0: terakhir yang ke-8, saudara MF, pelaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan, Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron, Pak.
2: Pak,
4: uang yang di koper punya Pak Nusron ya, Pak?
5: Pak, ngasih di Pak Nusron.
4: Uangnya punya siapa, Pak? Hampir ratusan miliar, Pak.
2: Tarif kan nyetir ke Pak Nusron, Pak.
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Summarecon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Ini dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi meminta memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Yeah. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek regulatornya, operatornya harus dibenahi semuanya cara kerjanya gitu loh kan. Port state control-nya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan arrival maupun departure itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat dalam rangkaian kecelakaan laut, yakni kasus kecelakaan kapal KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 1, dan KM Prince Soya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyatakan bahwa audit ini merupakan respons cepat pemerintah untuk mengevaluasi operasional perusahaan pelayaran.
7: Ya tentunya kan kalau evaluasi itu rutin, sebagaimana mungkin teman-teman dari media kalau bekerja di mana saja, oh, evaluasi itu rutin kita lakukan. Evaluasi itu tentunya banyak item yang kita pertimbangkan dan performance sebenarnya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui pertemuan selama kampanye. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
9: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
11: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
12: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
13: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaikelautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Selanjutnya kita ikuti kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari Kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
18: Lantunan Kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah, namanya Muhammad Atala, yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini, namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
19: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
18: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
20: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
18: Sementara pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang, peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
1: Di hari ketiga ini di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
0: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
2: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
4: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP, pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo, belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo. Vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Tyus Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai

0: asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
2: Baik, lokasi yang pertama, saya aja kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng Kediri, Jawa Timur, pemirsa. Lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 x 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tidak punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di Eltari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar Eltari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan identifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengan Anda, yakni info cuaca yang disampaikan oleh rekan Yesi, prakirawan BMKG Stasiun El Tari Kupang.
1: Cuaca BMKG.
0: Selamat pagi rekan Yesi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silahkan disampaikan info cuaca di pagi hari ini kepada pendengar Pro 1 RRI ND.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut informasi perakiran cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Rabu 16 September 2026. Pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hingga sore hari umumnya cerah hingga berawan, kemudian malam dan dini hari umumnya cerah hingga berawan tebal. Terdapat potensi kabut di wilayah Soe, ND, Bajawa, dan juga Ruteng. Kemudian suhu udara di NTT umumnya berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan juga sebagian wilayah daratan tinggi lainnya berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 15 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk kota ND sendiri umumnya cerah berawan. Terdapat peringatan dini yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, Saburai Jua, Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai Timur, serta Ngada. Kemudian untuk informasi perakiran cuaca hingga tingkat kelurahan atau desa selengkapnya dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat.
0: Oke, baik Yesi. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Terima kasih, selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar Siapro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan kami kembali hadir untuk Anda di dalam ruang dengar Anda ya, di pastinya menemani aktivitas pagi Anda melalui program Florata Pagi Pro 1 RRI ND. Dan pendengar Siapro 1 RRI ND, bahwasannya penanganan bencana itu tidak berhenti ya ketika masa tanggap darurat selesai atau pemerintah memasuki tahapan berikutnya untuk memastikan masyarakat dan wilayah terdampak ini dapat perlahan pulih dan kembali beraktivitas. Dan setelah bencana gempa yang melanda daratan Flores ya di 15 Agustus lalu, Kabupaten Ende kini memasuki tahap transisi setelah masa tanggap darurat bencana gempa Flores berakhir. Dan lantas apa yang sebenarnya berubah pada tahap ini? Dan bagaimana penanganan masyarakat terdampak akan dilanjutkan? Dan apa yang perlu menjadi perhatian masyarakat selama masa transisi? Dan untuk membahasnya pagi ini telah bersama kita Bapak Marcellus Ecclesianus Meta, beliau Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, atau biasa di sapa akrab dengan Pak Sil Meta. Selamat pagi Pak Sil.
1: Pagi, pagi Adi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini Pak?
1: Ya, cukup tangguh.
0: Oke, cukup tangguh ya, dan semoga selalu tangguh ini. Wah, ini satu bulan full terus nih Pak Sil ya. Oke, oke Pak Sil, ini kan kemarin di Kabupaten Ende sudah selesai ya untuk masa tanggap darurat, dan saat ini kita sudah berada di dalam masa transisi. Dan kita dari mulai kabar utamanya dulu nih Pak, masa tanggap darurat bencana gempa Flores kan sudah berakhir dan Kabupaten Ende kini masuk tahap transisi. Dan sebenarnya Pak, apa yang dimaksud dengan tahap transisi ini Pak bagi masyarakat Pak?
1: Oke baik, tahap transisi maksudnya kita sudah bergeser ke arah untuk menggerang ke arah rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun beberapa kegiatan tanggap darurat masih perlu dilakukan. Misalnya kita ambil contoh dari teman-teman PU, ada beberapa ruas yang masih perlu untuk penguatan seperti ke arah selatan, reka, dan lain-lain. Di saat tanggap darurat, kita sudah menyelesaikan beberapa variabel penting untuk penanggulangan bencana. Yang pertama, kita melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Jadi dari 11.000 laporan yang masuk, sudah sebanyak 12.000-an lebih paket sembako yang kami salurkan. Kemudian ada total sebanyak 296 ton beras cadangan pangan pemerintah yang kami salurkan bekerjasama dengan BKP3 untuk 59.000-an jiwa. Data dari pemenuhan untuk kebutuhan dasar ini cukup membuat kita yakin bahwa apa-apa yang perlu kita lakukan di saat tanggap darurat itu sudah berjalan dengan baik. Indikator lainnya itu pemulihan infrastruktur dasar. Kita di Kabupaten Ende, puji Tuhan tuh hari ketiga itu listrik dan telekomunikasi itu hampir menyentuh angka 100%. Demikian pun air bersih, jalan raya, dan beberapa layanan publik lainnya. Demikian.
0: Oke, baik. Itu yang menjadi salah satu latar belakangnya.
1: Kita di dalam penanganan untuk tanggap daruratnya itu sudah bisa bergeser dari ke arah transisi darurat menuju ke pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi. Indikator lainnya bisa kita lihat itu aktivitas di masyarakat. Pasar-pasar tradisional di beberapa, hampir seluruh kecamatan sudah mulai bangkit pulih, dan beberapa sektor masyarakat, aktivitas masyarakat lainnya kita lihat sudah cukup kuat.
0: Oke. Oke, baik Pak Sil. Ini menjadi salah satu kondisi atas dasar pertimbangan ya Pak untuk bisa lanjut ke masa transisi begitu Pak ya.
1: Ya betul. Kita kami BPBD harus bisa meyakinkan unsur Forkompinda, Pak Pati dan Pak Kajari, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua Pimpinan dan seluruh yang tergabung dalam SK Posko Tanggap Darurat, bahwa kewajiban pemerintah dalam kegiatan tanggap darurat itu sudah kita penuhi. Artinya masyarakat sudah bisa kita layani dengan baik, masyarakat sudah kita bisa ajak untuk kembali ke rumah, termasuk dengan kegiatan trauma healing yang dilakukan cukup masif. Kami bekerja sama dengan STIPAR, lalu Universitas Diponegoro, kemudian teman-teman dinas perpustakaan, dinas kesehatan itu melakukan secara sektoral, teman-teman Polres juga kayak gitu. Jadi cukuplah apa yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Ende dan seluruh lintas sektor.
0: Oke, baik. Tadi Pak Sil juga menyebutkan ada kegiatan trauma healing itu beberapa waktu lalu ya, pastinya di awal-awal pada saat kejadian dan hingga beberapa waktu. Dan apakah sampai saat ini kegiatan tersebut juga masih berjalan Pak di masa transisi itu Pak?
1: Ya, kita trauma healing memang kita fokus di saat tanggap darurat, tapi transisi masa transisi ini terus kita lakukan karena masih ada beberapa bagian masyarakat yang masih mengalami trauma. Namun terus kami lakukan edukasi baik melalui pemerintah tempat, Pak Camat, Bapak Kades, kemudian kita bersyukur ada beberapa LSM juga yang masuk, ada dari Karitas, kemudian ada dari beberapa lembaga Muhammadiyah yang pernah bertemu dengan kami, tapi mereka langsung menuju ke lapangan. Dan kami bersyukur juga kami punya adik-adik relawan kita, ada Red Boys, relawan Gesti PND, itu yang kemudian mengisi gap-gap, mengisi peran, mengambil peran sebagai anak muda untuk kegiatan penanggulangan bencana.
0: Demikian. Oke, baik Pak. Dan itu tadi ada beberapa relawan anak-anak muda yang mengisi di tengah bencana ini Pak. Ini menarik sekali juga ini Pak. Itu memang anak muda memang harus terus bergerak ya untuk menangani, dalam arti mengisi ya, untuk membantu dalam penanganan bencana ini Pak. Oke, dan ini di ya, Mas...
1: Kalau kita lihat sejarah kebangsa kita ini memang perubahan itu dimulai dengan anak muda.
0: Oke.
1: Pergerakan kebangsaan, reformasi, dan lain-lain. Ya, kami berterima kasih Pak. Teman-teman membantu kami, termasuk dari data-data yang terlewatkan. Kita kan di wilayah ini banyak sekali persoalannya. Bisa tarikan politik dan lain-lain, atau tarikan masalah sosial. Kemudian ada rumah terdampak yang kemudian tidak dilaporkan atau tidak dimasukkan dalam daftar laporan. Nah, kami bersyukur kami mendapatkan informasi selain dari teman-teman TNI Polri, ya dari relawan yang kami dapatkan, termasuk kemarin di Watu Raka itu yang kami sangat berterima kasih di teman-teman Gesi TD.
0: Demikian. Oke, baik Pak Sil. Oke, ini terima kasih ini untuk penjelasannya Pak. Dan juga Pak, untuk dari tanggap darurat ini beberapa waktu lalu ini kan kita sudah berjalan beberapa minggu ya, cukup lama untuk masa tanggap daruratnya nih Pak. Dan ini saat ini sudah 28 hari ya, artinya itu mendekati 1 bulan itu sudah. Dan di Kabupaten Ende Pak, sejak kapan Pak resmi memasuki tahap transisi ini Pak? Dan juga berapa lama tahapan tersebut ini juga akan berlangsung Pak?
1: Kita mulai resmi setelah tanggal berakhir tanggal 12, kemudian berakhir tanggal tanggap darurat perpanjangan pertama, kita langsung masuk ke transisi darurat mulai tanggal 17 September, nanti berakhir di tanggal 11 November yang akan datang. 60 hari kami setelah kami rapat tim teknis kami di internal, kami sampaikan ke unsur Forkompinda, kami butuh 60 hari untuk itu. Nanti kalau kita butuh lagi kita perpanjang, karena masih banyak kegiatan tanggap darurat, terutama yang infrastruktur pelayanan publik itu yang perlu kita lakukan, misalnya pembangunan gereja darurat, masjid darurat, sekolah darurat, fasilitas kesehatan darurat yang telah tim turun menyatakan atau menggaransi bahwa bangunannya ini memang dalam kondisi rusak berat dan tidak bisa kita pakai. Demikian.
0: Oke, baik Pak Sil. Dan lalu Pak, bagaimana dari pola penanganan ya Pak pada tahap transisi ini Pak? Dan apa yang menjadi prioritas BPBD nih? Apakah lebih kepada perbaikan rumah, fasum, ataupun pemulihan aktivitas masyarakat, atau ada kebutuhan lain ya Pak mungkin di aktivitas transisi ini? Dan ini dibandingkan sebelum dari masa transisi atau pada saat masa darurat itu, apakah ada perbedaan itu Pak? Dan juga Pak, dalam transisi ini siapa saja Pak yang akan terlibat Pak? Apakah sama juga dengan hal sebelumnya?
1: Baik-baik, terima kasih. Ini memang fokusnya kita tidak bergeser penuh ya. Yang masih tertinggal di pelaksanaan tanggap darurat itu masih kami tetap lakukan upaya pemenuhan kewajiban kita. Misalnya ada logistik yang belum tersalurkan atau ada yang berhak belum dapatkan, itu tetap kita lakukan. Kemudian di transisi darurat ini memang kami sedang berkejaran dengan waktu terkait dengan verifikasi dan validasi lapangan tentang data rumah rusak yang dilaporkan oleh pemerintahan setempat. Nah, untuk Ende sendiri mungkin per pagi ini sudah menyentuh angka hampir 90% lah Karena tadi malam sekitar jam 9, jam 10 itu kami cek datanya sudah 87%. Dan berharap hari ini semua bisa 100%, lalu kemudian diikuti dengan kompilasi data yang bisa mencapai 100%, sehingga hari ini Pak Bupati bisa menantangkan SK by name by address-nya yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk kita usulkan pembangunan huntara maupun hunian tetapnya. Lalu siapa saja yang terlibat dalam masa transisi darurat, ya semua sektor terkait. Ada 5 sektor yang terdampak dalam bencana ini. Kami kemarin sudah melakukan beberapa desk termasuk untuk kajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan dokumen rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana untuk fasilitas publik yang rusak. Demikian.
0: Oke, baik Pak. Dan saat ini kita sudah di Kabupaten Ede ya khususnya, sudah memasuki tahap transisi ya?
1: Hari keempat
0: ya untuk saat ini. Dan apa Pak yang perlu dilakukan masyarakat ya Pak agar tetap siap menghadapi kemungkinan Pak ya, namanya bencana kita tidak bisa menghindari, akan tetapi kita bisa meminimalisir resiko. Nah ini terhadap kemungkinan gempa susulan atau bencana Pak, bencana lainnya seperti gempa bumi kemarin ini yang dimaksud Pak.
1: Baik-baik ya. Memang bencana ini kan kita manusia ini hanya bisa mempelajari dari peristiwa lampau, kemudian kita jadikan pendasaran untuk ke hidup sekarang dan masa depan. Seperti prediksi banjir, kemudian prediksi tentang hujan dan lain-lain, itu karena persis data-data empiris beberapa waktu lampau. Nah untuk gempa sendiri memang kita tidak bisa memastikan bahwa ini tidak lagi, tetapi sejarah kegempaan menunjukkan begitu. Setelah gempa puncak biasanya kita memasuki fase peluruan atau kita kesempatan mencari kestabilan baru, memang ditandai dengan gempa-gempa susulan. Nah, data yang dirilis BMKG kemarin, termasuk kami punya juga data, memang frekuensi dan intensitasnya semakin melandai.
0: Oke.
1: Okay. Dengan ya grafiknya itu semakin melandai. Nanti kami kami sudah publish ke apa namanya masyarakat tentang grafik ke data gempa susulan. Memang kelihatan langsung menurun sampai dengan hari ke-8 kemarin itu. Ya, mudah-mudahan kerjasama kami, kami juga lagi menyiapkan tim juga lintas sektoral. Nanti ada Dinkes, ada apa perlindungan perempuan dan anak, ada perpustakaan, terus ada pemberdayaan masyarakat desa, mungkin dengan gabung dengan teman-teman UNFOR pada lain-lain untuk kita coba apa penguatan lagi di unsur trauma healingnya, psikososialnya yang kita coba kuatkan lagi. Harapan kepada masyarakat untuk yang rumah rusak berat, kami sudah berusaha untuk siapkan tenda darurat, memang masih ada gap. Sudah kami mintakan ke pusat, terpal juga sudah kami bagikan. Nah, pada masyarakat yang rumahnya rusak ringan atau sedang yang tidak terlalu anu, ya kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa dengan tetap waspada. Mari kita bangkit, berdamai dengan ya anugerah Tuhan lah. Bencana ini kan bagian daripada apa yang diwariskan alam untuk kita. Di mana kita berada, ya kita menerima bahwa kearifan lokal ini kan bukan hanya soal tarian, bahasa, dan lain-lain. Potensi bencana itu menjadi bagian daripada kearifan lokal yang kita miliki. Maka beberapa daerah itu mendorong kurikulum apa penguatan lokalnya itu kita apa mengedepankan tentang pendidikan kebencanaan di setiap tingkatan, baik dasar maupun demikian.
0: Oke, baik Pak Sidar, terima kasih banyak ini untuk penjelasannya yang sudah diberikan ya. Oke Pak, ini terakhir Pak, sebagai penutup ya Pak. Mungkin ada pesan-pesan kembali nih dari Pak Sil ini kepada masyarakat di seluruh Flores lah, atau di Kabupaten Ende khususnya, yang masih menghadapi dampak gempa ya, agar tetap tenang tetapi juga tidak lengah ya dalam menghadapi potensi bencana. Mungkin ada sedikit tambahan, tadi sempat sudah sedikit disampaikan dengan Pak Sil.
1: Baik, terima kasih kan banyak ini kita yang klaster trauma, pertama trauma karena tsunami atau gempa. Teman-teman di wilayah utara, kami sudah sampaikan juga baik melalui pemerintahan desa, melalui medsos-medsos kanal resmi pemerintah, kita sampaikan bahwa untuk tsunami sendiri kita bersyukur ya bahwa sudah ada sistem peringatan dini. Nah kalau ada potensi gempa di bawah laut kemudian dengan kekuatan tertentu atau letusan gunung berapi ataupun longsoran bawah laut, kita terutama di wilayah utara kita sudah di luar sorry, di cover oleh dua sistem peringatan dini. Yang pertama dari BMKG untuk yang misalnya gempa bawah laut, lalu kemudian ada letusan gunung berapi bawah laut. Yang menariknya di utara kita juga sudah di cover dengan teman-teman BRIN, pemasangan INACBT. Okay. Jadi itu kabel bawah laut yang dipasang sensor untuk mendeteksi adanya longsoran bawah laut, terutama di Gunung Rokatenda sekitar pulau-pulau etapa kayak gitu. Jadi harapannya tetap jangan termakan hoax, apalagi terkait dengan tsunami. Untuk gempa, ya kita sudah hampir sebulan lebih ini kita bersama dengan gempa ya. Saya rasa mungkin kita semua bisa mulai lebih bersahabat dengan gempa. Kalau guncangannya semakin meningkat, baru kita bisa mengevakuasi diri. Kalau dia lahan, ya kita tetap waspada gitu, demikian.
0: Oke, baik, terima kasih banyak ini Pak Sil untuk informasi yang sudah diberikan ya di pagi hari ini Pak. Dan salam juga untuk teman-teman dari BPBD Kabupaten Ende nih Pak, dari RRI Pak.
1: Men, salam tangguh Tuhan.
0: Oke, semuanya, ya. Oke, salam tangguh dan tetap tangguh Pak, sampai kapanpun.
1: Amin.
0: Oke, baik, terima kasih Pak, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Pak Sil. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan dari perbincangan ini, kita memahami bahwa berakhirnya masa tanggap darurat ini bukan berarti perhatian terhadap masyarakat terdampak juga berhenti ya. Penanganan dan pemulihan tetap menjadi bagian penting untuk membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas secara bertahap. Dan yang penting, masyarakat tetap perlu menjaga kewaspadaan, mengikuti informasi resmi dari pemerintah, dan memahami langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana. Dan terima kasih kepada Pak Silmeta atas waktu dan informasi yang diberikan. Saya Dito Utama, pamit undur diri dalam program Florata pagi ini, dan tetaplah terus masih bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari, juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: terganggu sekali, jadi karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan identifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satuan Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
3: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Florata.

0: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM Program 1 RRI ND. Dan kita jumpa lagi di program acara Halo RRI untuk edisi penyiaran di 16 September 2026. Langsung dari kawasan Jalan Duren Nomor 1 ND, saya Lili Kara, presenter Anda, kemudian ditemani, didampingi oleh pengarah acara Rahma Suci dan juga Ferry Soo serta operator studio Budi Buku. Dan pendengar RRI, ini tempatnya untuk Anda bisa menyampaikan informasi, aspirasi, keluhan maupun persoalan yang Anda temui dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kami mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi pendengar tetapi juga menjadi bagian begitu ya, untuk memperbaiki, kita sama-sama memperbaiki fasilitas-fasilitas atau pelayanan publik yang Anda temui yang dirasa masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki. Ada persoalan terkait dengan pelayanan publik, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Misalnya pendengar ya, ini paling banyak disampaikan kepada RRI itu adalah jalan rusak, lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi ataupun air bersih ya, persampahan, drainase, fasilitas kesehatan, pelayanan administrasi, transportasi, pendidikan, jaringan komunikasi ataupun persoalan pelayanan lainnya bisa disampaikan kepada kami. Anda bisa mengirimkan pesan teks, kemudian pesan suara, video ataupun langsung interaksi dengan kami ya, dengan beberapa layanan yang sudah kami buka untuk Anda. Dan Anda juga boleh berkomentar langsung di RRI Digital, aplikasi RRI Digital. Jangan lupa memilih Pro 1 RRI ND. Sampaikan apa yang Anda alami, di mana lokasinya dan seperti apa persoalannya pendengar ya. Dan nantinya RRI akan menjadi jembatan begitu ya, menjadi penghubung dan meneruskan aduan atau aspirasi tersebut kepada pemerintah, dinas, instansi maupun lembaga terkait sehingga persoalan yang disampaikan kepada kami ini bisa mendapatkan respon begitu atau tanggapan dari pihak yang berwenang. Jadi jangan hanya mengeluh di rumah, jangan mengeluh kepada tetangga Anda yang nantinya tidak akan ada jawaban begitu ya, solusi. Tetapi kalau misalnya Anda menyampaikan kepada kami, insya Allah ya, puji Tuhan, kami akan meneruskan apa yang Anda sampaikan kepada pihak yang berwenang. Sampaikan melalui program acara Halo RRI. Dan program acara ini kami hadirkan sampai kita berada pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah di beberapa layanan yang sudah saya buka untuk Anda pendengar. Jadi fasilitas publik itu adalah fasilitas yang digunakan dan juga dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ketika fasilitas tersebut mengalami kerusakan ataupun pelayanan tidak berjalan sebagaimana mestinya, tentunya masyarakat yang merasakan dampaknya secara langsung ya. Jadi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, contoh sederhana jalan berlubang yang dibiarkan terlalu lama, kemudian lampu penerangan jalan yang mati, sampah yang tidak terangkut misalnya, drainase tersumbat, air bersih yang sulit mungkin ya diperoleh oleh Anda, dan untuk pelayanan administrasi yang belum memberikan kepastian kepada masyarakat, kemudian persoalannya mungkin Anda melihat ini persoalan kecil ya, tetapi bagi masyarakat yang mengalaminya setiap hari, ini persoalan ini bisa menjadi masalah besar. Nah, disinilah Halo RRI hadir. RRI hadir sebagai ruang komunikasi. Kami ingin mendengarkan apa yang terjadi di sekitar masyarakat, dan ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat atau pendengar RRI ND saja, yang ada di wilayah Kabupaten ND saja, tetapi kami membuka kesempatan peluang untuk Anda, masyarakat Flores dan juga Lembata, karena coverage area untuk RRI ND itu adalah Flores dan juga Lembata. Jadi untuk yang ada di Kabupaten Sika, kemudian Nagikeo, yang ada di Ngada Bajawa, lalu yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan juga Flores Timur serta Lembata, bisa menyampaikan kepada kami. Sekali lagi, saya undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 ataupun melalui WhatsApp di 0821-3878-87. Oke, kemarin di program acara Prodangdut ada pendengar RRI yang menyampaikan bahwa kami belum bisa mendengarkan RRI melalui terestrial. Jadi memang beberapa pekan lalu juga sudah disampaikan, sudah diklarifikasi, sudah dijelaskan oleh RRIND bahwa untuk sementara pemancar relay kami sedang bermasalah ya, dan masih dalam taraf perbaikan. Doakan mudah-mudahan RRI kembali mengudara untuk ke Sika, kemudian yang ada di Nagikeo dan juga yang ada di Bajawa serta ND ya, masih dalam proses tahapan perbaikan. Doakan mudah-mudahan lancar dan segera teratasi. Oke, di kesempatan pagi hari ini saya Leli Kara, kemudian ada gatekeeper rekan saya Frankie, dan juga pengarah acara nih, kedua pasangan pengarah acara ada Pak Ferry Soo dan juga Rahma Suci. Kami siap mendengarkan keluhan Anda, siap untuk mengatasi persoalan yang Anda hadapi, Anda alami, kendala yang Anda alami di program acara Halo RRI. Dan program acara ini tidak hadir hanya di hari Rabu, tetapi kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Torata pagi ini.
2: Torata pagi
1: hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRIND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Asta Cita.

100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dengan esensi buku, buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Buku ini menggambarkan pandangan dan penelitian mendalam tentang kecerdasan emosional dan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan jelas dan mengilustrasikan konsep-konsep ini, Goleman memandu pembaca melalui perjalanan ke dalam kompleksitas

emosi manusia dan bagaimana pemahaman dan pengelolaan emosi dapat menjadi faktor kunci dalam mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. Ada beberapa esensi dari buku ini, diantaranya adalah pengantar konsep kecerdasan emosional. Buku ini dimulai dengan memberikan pengantar mendalam tentang konsep kecerdasan emosional. Coleman menggambarkan bagaimana kecerdasan emosional melengkapi kecerdasan intelektual, dan bahkan bisa lebih signifikan dalam meraih sukses dan kesejahteraan. Buku ini mengidentifikasi beberapa komponen utama kecerdasan emosional, diantaranya adalah kesadaran diri, kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi diri sendiri, kemudian pengelolaan diri, kemampuan untuk mengelola emosi dan merespon situasi dengan bijaksana. Selanjutnya, motivasi, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri secara positif menuju tujuan. Empati, kemampuan untuk memahami emosi orang lain dan melihat dari perspektif mereka. Dan keterampilan sosial, kemampuan berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik. Coleman membahas dengan mendalam bagaimana kecerdasan emosi dapat menjadi prediktor kesuksesan yang lebih baik dalam berbagai bidang, termasuk karir, hubungan, dan kehidupan secara keseluruhan. Dengan menggali kasus-kasus dan penelitian, ia mengilustrasikan bagaimana kecerdasan emosional dapat membantu individu menavigasi tantangan kehidupan dengan lebih baik. Sebuah fokus khusus ditempatkan pada kesadaran diri sebagai fondasi kecerdasan emosional. Coleman mendemonstrasikan bahwa pemahaman diri sendiri menjadi kunci untuk mengelola emosi dengan efektif dan mengarahkan menuju tujuan yang positif. Buku ini juga membahas secara rinci bagaimana mengelola emosi dalam situasi sulit, menggambarkan strategi untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan hidup. Coleman membagikan pengetahuan tentang bagaimana menanggapi emosi negatif dan menjaga keseimbangan sosial. Empati diangkat sebagai elemen kunci dalam membangun keterampilan sosial yang kuat. Coleman menjelaskan bahwa memahami emosi orang lain membuka pintu untuk berkomunikasi dengan efektif, menyelesaikan konflik, dan membangun hubungan yang sehat. Buku ini juga menyoroti dampak kecerdasan emosional pada kesejahteraan secara menyeluruh. Coleman juga memberikan wawasan tentang bagaimana kecerdasan emosional bukan hanya sekedar bakat, tapi juga dapat dikembangkan melalui latihan dan pengalaman. Ini memberikan harapan dan motivasi bagi pembaca untuk terus meningkatkan kecerdasan emosional mereka. Emotional Intelligence, karya Daniel Goleman, adalah karya monumental yang membawa konsep kecerdasan emosional dari pembicaraan akademis ke dalam kehidupan sehari-hari.

0: Pendengar RRI masih di program acara Halo RRI untuk kesempatan pagi hari ini di edisi 16 September 2026. Dan pendengar di edisi lalu ya ada keluhan dari Pak Servas yang ada di Mauponggo menanggapi menyampaikan soal bantuan terkait dengan korban gempa bumi Flores di 15 Agustus lalu begitu pendengar ya. Dan ini sudah ditanggapi oleh Camat Mauponggo, Bapak Leo Loda. Ini menjawab keluhan Pak Servas yang ada di Mauponggo pada Jumat 11 September lalu dengan berkaitan dengan bantuan. Menurut keluhan tidak terjadi atau tidak ada dua desa di Mauponggo yang tanda merah karena banyak rumah yang rusak. Dan untuk bantuan lebih difokuskan kepada dua daerah ini, Desa Uwa dan juga Kota Gana. Dan Camat sudah melakukan komunikasi dengan kepala desa dan semua bantuan sudah diberikan, tidak terjadi seperti yang sudah disampaikan atau dikeluhkan. Jadi ini sudah diklarifikasi begitu ya. Dan perlakuan terhadap pengungsi adalah mandiri terpusat di kampung masing-masing dan aktivitas masyarakat ini sudah kembali normal, bahkan ada yang sudah beraktivitas di dalam rumah dan sebagian masih di tenda. Dan untuk yang rumahnya tidak dapat ditempati lagi, bantuan dari pemerintah masuk ke posko kecamatan dan langsung didistribusikan. Dan bantuan ini dari NGO atau gereja langsung kepada masyarakat terdampak. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang kembali kami sampaikan, ada yang ingin disampaikan kepada RRI, bisa langsung saja kontak kami ya di layanan telepon di 0821 4451 1957 dan juga layanan WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI, Anda tidak perlu ragu begitu ya, kalau Anda memiliki informasi mengenai fasilitas publik atau pelayanan publik yang perlu mendapatkan perhatian, silakan sampaikan. Namun, pendengar RRI, ada satu hal penting, sampaikan informasi dengan jelas, sopan, dan berdasarkan apa yang benar-benar Anda alami atau ketahui. Sebutkan lokasi misalnya, dan kalau bisa jelaskan sejak kapan persoalan itu terjadi dan dampaknya bagi masyarakat. Dan jika sebelumnya sudah pernah dilaporkan kepada pihak terkait, silakan sampaikan juga dengan informasi yang lengkap, akan lebih memudahkan kami RRI untuk meneruskan aduan tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, sekarang giliran Anda pendengar ya. Kami buka kesempatan untuk Anda sekali lagi untuk bergabung bersama Halo RRI. Caranya mudah, Anda bisa melalui pesan teks, bisa mengirimkan pesan suara, dan juga pendengar RRI jika memiliki dokumentasi, Anda juga bisa mengirimkan videonya kepada kami, dan tentu saja Anda bisa berinteraksi langsung bersama RRI melalui sambungan telepon. Apa yang ingin Anda sampaikan misalnya di wilayah Anda bisa sampaikan kepada kami dan kami akan mendengarkan, tidak habis dimendengarkan begitu ya, tetapi kami akan meneruskan informasi ini, pesan Anda kepada pihak yang berkaitan untuk menjawab persoalan-persoalan yang Anda hadapi dan juga masyarakat hadapi. Dan pendengar, kalau Anda baru bergabung saat ini, Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Hari ini kita membuka ruang seluas-luasnya begitu ya untuk masyarakat, untuk Anda menyampaikan keluhan, menyampaikan aduan, informasi ataupun aspirasi terkait fasilitas dan juga pelayanan publik. Jadi kalau ada persoalan di sekitar Anda, menurut Anda perlu ini ya mendapatkan perhatian, silakan sampaikan kepada kami. Bisa melalui pesan teks seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pesan suara, dan juga bisa melalui video atau langsung telepon dan berbicara bersama kami di 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878 8786. Dan yang perlu diingat pendengar, tujuan kita bukan sedang atau sekedar mencari siapa yang salah begitu ya pendengar, tetapi tujuan kita adalah menyampaikan persoalan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan atau mengambil tindakan. Karena itu, mari kita gunakan ruang ini dengan sebaik-baiknya. Satu jam mendengar ya, setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Masih ada setengah jam lagi pendengar kita bersama di program acara ini. Dan kita bisa melihat begitu ya, ada beberapa informasi yang sudah disampaikan beberapa pekan lalu, juga disampaikan soal siaran RRI yang melalui terestrial ini belum bisa didengar karena memang pemancar relay kami sedang dalam proses perbaikan, dan mudah-mudahan secepatnya sehingga Anda bisa menikmati siaran RRI dengan lancar, clear begitu ya. Tetapi kalau misalnya Anda belum bisa mendengarkan siaran kami melalui terestrial, masih ada pilihan lain begitu ya. Anda bisa mengunduh aplikasi di Play Store Anda, aplikasi RRI Digital, kemudian Anda bisa memilih ingin mendengarkan RRI dari daerah mana. Jika ingin mendengarkan saya dan teman-teman di Pro 1, Anda bisa memilih RRI ND, tepatnya di program A1. Dan Anda bisa menikmati siaran-siaran kami ya, tidak saja program Halo RRI hari ini, masih ada program-program acara lainnya, budaya, pendidikan juga kami hadirkan untuk Anda begitu ya. Setiap harinya bervariasi program-program acaranya, dan Anda bisa ikut berpartisipasi, bisa langsung komen di kolom komentar begitu ya di aplikasi RRI Digital, atau Anda juga bisa menghubungi kami melalui layanan telepon seperti yang sudah saya sampaikan di 0821 3878 8786, dan juga boleh melalui WhatsApp di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI, perlu kami sampaikan kembali kepada Anda bahwa Halo RRI ini merupakan ruang untuk menjembatani komunikasi masyarakat dengan pihak terkait ya. Ketika ada aduan yang masuk, RRI akan mencatat informasi tersebut dan meneruskannya kepada pemerintah daerah, dinas, instansi atau lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan persoalannya begitu ya. Dan kemudian kita berharap pihak terkait bisa memberikan respon, bisa memberikan penjelasan atau tindak lanjut terhadap persoalan yang disampaikan. Jadi RRI tidak berhenti hanya menerima keluhan, menerima aduan Anda, masukan Anda, tetapi kami berusaha membawa persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang. Nanti tentu saja proses penyelesaiannya setiap persoalan itu berada pada kewenangan masing-masing pemerintah, dinas, instansi atau lembaga terkait ya. Karena itu pendengar, Anda juga perlu memahami bahwa tidak semua aduan itu bisa langsung mendapatkan penyelesaian pada saat itu juga. Tetapi setidaknya persoalan tersebut sudah disampaikan dan mendapatkan ruang untuk tindak lanjuti. Nah, bagaimana Pak Ferry dan juga Rahma, apakah sudah ada aduan yang masuk? Boleh dicek melalui aplikasi RRI Digital. Apakah sudah ada yang menyampaikan aduan dan juga keluhan kepada kita melalui aplikasi RRI Digital, dan juga boleh melalui layanan telepon dan WhatsApp ya. Tidak bosan-bosan saya menyampaikan kembali, Anda bisa mengontak kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh ke WhatsApp program A1 RRI ND di 0821 3878 8786.
1: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI ND yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: dalam kehidupan berdemokrasi, kita juga mendapatkan hak asasi kita sebagai manusia, dan sekaligus harus menunaikan kewajiban asasi. Kewajiban asasi manusia ini merupakan pembatasan atas hak asasi yang bisa menjadikan sifat egoisme. Sebagai bangsa yang berbudaya, kita tidak diperkenankan untuk menuntut hak saja tanpa memenuhi kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain dalam suatu hubungan bermasyarakat. Kita semua patut bersyukur bangsa Indonesia telah berhasil melalui berbagai tantangan untuk menuju konsolidasi demokrasi. Kita semua juga berharap bahwa demokrasi dan perdamaian akan tetap tumbuh berkembang di Indonesia. Saya sungguh meyakini jika kita bangsa Indonesia dapat terus meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga persatuan, maka kita mampu mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.
1: Baharudin Yusuf Habibie, untuk Kuasa Indonesia.

Halo RRI, sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar RRI, akhir-akhir ini, belakangan ini cukup banyak sekali ya, dan ini menjadi perhatian bagi masyarakat, yaitu mengenai gempa Megatrust. Pendengar, beberapa informasi beredar melalui media sosial dan juga aplikasi percakapan, ada yang menyebutkan bahwa akan terjadi gempa besar pada waktu tertentu atau Megatrust. Bahkan ada informasi yang mencatut nama dan juga logo BMKG, seolah-olah lembaga tersebut sudah mengeluarkan peringatan atau prediksi mengenai waktu terjadinya Megatrust. Pendengar, lalu bagaimana sebenarnya informasi tersebut? Pendengar, yang perlu kita pahami adalah gempa bumi memang ini merupakan salah satu potensi bencana yang ada di Indonesia, termasuk di Flores begitu ya. Dan Indonesia ini berada di wilayah yang aktif secara tektonik, sehingga potensi gempa ini memang harus selalu diwaspadai. Namun pendengar, potensi gempa berada dengan prediksi kapan gempa akan terjadi. BMKG sudah menjelaskan bahwa sampai dengan saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi belum mampu menentukan secara tepat dan juga akurat kapan gempa itu terjadi, di mana lokasinya dan berapa kekuatannya. Karena itu pendengar, informasi yang menyebutkan tanggal ataupun waktu tertentu seolah-olah BMKG sudah memastikan bahwa gempa akan terjadi, ini perlu diperiksa kembali pendengar ya. Jadi kalau kita mendapatkan pesan di WhatsApp misalnya, Facebook, TikTok, Instagram atau media sosial lainnya yang mengatakan bahwa tanggal sekian akan terjadi gempa Megatrust, atau BMKG memperingatkan akan terjadi gempa besar pada waktu tertentu misalnya seperti itu ya. Jadi jangan langsung percaya dan jangan langsung meneruskan kepada orang lain. Periksa terlebih dahulu sumber informasinya, apakah benar berasal dari kanal resmi BMKG, apakah ada informasi yang sama di kanal resmi BMKG, atau justru informasi tersebut hanya berupa video, gambar, atau pesan berantai yang tidak jelas sumbernya. Nah, dan hal ini penting ya, karena pendengar RRI, pada Februari 2026 itu BMKG kembali membantah informasi yang menyebutkan bahwa pihaknya memprediksi gempa Megatrust akan terjadi di seluruh Indonesia pada 2026. Jadi pendengar, ada satu hal yang perlu kita bedakan ketika para ahli berbicara mengenai potensi gempa Megatrust. Ini bukan berarti mereka mengatakan gempa akan terjadi besok atau lusa, bukan berarti gempa akan terjadi minggu depan, dan bukan pula berarti gempa pasti terjadi pada tanggal tersebut, disebutkan tanggalnya misalnya seperti itu ya. Nah, kajian mengenai potensi gempa ini dilakukan untuk mengetahui wilayah yang memiliki potensi bahaya, sehingga masyarakat dan juga pemerintah ini bisa melakukan mitigasi dan juga meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi, informasi mengenai potensi seharusnya kita sikapi dengan kesiapsiagaan, bukan dengan kepanikan ya. Dan BMKG sendiri menjelaskan bahwa informasi potensi Megatrust ini bukan merupakan prediksi waktu kejadian maupun peringatan dini bahwa gempa akan segera terjadi. So, pendengar RRI, kami RRI juga sudah bekerja sama dengan BMKG entity begitu ya, untuk menyampaikan setiap hari informasi cuaca, setiap hari, setiap pagi dan juga sore kami bekerja sama dengan BMKG Sika untuk menyampaikan informasi cuaca di sore hari pendengar. Dan kami juga punya program acara mitigasi bencana, itu RRI Kentongan, hadir setiap hari Selasa dari pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah, sehingga Anda bisa selalu memantau siaran-siaran RRI ND. Dan pendengar, ini balik lagi nih ya, terkait dengan Megatrust informasi tadi. Nah, bagaimana masyarakat harus bersikap? Yang pertama itu adalah tetap tenang. Dan yang kedua, jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Dan ketiga, jangan ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Dan yang keempat, itu yang tidak kalah pentingnya, adalah tingkatkan kesiapsiagaan pendengar ya. Karena walaupun kita tidak bisa mengetahui kapan gempa akan terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri dan juga keluarga kita untuk menghadapi keadaan darurat. Misalnya mengetahui tempat yang aman di dalam rumah, mengetahui jalur evakuasi, menyiapkan tas atau perlengkapan darurat, atau yang biasa dikenal dengan tas siaga bencana ya. Dan bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, mengetahui lokasi evakuasi tsunami juga merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan. Dan pendengar, untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, termasuk masyarakat di ND dan sekitarnya, di Flores, informasi mengenai gempa ini tentu menjadi sesuatu yang penting untuk kita perhatikan ya. Tetapi sekali lagi, kita tidak perlu panik hanya karena menerima pesan berantai ataupun video yang viral begitu ya di media sosial. Dan yang paling penting adalah mengikuti informasi resmi dari lembaga yang berwenang. BMKG mengingatkan masyarakat agar informasi mengenai gempa dan juga tsunami ini merujuk pada kanal resmi mereka,
@info.bmkg, website dari BMKG, dan aplikasi info BMKG. Jadi pendengar, kalau mendapatkan informasi mengenai gempa, jangan berhenti pada judul atau video yang viral pendengar ya, tetapi cek sumbernya, cek tanggal informasinya, cek apakah benar dikeluarkan oleh BMKG, dan jangan langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi. Jadi kesimpulannya pendengar RRI, potensi gempa megatras ini memang menjadi bagian dari kajian kebencanaan dan juga kesiapsiagaan, tetapi sampai saat ini tidak ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan seberapa besar gempa akan terjadi. Tetapi pasca gempa ini baru bisa dideteksi begitu ya. Karena itu apabila ada informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa BMKG sudah mengetahui tanggal atau waktu persis terjadinya gempa megatras, maka masyarakat perlu berhati-hati dan memeriksa kebenarannya melalui sumber resmi BMKG tadi. Mari kita ubah rasa khawatir kita menjadi kesiapsiagaan. Jangan panik, jangan menyebarkan informasi yang belum jelas, dan selalu ikuti informasi dari sumber resmi BMKG. Dan setelah informasi ini juga pendengar, kami kembali buka untuk Anda ya, yang ingin bergabung bersama kami, yang ingin menyampaikan informasi-informasi, keluhan, aduan terkait dengan pelayanan publik, fasilitas publik begitu ya, kepada kami, silahkan langsung saja kontak kami. Jangan ragu, jangan takut, di 0821 4451 1957, dan juga boleh di layanan WhatsApp program Satu RRI ND di 0821 3878 8786. Anda hanya perlu bercerita begitu ya, bercerita menyampaikan kepada RRI ND.

0: sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. Kilau Pancasila.

0: Tangan yang kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

wanita muda belum lama pindah ke sebuah kota kecil. Setelah berada di sana beberapa waktu, ia mengeluh kepada tetangganya tentang pelayanan buruk yang dialaminya di apotek setempat. Ia meminta pada tetangganya agar mau menyampaikan kritiknya pada pemilik apotek tersebut. Beberapa hari kemudian, wanita muda pendatang tersebut pergi lagi ke apotek itu. Pemilik apotek menyambutnya dengan senyum lebar sambil mengatakan betapa senangnya ia melihat wanita itu berkenan datang kembali ke apoteknya dan berharap wanita dan suaminya menyukai kota mereka. Bukan hanya itu, pemilik apotek itu bahkan menawarkan diri membantu wanita muda dan suaminya itu menguruskan berbagai hal agar mereka bisa menetap di kota kecil itu dengan nyaman. Lalu ia pun mengirimkan apa yang dipesan wanita itu dengan cepat dan juga baik. Wanita itu merasa senang dengan perubahan luar biasa yang ditunjukkan oleh pemilik apotek. Kemudian ia melaporkan hal itu pada tetangganya. Katanya, "Anda tentu sudah menyampaikan kritik saya mengenai betapa buruk pelayanannya waktu itu." "Oh tidak," jawab tetangganya. "Sebenarnya saya tidak menyampaikan kritik Anda pada mereka. Saya harap Anda tidak keberatan. Saya katakan pada pemilik apotek itu, betapa Anda terkagum-kagum melihat caranya mendirikan apotek di kota kecil ini. Dan Anda merasa apoteknya adalah satu-satunya apotek dengan pelayanan terbaik yang pernah Anda temui." Pendengar, cara penyampaian kritik atau saran yang baik dan benar akan merubah keadaan yang buruk

dimanapun Anda berada, kami akhiri program acara Halo RRI untuk edisi penyiaran 16 September 2026. Kami ingatkan bahwa program acara yang sama akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Lili Karo undur pamit dari ruang dengar Anda bersama pengarah acara Ferry Soo dan juga Rahma Suci serta gatekeeper Frankie dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya, yakni di hari Jumat ya, di pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada, Rian Hidayat dan Devi Paul. Dengar Pro 1 dari ND dimanapun Anda berada, Rian Hidayat dan Dev Rivaldi di sini yang kembali menyapa ruang dengar Anda tentunya dalam Florata siang ini, dan kita bertemu dalam program Sanksi. Dan pendengar, satu pertanyaan sederhana yang mungkin masih terekam baik dalam kepala kita, mengapa ada orang yang tetap berani melanggar hukum bahkan ketika ancaman pidana sudah begitu jelas di depan mata? Apa karena hukum kita memang kurang tegas, atau justru karena sanksinya tidak lagi menimbulkan efek jera? Sementara di level lain, pelanggaran kecil justru bisa berujung pada konsekuensi yang bisa dibilang terasa lebih berat. Lalu di mana sebenarnya posisi hukum kita hari ini? Apakah masih menjadi alat pengendali yang efektif atau perlahan kehilangan daya gentarnya di mata masyarakat? Siang ini dalam program Sanksi kita akan mengupasnya lebih dalam bersama narasumber kita yang akan membantu kita memahami persoalan ini tidak hanya dari sisi norma hukum, tetapi juga perspektif keadilan dan realitas sosial, yakni dosen Fakultas Hukum Uniflor ND Dr. Bernardus Baradaya SHMA. Selamat siang Pak Dokter.
1: Selamat siang Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter sudah meluangkan waktunya untuk memberikan edukasi bersama RRI pagi hari siang hari ini Pak Dokter.
1: Iya, siap.
0: Baik, Pak Dok, dalam perspektif hukum pidana sendiri, nah bagaimana Bapak mendefinisikan efektivitas sanksi dalam satu kerangka yang utuh Pak?
1: Ya, menurut saya efektivitas sanksi pidana itu adalah kemampuan untuk mencapai tujuan hukum pidana, yaitu melindungi masyarakat, ya, menegakkan keadilan, memperbaiki perilaku, mencegah kejahatan, dan memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Jadi ukuran efektivitas itu bukan sekedar berat ringannya hukuman, tetapi apakah tujuan itu benar-benar tercapai. Dalam perspektif hukum pidana modernnya, ya, suatu sanksi dikatakan efektif apabila mampu mengurangi angka kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, dan sekaligus membentuk kesadaran hukum sehingga masyarakat menaati hukum bukan semata-mata karena takut hukum atau dihukum, tapi karena memahami bahwa hukum memang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat itu sendiri. Itu normatif ya, dalam konteks perspektif hukum pidana.
0: Oke, Bapak, ini apa orientasi utama pemidanaan dalam sistem hukum kita saat ini, Pak? Apakah ini lebih menekankan pembalasan kah, perbaikan, atau justru pencegahan, Pak?
1: Ya, dahulu ya, memang hukum pidana lebih dikenal sebagai sarana pembalasan. Ini harus diakui ya, sarana pembalasan atau sering juga orang sebut retributif ya. Itu dulu, tapi sekarang ini sudah bergeser ya. Perkembangan ilmu hukum pidana itu sudah menunjukkan bahwa pembalasan saja itu tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan kriminalitas. Karena itu KUHP nasional, terutama KUHP baru ya, yang berlaku 2 Januari 2023 dan efektif di 2026 itu mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, yaitu bagaimana menggabungkan unsur pertanggungjawaban, perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dengan demikian, pidana tidak lagi dipandang sekedar sebagai penderitaan bagi pelaku, tapi juga sebagai instrumen untuk membangun ketertiban masyarakat. Nah, sekali lagi, sistem hukum kita tidak lagi berorientasi pada retributif, ya, tapi menggabungkan beberapa tujuan sekaligus, yaitu perlindungan terhadap masyarakat, ya, kemudian mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik, kemudian memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan. Jadi paradigma kita sekarang ini sudah lebih bersifat integratif dan bukan lagi retributif. Kalau retributif itu substansinya adalah pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Nah, hukuman itu dianggap sebagai pembalasan atau retributif. Nah, sekarang sudah bergeser ke integratif. Kira-kira begitu.
0: Bapak, ini bagaimana sebenarnya hubungan antara tujuan pemidanaan dengan terbentuknya efek jera di tengah masyarakat, Pak?
1: Begini ya, efek jera bukan lahir karena orang melihat ancaman hukuman yang tinggi, Tapi karena orang yakin bahwa setiap pelanggaran hukum pasti diproses secara adil. Bila masyarakat melihat ada orang yang dapat lolos karena kekuasaan, uang atau jabatan, maka rasa takut terhadap hukum akan berkurang. Tapi sebaliknya, bila hukum berlaku sama bagi semua orang, maka efek pencegahannya akan jauh lebih kuat. Sebab efek jera adalah salah satu tujuan pemidanaan. Apabila masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka akan tumbuh kesadaran untuk tidak melakukan kejahatan. Tetapi sebaliknya, jika hukum dianggap bisa dinegosiasikan, maka ancaman pidana setinggi apapun itu tidak akan menimbulkan rasa takut. Jadi efek jera itu ada hubungan dengan penegakan hukumnya oleh law enforcement dan sebagainya. Jadi kalau masyarakat melihat ketimpangan-ketimpangan, bagaimana hukum tidak ditegakkan secara konsisten, bagaimana para penegak hukum itu sendiri melakukan pelanggaran hukum, maka ini juga bisa menimbulkan antipati dari masyarakat. Ada semacam pembangkangan ya, ketidaktaatan hukum oleh masyarakat. Ya, karena itu efek jera itu juga ada hubungannya juga dengan bagaimana penegak hukum menegakkan hukum itu sendiri. Supaya memberi contoh kepada warga warga negara agar mereka menjadikan hukum itu sebagai instrumen untuk menata kehidupan masyarakat itu sendiri.
0: Oke. Bapak, kira-kira apa sebenarnya indikator objektif yang dapat digunakan untuk menilai bahwa suatu sanksi pidana ini benar-benar efektif, Pak?
1: Secara normatif ya, kita dapat menyebut bahwa ada beberapa indikator ya. Ini sekali lagi ini normatif ya. Indikator itu misalnya kita lihat kalau angka atau jumlah residivisme itu menurun dan angka kejahatan juga menurun. Residivis itu adalah orang-orang yang pernah dipenjara dan setelah mereka kembali ke masyarakat, apakah mereka melakukan tindak pidana dan kemudian masuk kembali ke RP atau kemudian mereka berubah hidupnya. Nah itu juga harus dilihat. Lalu juga indikator yang lain ya, korban memperoleh perlindungan dan masyarakat percaya kepada sistem hukum. Kemudian pelaku berhasil direhabilitasi. Rehabilitasi ini terutama untuk mereka-mereka yang pemakai narkoba, kemudian dipenjara dan seterusnya. Apakah program rehabilitasi untuk mereka-mereka ini berhasil dilakukan atau tidak? Karena banyak rehabilitasi yang gagal untuk memperbaiki kualitas hidup orang ya. Itu artinya kan pemidanaan itu atau pemenjaraan itu kemudian tidak berhasil kalau karena hasil pembinaan di lembaga pemasyarakatan itu tidak berhasil mendidik orang menjadi lebih baik gitu. Dan juga yang harus diukur ya, indikator yang lain adalah putusan pengadilan dilaksanakan secara konsisten. Banyak putusan pengadilan di Indonesia yang diputuskan sekian tahun penjara tapi dijalani tidak sesuai dengan putusan. Kita bisa melihat misalnya orang-orang besar kita di Republik ini dihukum 18 tahun penjara, tapi dijalani hanya 4-5 tahun. Remisi setiap hari libur, setiap hari nasional, itu diberikan remisi yang banyak sekali. Sehingga masyarakat awam juga melihat, doh, kok hukumannya kan 18 tahun, tapi kok yang dijalani 5 tahun, bagaimana? Ini contoh betapa putusan itu tidak konsisten dijalankan oleh mereka yang semestinya mendapat hukuman sesuai dengan lamanya putusan pengadilan. Bahwa kita mengamini bahwa ada instrumen juga yang memberikan keringanan kepada narapidana, terutama remisi di setiap hari libur, iya, itu ada ketentuan dan itu memang sah. Tapi kalau pemotongannya itu lebih besar daripada lama waktu dijalaninya, ini juga sesuatu yang menurut saya juga menimbulkan pertanyaan besar di publik begitu.
0: Oke. Nah, Bapak, dalam praktiknya sendiri, apakah kekuatan hukum ini lebih ditentukan oleh beratnya sanksi atau kepastian penerapannya sendiri, Bapak?
1: Iya. ini juga sama dengan pertanyaan berat sanksi atau kepastian penerapan. Mana lebih ini? Apakah karena hukumannya maksimal atau berat, atau kepastian penerapan. Nah, menurut saya sebetulnya lebih pada kepastian penerapan ya, bukan berat sanksi. Misalnya gini, ada aturan yang mengancam pidana 20 tahun penjara, tapi hampir tidak pernah diterapkan. Sekali lagi seperti yang saya katakan, ancaman seperti ini justru kurang menakutkan dibanding hukuman 5 tahun yang pasti dijatuhkan setiap kali seseorang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan fondasi utama efektivitasnya sanksi pidana. Nah, kalau kita lihat dalam ilmu kriminologi, dikenal prinsip bahwa kepastian hukum itu lebih penting daripada beratnya hukuman. Itu prinsip dalam ilmu kriminologi. Nah, orang lebih takut pada hukuman yang pasti dijatuhkan daripada hukuman yang sangat berat tetapi jarang diterapkan. Karena itu kepastian penegakan hukum itu merupakan inti dari efek jera itu. Dan pada prinsipnya kepastian hukum itu lebih penting daripada beratnya hukuman. Itu prinsipnya. Orang tidak takut karena ancaman hukumannya berat, tapi orang takut karena tahu bahwa siapapun yang melanggar hukum pasti diproses secara adil. Nah, satu hal juga yang sangat penting menurut saya adalah bahwa hukum tidak boleh hanya sekedar menghukum, tetapi juga harus bisa melindungi masyarakat. Sebab tujuan akhir daripada hukuman pidana itu bukan untuk membuat penjara penuh atau melainkan membuat masyarakat itu aman. Sekali lagi, keberhasilan hukum pidana itu diukur dari banyak, bukan diukur dari banyaknya orang yang dipenjara, tapi dari semakin sedikitnya orang yang melakukan kejahatan. Nah, seperti yang tadi sudah katakan bahwa apa gunanya hukuman 20 tahun penjara kalau kemudian tidak dijalani secara konsisten. Orang lebih takut walaupun hukumannya hanya 5 tahun tapi 5 tahun itu dijalani. Nah, poinnya adalah bahwa kiranya negara dalam hal ini diwakili oleh penegak hukum ya, konsisten untuk menegakkan aturan sehingga orang kemudian tidak melakukan kejahatan bukan karena ketakutan akan lamanya atau maksimalnya hukuman, tapi orang takut karena apapun yang dia lakukan kalau itu pidana maka dia akan dipenjara dan itu pasti.
0: Oke. Ini Bapak, ini satu pertanyaan yang cukup menarik juga. Bagaimana Bapak sendiri melihat fenomena pengulangan tindak pidana ini? Dapat dibaca sebagai cerminan kinerja sistem hukum kita, Kak Pak?
1: Ya, betul. Residivisme itu menunjukkan bahwa sistem belum sepenuhnya berhasil. Penyebabnya bisa berasal dari pembinaan yang kurang efektif ya. Kemudian ada juga faktor ekonomi, ada juga faktor lingkungan sosial. Kemudian bisa juga karena lemahnya pengawasan setelah bebas ya. Artinya keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh pengadilan tapi juga oleh sistem pemasyarakatan. Nah, yang perlu dibenahi di dalam konteks ini menurut saya adalah pembinaan di LP. Kita sebenarnya bisa belajar dari Cina, bisa belajar dari beberapa negara lain bagaimana narapidana pada saat mereka terkurung dalam ruang penjara itu diberdayakan dalam tanda kutip ya. Mereka diberi pelatihan keterampilan dan mereka punya skill sehingga ketika mereka keluar dari penjara mereka punya keterampilan yang diasah selama beberapa waktu di dalam penjara dan itu menjadi kapital modal mereka untuk bisa memulai hidup baru ketika mereka keluar dari penjara. Nah, di Indonesia sepertinya orientasi narapidana itu belum maksimal diorientasikan untuk bisa merubah diri mereka ketika mereka keluar dari penjara. Ada sih program pelatihan itu, tetapi menurut saya sejauh yang saya amati belum maksimal rasanya pembinaan terhadap narapidana kita. Nah, saya kira ini koreksi untuk sistem pemenjaraan kita ke depan ya. Bagaimana ini kan namanya LP ya, bukan penjara tapi LP. LP itu singkatan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, idealnya lembaga pemasyarakatan itu harus bisa benar-benar bisa bagaimana warga yang dipenjara itu kemudian diberdayakan agar mereka bisa kembali ke masyarakat dengan hidup yang lebih baik dan punya perilaku yang sebelumnya jahat tapi kemudian bertobat dan kemudian mereka akan menjadi manusia yang bisa diandalkan di luar penjara. Nah, saya kira orientasi sistem ILP kita ke depan lebih pada bagaimana membina. Itu. Jadi sehingga warga binaan yang ada di dalam penjara itu memang benar-benar diberi apa namanya, diberi bekal oleh negara melalui pelatihan-pelatihan. Saya kira itu.
0: Oke. Bapak, ini kita bergeser sedikit dengan kejadian seperti atau kejahatan seperti narkoba dan perjudian. Ini faktor apa kira-kira yang membuat pelaku cenderung tidak jera nih meskipun telah dijatuhi hukuman, Pak?
1: Iya, betul sekali. Perlu kita ketahui bahwa dalam konteks narkoba dan perjudian ya, ini kan dua kasus yang sering ini ya saat ini. Selain faktor kecanduan, kedua jenis kejahatan ini juga melibatkan jaringan yang sangat kuat. Ingat bahwa kasus narkoba terutama itu tidak berdiri sendiri. Itu sudah pasti punya jejaring. Ya, pelaku sering kembali melakukan kejahatan karena setelah bebas mereka kembali masuk ke lingkungan yang sama. Artinya pembinaan harus diikuti dengan rehabilitasi, ya, pembinaan ekonomi serta pemutusan jaringan kejahatan agar efek jera benar-benar terjadi. Memang kita harus akui bahwa faktor penyebab itu memang sangat kompleks ya. Untuk narkoba misalnya terdapat ketergantungan biologis, sedangkan kalau perjudian itu mungkin lebih dipengaruhi oleh kecanduan psikologis. Dan harapan memperoleh keuntungan cepat itu memang sudah menjadi bagi mereka-mereka yang apa namanya memimpin.

0: itu, dan sampai sekarang dia masih menggandrungi dunia itu. Nah, siapa yang salah? Apa yang terjadi dengan orientasi pembinaan orang-orang kita yang di penjara? Apakah tidak membuat mereka jera? Apakah di dalam penjara itu tidak ada tidak membuat mereka insaf dan kembali bertobat begitu? Apalagi narkoba, bahkan jaringan narkoba ini setelah kembali itu justru berkecenderungan untuk tetap menjalin kerjasama dengan bekas mitranya. Itu artinya negara gagal untuk memutus mata rantai jejaring networking yang dibangun lama oleh pelaku kejahatan narkoba. Bahkan di penjara sendiri, seperti di film-film ya, itu betul saya kira. Film-film bagaimana penjara itu juga justru menjadi sarang untuk pengedaran narkoba. Saya kira kita semua tahu melalui pemberitaan media massa bahwa penjara itu justru tempat yang paling aman untuk gembong-gembong narkoba gitu. Nah ini kan, dan ini bukan hanya ada di luar negeri ya, bukan hanya dunia fiksi melalui film-film dokumenter, tapi justru terjadi di Indonesia. Saya kira berita-berita media di Indonesia sudah berkali-kali memberitakan bagaimana bos narkoba itu ada di dalam penjara. Dia mengendalikan jaringan itu dari dalam penjara. Nah ini sesuatu yang memang saya kira ada yang harus dibenahi betul-betul di dalam lingkungan penjara itu. Begitu, Bung.
1: Oke. Pak, saya cukup penasaran. Ini sejauh mana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi keberhasilan penerapan sanksi pidana sendiri, Pak?
0: Ya, memang tetap impik ya, ada pengaruh ya. Kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, kemudian kesenjangan sosial itu juga dapat meningkatkan risiko kriminalitas. Namun kondisi itu bukan pembenar untuk tindak pidana ya, bukan menjadi alasan pembenar. Yang diperlukan adalah bagaimana kombinasi antara penegakan hukum dan kebijakan sosial. Nah sekali lagi, tetap ada korelasi ya, ada hubungan sebab akibat antara kesejahteraan ya sosial, kondisi ekonomi masyarakat dengan potensi tindak pidana. Ya orang yang susah itu cenderung bertindak nekat. Dia bisa melakukan tindak kejahatan apabila didesak oleh kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan dia untuk hidup layak. Nah karena itu tindak pidana itu sebetulnya juga harus selalu melihat sisi lain. Apa yang kemudian menjadi latar belakang, menjadi motif orang melakukan tindak pidana. Ya salah satunya adalah kondisi ekonomi yang tertekan ya. Itu juga mendorong secara tidak langsung orang untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan banyak. Orang bisa mencuri karena terdesak oleh perut yang lapar. Orang bisa bertindak nekat menjadi penjambret itu karena terdesak kebutuhan perut untuk hari ini. Jadi orang bisa melakukan tindakan nekat, tindakan pidana itu gara-gara terdesak dengan ekonomi. Termasuk juga perempuan-perempuan ya itu bisa bahkan menjual dirinya hanya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Artinya keadaan sosial ekonomi itu juga turut memengaruhi orang untuk disorientasi dalam hidup. Jadi orang berkecenderungan untuk menyimpang itu karena terdesak dengan keadaan ekonominya. Jadi tetap ada hubungannya itu, Bung.
1: Oke. Bapak, ini kemudian bagaimana Bapak melihat bagaimana konsistensi penegakan hukum ini mempengaruhi persepsi masyarakat sendiri terhadap wibawa hukum itu, Pak?
0: Iya, saya ingin mempertegas lagi ya bahwa wibawa hukum itu dibangun oleh kerasnya ancaman pidana ya, bukan dibangun oleh kerasnya ancaman pidana. Sekali lagi, kewibawaan hukum itu tidak diukur oleh kerasnya ancaman pidana atau maksimalnya hukuman pidana, tetapi oleh konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketika hukum dipersepsikan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas ya, maka kepercayaan masyarakat akan menurun. Karena itu kita dapat katakan bahwa konsistensi itu merupakan sumber utama wibawa hukum. Jika masyarakat melihat hukum berlaku

0: sama kepada semua orang tanpa diskriminasi, maka publik itu meningkat. Ya. Tapi sebaliknya, inkonsistensi itu juga akan menurunkan legitimasi hukum. Jadi sekali lagi, ketaatan orang terhadap hukum itu sebenarnya juga dilihat dari seberapa tegas, seberapa konsistennya negara menerapkan hukum seadil-adilnya. Kalau saja aparat penegak hukum, ya hakim, jaksa, kepolisian itu bertindak betul-betul menegakkan hukum, maka ini akan menjadi menjadi contoh bagi kepatuhan warga negara. Tapi kalau masyarakat warga negara ini melihat hakim ditangkap karena jual beli putusan, jaksa ditangkap karena korupsi, karena menyalahgunakan wewenang, polisi juga ditangkap karena memeras orang dan seterusnya, maka berita-berita buruk ini itu juga akan menurunkan trust, ya, rasa percaya dari warga negara terhadap aparat itu. Nah, bagaimana hukum juga diterapkan lebih lanjut pada mereka-mereka yang seharusnya menjadi penegak hukum, tapi kemudian warga negara tetap melihat apakah hakim yang ditangkap itu diberi hukuman berapa, ringan, sedang, atau maksimal. Kalau hukumannya ringan, orang kemudian merasa, loh, dia penegak hukum, melakukan pelanggaran hukum, tapi diberi hukuman yang ringan. Sementara masyarakat yang mencuri ayam kemudian dihukum, kemudian tidak ada ampunan buat mereka. Nah, hal-hal seperti ini hal-hal kontroversial yang selalu menjadi rujukan oleh publik. Nah, ini ada hubungannya juga dengan rasa percaya warga negara terhadap aparatnya. Karena itu negara mesti betul-betul hadir untuk memberikan kepastian penegakan hukum itu. Tidak ada yang kurang dalam kita sistem pidana kita, tidak ada yang kurang. Yang kurang itu penegakannya, law enforcement. Nah, ini yang jadi masalah gitu.
1: Oke. Bapak, ini apakah disparitas putusan dalam kasus yang bisa dibilang relatif serupa dapat mempengaruhi rasa keadilan publik sendiri, Pak?
0: Ya, betul sekali, Mas. Disparitas itu memang dapat memengaruhi rasa keadilan masyarakat. Namun, tidak semua perbedaan putusan berarti ketidakadilan. Wajib mempertimbangkan peran pelaku, kerugian, motif keadaan yang memberatkan. Dan yang penting adalah alasan putusan itu dijelaskan secara transparan. Hakim sebagai wakil Tuhan, dalam tanda kutip ya, karena hakim itu kan selalu kita persepsikan, selalu kita ini sebagai wakil Tuhan dalam dunia pengadilan. Itu harus benar-benar mewakili atau mempresentasi keadilan itu sendiri. Kenapa hakim kemudian kita sebut sebagai wakil Tuhan yang memberi putusan terhadap salah benar? Itu sengaja dibuat seperti itu supaya kita memandang hakim sebagai orang yang adil memberi putusan. Nah, tapi kan ini juga jadi soal, karena bukan cerita baru, litani hakim memberikan hukuman yang tidak benar terhadap terhadap warga masyarakat juga menjadi cerita yang biasa kita lihat sehari-hari. Nah, karena itu memang yang harus dibenahi betul menurut saya adalah penegak hukum itu sendiri, ya, hakimnya, ya, jaksa penuntut umumnya, ya, polisi yang melakukan penyidikan, dan aparat hukum yang lain, termasuk juga advokat, karena advokat itu juga sebagai salah satu penegak hukum, maka dia juga betul-betul harus harus belajar banyak tentang bagaimana keadilan itu betul-betul harus ditegakkan dan menjadi tanggung jawab penegak hukum. Banyak advokat yang kemudian berkompromi dengan aparat penegak hukum, ya, untuk sesuatu, memutuskan sesuatu. Orang kompromi untuk jual beli putusan itu juga seringkali melibatkan pengacara. Padahal pengacara mewakili klien, tapi pengacara juga sering mengkhianati kliennya untuk sebuah kompromi-kompromi putusan di pengadilan. Nah, saya kira kita semua memang harus berbenah diri, semua penegak hukum harus berbenah diri. Untuk apa? Untuk menaikkan rasa percaya bagi warga negara terhadap hukum. Kepatuhan hukum, sekali lagi, bukan karena apa namanya, bukan karena orang takut terhadap hukum, tapi orang sadar betul bahwa melanggar hukum itu memang tidak baik gitu.
1: Oke. Bapak, ini mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin di luar konteks kita, tapi ini semoga menjawab rasa penasaran semua pendengar kita. Kenapa ketika dalam sebuah kasus, contohnya ada, sudah ada satu orang yang memang banyak mata tertuju padanya sebagai seorang tersangka, tapi kemudian kenapa harus didampingi dengan pengacara, Pak? Alias ini kok orang sudah salah tapi tiba-tiba disuruh didampingi begitu, Pak? Ini adakah alasan tertentu, Bapak, atau bagaimana?
0: Iya, betul, ada alasannya. Jadi begini, kita punya asas hukum ya, praduga tak bersalah. Meskipun kita tahu bahwa dia pembunuhnya, kita tahu dan dia mengaku saya membunuhnya, tapi dia punya hak untuk apa namanya, untuk membela diri. Negara bahkan memberi keleluasan kepadanya untuk didamping oleh pengacara. Kalau dia tidak punya pengacara, maka negara juga menyiapkan pengacara untuk mendampingi orang bersangkutan. Nah, kita mengatakan salah atau benar itu kan kata masyarakat ya, tapi kata hukum hanya satu yang boleh menyatakan dia bersalah atau tidak, yaitu hakim. Nah, sebelum hakim memutuskan bahwa dia bersalah, maka kita tidak boleh mengatakan bahwa dia bersalah. Itu. Jadi orang yang bersalah sekalipun itu harus didampingi oleh pengacara. Untuk apa? Untuk memberi fungsi advokat itu adalah memberi keterangan, kejelasan, membuat masalah menjadi terang, membuat masalah menjadi dapat terurai. Itu apa namanya, yang berbelit-belit kemudian menjadi simple. Sehingga dengan demikian akan melancarkan proses peradilan di pengadilan. Nah, ada persepsi yang keliru di kita, di masyarakat ya, bahwa seolah-olah kalau dia bersalah ya jangan didampingi. Ya. Nah, saya kira ini tidak. Hukum kita memberi kebebasan, memberi hak kepada siapapun untuk didampingi oleh pengacara. Sekali lagi, tugas pengacara bukan untuk membebaskan orang yang bersalah, tetapi memberi atau meminta keringanan kepada majelis hakim untuk ini. Jadi yang dilakukan oleh pengacara sebetulnya bukan membebaskan orang yang bersalah, itu salah. Jadi kalau ada advokat yang berjuang agar orang yang salah dibebaskan, saya kira itu tidak betul. Yang benar adalah dia meminta majelis hakim agar sekiranya hukumannya diringankan. Gitu. Memang semua advokat berusaha untuk membebaskan kliennya. Gitu. Tapi kalau kliennya memang ternyata salah, maka kesalahan itu tidak boleh dibela sehingga menyebabkan yang bersangkutan bebas dari kesalahannya. Saya kira ini juga tidak betul. Advokat itu fungsinya bukan, sekali lagi, bukan untuk membebaskan orang yang bersalah. Yang bersalah tetap harus dihukum. Hanya hukumannya mungkin hukuman ringan dengan pertimbangan-pertimbangan, misalnya anak-anaknya masih kecil dan lain-lain, kemudian dia baru saja melakukan satu tindak pidana, kemudian ada rasa penyesalan dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi alasan untuk meringankan hukuman, dan itu dimohonkan oleh pengacara dan juga dari pengadilan. Nah, salah kalau orang mengatakan yang bersalah tidak boleh dibela. Oh tidak, pembunuh sekalipun itu harus dibela. Gitu. Dibela dalam konteks begini, bukan membenarkan tindakannya, tetapi ada hak-hak yang harus dibela. Kita tidak bisa memfaita kompli, kita tidak adil kalau belum diputuskan oleh pengadilan tapi kita memutuskan bahwa dia bersalah. Ini juga tidak benar. Perception of innocence itu harus dijunjung tinggi. Bagaimana seseorang yang mungkin betul dia salah, tapi sebelum diputuskan kita wajib hukumnya untuk mengatakan bahwa dia tidak bersalah gitu. Okay. Jadi, nah, kesalahan dia baru nanti akan terlihat ya pada saat pengadilan menjatuhkan putusan bahwa dia bersalah secara meyakinkan melanggar pasal sekian dan seterusnya. Barulah kita berhak untuk memvonis dia bersalah. Nah, kira-kira itu, Pak.
1: Oke, baik, Bapak. Mungkin kita bisa tahan dulu dialog kita, Pak. Kita sajikan satu buah lagu dulu sebagai jeda dialog kita, Pak. Boleh, Pak?
0: Oke,
1: baik. Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kosatu RRI ND. Informasi dan inspirasi.
2: 100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Sanksi bersama saya Rian Hidayat, rekan saya Dev Rivaldi, dan juga narasumber kita Dr. Bernardus Baradaya SHMH. Pak Dok, masih bersama kami, Pak?
3: Oke, siap.
2: Baik. Bapak, ini kira-kira apa langkah yang paling strategis perlu dilakukan untuk menguatkan kembali daya guna sanksi pidana di Indonesia, Pak?
3: Ya, sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, menurut saya adalah soal ini ada di penegak hukum. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, hadirkan keadilan seadil-adilnya. Saya kira sesederhana itu sebetulnya kalau kita mau mengevaluasi apakah sistem pemidanaan kita di Indonesia ini efektif atau tidak. Bukan kepada pelaku kejahatan, tapi terutama kepada aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan hakim, juga penegak hukum yang lain seperti pengacara. Saya kira semua pihak-pihak ini bertanggung jawab untuk bagaimana menghadirkan keadilan itu sebenarnya, dan bagaimana memenjarakan atau memidanakan orang yang bersalah. Ada prinsip ya, hakim tidak boleh memenjarakan orang yang tidak bersalah. Lebih baik membebaskan 1,000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi ini prinsip ya, dalam bahasa Latin ini prinsip. Apakah prinsip ini sungguh diterapkan di Indonesia? Menurut saya jauh. Banyak orang yang sebenarnya tidak bersalah tapi dihukum. Ini bukan fiktif, ini fakta. Ya, bagaimana seseorang itu diberi hukuman penjara padahal yang bersangkutan itu tidak bersalah. Itu. Nah, sebaliknya banyak orang yang bersalah tapi dilepaskan. Tentu sangat kontroversial ya, sangat bertentangan dengan prinsip hukum yang tadi saya sebutkan. Lebih baik ya, hakim itu lebih baik membebaskan 1,000 orang yang tidak bersalah daripada menghukum satu orang yang bersalah. Ini prinsip hukum. Tapi prinsip hukum ini yang saya kira tidak menjadi acuan oleh hakim. Karena faktanya di Indonesia dan juga di banyak negara yang lain tentu justru kebalikan dari prinsip hukum itu. Padahal prinsip hukum ini sebenarnya pada sebuah prinsip hukum yang harus ditaati oleh semua negara yang mempunyai mekanisme penegakan hukum seperti Indonesia dan juga negara-negara yang lain. Saya kira hampir semua negara, tidak semua tapi hampir semua negara punya sistem hukum. Kecuali beberapa negara yang memang tidak mempunyai instrumen hukum positif. Tapi kebanyakan negara menggunakan hukum positif untuk menegakkan hukum, memenjarakan yang bersalah dan membebaskan yang tidak bersalah. Nah, saya kira kembali lagi ke penegak hukum, sejauh mana mereka menerapkan. Tapi kebanyakan negara menggunakan hukum positif untuk menegakkan hukum.

0: mau memenjarakan yang bersalah dan membebaskan yang tidak bersalah. Okay. Nah, saya kira kembali lagi ke penegak hukum. Sejak mana mereka menerapkan hukum itu dengan seadil-adilnya? Hukum itu bukan untuk ditakuti, tetapi hukum itu untuk ditaati secara sadar oleh warga negara.
1: Nah, Bapak, dalam penegakan hukum sendiri, mana yang kira-kira lebih berdampak terhadap efek jera, Pak? Apakah kepastian hukum atau kecepatan penanganan perkara?
0: Saya kira saya tetap ini kepada penegakan hukum ya. Kecepatan mengurus perkara itu juga dalam konteks tertentu baik. Tapi dalam konteks yang lain itu buruk gitu. Jadi kita ingin cepat-cepat menyelesaikan soal dengan membypass beberapa proses yang lain-lain. Tapi kalau tujuannya untuk menegakkan hukum tidak ada masalah. Tapi kalau percepatan proses hukum ini dimaksudkan untuk apa namanya mencelakakan orang, saya kira ini tidak baik. Banyak kasus di Indonesia yang juga viral diberitakan di media sosial. Bagaimana kasus-kasus ini dipercepat dan diperlambat. Jadi dua hal selalu dipakai. Ada kasus yang sebenarnya publik ingin agar kasus ini cepat, tapi yang terjadi justru molor bertahun-tahun dan pada akhirnya ya, tidak jelas kemana juntrungannya. Nah, sebaliknya ada kasus yang menurut logika dan kelaziman publik itu belum ini, tapi kok tiba-tiba 1-2 hari langsung sprindik dan 1-2-3 hari langsung tersangka dan seterusnya. Semacam ada apa namanya ya, seperti mengejar order gitu. Nah, kalau penegakan hukum kita by order, nah ini yang berbahaya tuh. Kalau penegakannya sekali lagi by order, apakah ada kepentingan-kepentingan lain, apa kepentingan politik dicampur adukan atau menggunakan instrumen hukum untuk apa namanya memenjarakan orang atau mencidrai orang, maka ini juga sesuatu yang menurut saya tidak baik. Politik ya politik, hukum ya hukum. Nah, kalau sampai kemudian penguasa memanfaatkan hukum untuk menjadi alat atau sarana untuk mencidrai seseorang dalam rangka tujuan politik, menurut saya ini juga tidak bagus untuk negara ini. Jadi antara hukum dan politik itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Jadi saya lebih konsisten untuk penegakan hukum harus jauh lebih lambat atau cepat, yang penting tujuan akhirnya menegakkan hukum gitu. Jadi tidak mesti perlu buru-buru, dan juga kasus-kasus yang sebenarnya ringan, sepele, yang sebenarnya cepat selesai, tapi kok dibuat molor sampai bertahun-tahun dan pada akhirnya juga tidak jelas.
1: Okay. Itu Pak. Okay. Bapak, ini apakah sistem pemasyarakatan kita saat ini bisa dibilang telah sejalan dengan tujuan pemidanaan yang ideal, Kak Bapak, atau belum?
0: Saya kira belum ya. Saya mengatakan itu karena saya juga sebagai seorang pengacara yang banyak mendampingi klien-klien yang kemudian berurusan dengan hakim, berurusan dengan termasuk juga LP, termasuk pasca mereka keluar dari penjara. Saya melihat kita belum maksimal ya. Bahkan juga ada penjara kita yang over kapasitas ya, yang seharusnya misalnya satu penjara dengan golongan ini itu hanya bisa menampung 500 orang, tapi faktanya ada yang sampai 700, bahkan ada yang sampai 1000 lebih. Artinya ada over kapasitas di penjara. Nah, saya kira ini juga kurang bagus ya. Mestinya kan begini. Setiap tahun mestinya kantor penjara itu makin berkurang. Itu baru ideal. Berarti penegakan hukum kita bagus. Berarti kesadaran hukum warga juga bagus. Tapi kalau tiap tahun kantor penjara kita terus meledak, bahkan ruangan sudah tidak memungkinkan untuk menampung, akhirnya satu kamar itu yang seharusnya 5 orang tapi kemudian diisi oleh 10 orang. Ini kan tidak benar itu. Nah, evaluasinya adalah kenapa makin ini kok makin banyak orang yang masuk penjara? Berarti ya kesadaran warga terhadap ketaatan hukum itu juga rendah. Mengapa rendah ya? Sekali lagi balik lagi, selain karena memang karena begini, kita juga tidak fair kalau menyalahkan pemerintah 100%, itu tidak juga. Masyarakat kita sendiri sebagai orang yang ini juga punya andil besar untuk melakukan tindak pidana. Tapi sekali lagi, tugas negara tentu saja tidak membuat semua orang bebas dari tindak pidana, tapi setidak-tidaknya memperkecil atau mengelim

0: minimir jumlah orang yang melakukan tindak pidana. Sekali lagi, mengurangi tindak pidana masyarakat itu juga harus dengan instrumen-instrumen hukum yang tepat dan adil dalam melaksanakannya. Tepat karena ketepatan dalam penanganan hukum pidana itu juga menjadi alasan bagi orang untuk dalam tanda kutip taat hukum. Tapi kalau tidak tepat dan apalagi kalau penegakan hukumnya tidak betul, maka ini juga membuat orang merasa tidak percaya terhadap hukum. Orang bisa melakukan nekat ketika orang menempuh jalur hukum tapi selalu gagal dan akhirnya orang nekat, ya sudah kami tunggu di tempat. Mengapa orang tunggu di tempat dalam urusan-urusan sengketa tanah, orang bercendungan doa, pokoknya kami tunggu di tempat dengan parang panjang. Itu karena bukan karena ini kulturnya begitu, tapi ada rasa ketidakpercayaan dia bahwa nanti toh kami kalaupun tempuh jalur hukum, toh nanti pada akhirnya kami yang tidak punya uang akan tetap salah gitu. Jadi ya sudah, kayak saya tunggu di tempat itu. Kan seringkali kasus-kasus serupa juga kita temukan di masyarakat. Nah, karena itu sekali lagi negara yang dibagi oleh hakim dan sebagainya dalam upaya penegakan hukum itu harus benar-benar bertindak dan berfungsi sebagai pelindung masyarakat dan menegakkan hukum seadil-adilnya.
1: Oke. Bapak, ini ada satu topik yang cukup menarik di Indonesia, ini wacana perampasan aset nih. Perampasan aset hasil kejahatan khususnya korupsi. Nah, ini seberapa penting kira-kira pendekatan ini dalam memperkuat efek jera, Pak?
0: Ini sudah lama ya perdebatan mengenai apa perlu undang-undang perampasan aset ini disahkan atau tidak. Ini diskusi-diskusi ini itu tidak pernah berhenti ya. Dan saya kira relevansi untuk saat ini, saya termasuk salah satu yang cenderung untuk menginginkan agar undang-undang ini segera disahkan. Saya pikir memang kita harus sadar bahwa tidak berarti kalau undang-undang ini berlaku lalu semua perkara selesai. Saya kira tidak juga. Tapi setidak-tidaknya untuk beberapa konteks kasus pidana, terutama korupsi, saya pikir ini juga akan membantu. Kita sudah punya undang-undang korupsi dan seterusnya. Tapi perampasan aset ini juga menurut saya perlu segera disahkan. Mengingat ya tren peningkatan kasus korupsi ini semakin meningkat ya. Saya punya disertasi dulu tahun 2019 itu tentang korupsi dan bagaimana korupsi ini kemudian didesentralisasi dari pusat sampai ke desa-desa. Nah, desentralisasi korupsi ini juga tidak diikuti oleh bagaimana negara menghadirkan lembaga penegak hukum terutama KPK ke daerah. KPK kita hanya ada di pusat, ya hanya satu, dan kita tidak punya KPK di provinsi dan kabupaten. Nah, berbeda dengan komisi-komisi yang lain yang hadir lebih desentralisasi. Nah, alasan negara tidak membentuk KPK di provinsi dan kabupaten itu karena keterbatasan dana. Nah, saya pikirin alasan ini juga debatable. Seharusnya ketika potensi korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan di desa-desa, maka sebenarnya perangkat penegak hukum terutama untuk yang mengurus khusus tentang korupsi ini juga harus didesentralisasi. Kejaksaan dan kepolisian kita di daerah itu memang sudah cukup ya, tapi kadang-kadang mereka juga overlapping ya, mengejar kasus korupsi tapi dengan motif memeras. Saya pikir ini juga kurang bagus ya. Karena itu tren korupsi yang semakin hari semakin meningkat ini mesti betul-betul diikuti juga dengan tindakan-tindakan ini. Kalau Pak Mahfud itu mengusulkan hukuman mati, menurut saya sih tidak ya. Kita juga menentang hukuman mati ya, tentu kita boleh berpendapat ya, saya sendiri tentu tidak setuju dengan hukuman mati, tapi hukuman maksimal. Nah, dan sekali lagi untuk undang-undang perampasan aset menurut saya harus gitu. Karena ada hubungannya juga dengan pembuktian terbalik ya. Nah, kita di Indonesia kan belum pernah menerapkan pembuktian terbalik. Substansi pembuktian terbalik itu misalnya kekayaan orang pejabat tertentu itu juga harus diverifikasi apakah kekayaan itu layak, apakah kekayaan itu dianggap patut. kalau dia pegawai negeri sipil tapi kemudian punya 5-6 mobil mewah, punya rumah mewah, kan patut diduga dia memperoleh itu dari mana gitu. Dan asas hukum pembuktian terbalik itu adalah dia harus membuktikan bahwa itu bukan hasil korupsi. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka itu hasil korupsi. Nah, kira-kira seperti itu. Memang ini sekali lagi debat itu, ini memang melahirkan diskursus yang tiada henti. Tapi saya merekomendasikan agar undang-undang perampasan aset ini harus segera disahkan oleh DPR. Saya kira tidak punya cukup alasan bagi DPR kita untuk tetap bertahan dan ngotot. Tidak perlu. Saya pikir tuntutan publik yang sudah cukup kuat ya. Karena itu desakan publik yang kuat ini menurut saya harus direspon juga oleh DPR dengan segera mensahkan undang-undang perampasan aset ini. Saya kira itu salah satu upaya kita. Meskipun kita akui, tidak berarti kalau undang-undang ini jadi maka persoalan korupsi selesai. Itu tidak seperti itu. Tapi setidak-tidaknya ada tambahan regulasi kita yang kemudian memperkuat upaya penegakan hukum.
1: Oke. Bapak, ini dalam kasus pencurian kecil misalnya, seringkali dipengaruhi kondisi ekonomi. Nah, bagaimana hukum kemudian memandang aspek kemanusiaan tanpa mengabaikan prinsip keadilan sendiri, Pak?
0: Ya, sering kita baca di media-media ya, orang suri kayu bakar di hutan milik perusahaan kemudian dipenjara. Orang curi apa namanya, curi barang-barang yang sebenarnya remeh-temeh dan kecil tapi tetap dipenjara. Sementara pencurian besar dalam hal ini korupsi itu hukumannya bukan saja ringan tapi memenjarakan pelaku juga sulit setengah mati. Korupsi memang itu beda ya antara ini. Korupsi memang tidak ini langsung kepada, tapi dampak dari korupsi itu kan berpengaruh besar kepada orang banyak. Korupsi sekian triliun di satu kementerian, katakanlah kita sebut saja misalnya Kementerian Kominfo, itu kan merugikan jutaan orang. Yeah. Nah, padahal pelakunya hanya 1-3 orang. Yeah. Gitu, tapi dampaknya itu berpengaruh kepada banyak orang, jutaan orang. Karena seharusnya uang itu misalnya diperuntukkan bagi jaminan kesehatan, bagi membangun fasilitas kesehatan, membangun fasilitas pendidikan, dan terpaksa tidak bisa dilakukan karena ketiadaan dana. Dana ini kemudian dikorupsi. Bayangkan kalau para menteri BUMN dan seterusnya melakukan korupsi, itu berapa uang negara habis? Yang seharusnya uang itu digelontorkan untuk kepentingan membangun utilitas publik. Ya. Nah, pembangunan itu tidak bisa dilakukan ketika uang ini dikorupsi oleh 1-3 orang yang ada di birokrat, di pemerintahan, di kekuasaan, di BUMN, BUMD, dan seterusnya. Nah, karena itu memang korupsi ini menjadi musuh bersama. Itulah sebabnya korupsi itu dimasukkan dalam kategori sebagai kejahatan luar biasa, gitu. Dari pembunuhan itu tidak masuk dalam kejahatan luar biasa, itu biasa saja kasus pembunuhan. Tapi korupsi itu masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, ya, extraordinary crime. Nah, extraordinary crime ini, ya, yang luar biasa ini pendekatannya juga harus luar biasa. Apa yang luar biasa dalam penanganan kasus korupsi? Ya, luar biasa, dia harus diberi hukuman yang maksimal. Tapi sekali lagi, tidak dengan hukuman mati. Kalau di sini kan hukuman mati ya, dan itu memang ada efek jerahnya. Orang semua pada takut. Kalau di Indonesia kan kita menentang hukuman mati itu. Meskipun dalam konteks tertentu hukuman mati diatur juga di dalam KUHP kita. Tapi dalam korupsi ini kan belum ada, sejauh yang belum ada pelaku korupsi yang dihukum mati. Belum ada sampai sejauh ini ya. Hukuman mati itu kecuali tindakan-tindakan kriminal biasa yang tidak masuk dalam extraordinary crime. Nah, siapa yang kira-kira orang pertama di Indonesia yang dihukum mati ya untuk koruptor yang melakukan kejahatan korupsi ini? Ya, belum ada. Yeah. Nah, kita berharap ke depan dalam konteks itu ya. Nah, kalau mau di ini, apakah Tibo misalnya pelaku yang disangka turut memprovokasi massa di Poso beberapa tahun silam dihukum dengan hukuman mati? Apakah adil misalnya dengan para koruptor yang menilep uang negara triliun. Saya pikir siapa dampak paling besar? Apakah Tibo misalnya untuk diambil contoh, ataukah para pelaku koruptor? Saya pikir yang layak untuk dihukuman mati itu sebenarnya para koruptor yang menilep uang negara ini. Kenapa? Dampak dari korupsi itu jutaan orang. Jadi dia tidak hanya berdampak pada sekelompok orang, ya komunitas dan seterusnya, tapi berantak pada jutaan orang. Nah itu hukuman mati sebenarnya dalam konteks ini. Saya setuju untuk koruptor-koruptor kelas kakap gitu. Jadi sedangkan untuk apa namanya tindak pidana biasa, menurut saya hukuman mati itu kita bisa perdebatkan perlu atau tidak.
1: Oke, baik Bapak, ini mungkin sebagai penutup dialog kita, Pak, apa pesan Bapak agar masyarakat tidak hanya takut pada hukum tetapi juga sadar dan patuh terhadap nilai keadilan itu sendiri, Bapak? Silakan.
0: Ya, selain apa ya, tentu harapan kita ya, kita ingin mengajak seluruh masyarakat untuk melihat hukum itu bukan sebagai musuh, melainkan sebagai pelindung kehidupan bersama. Bangsa yang maju itu bukan bangsa yang warganya takut kepada polisi, takut dia dihukum, takut kepada jaksa dan seterusnya. Tapi bangsa yang memiliki kesadaran bahwa menaati hukum itu merupakan bagian dari tanggung jawab moral mereka sebagai warga negara. Ketika hukum ditegakkan secara adil, konsisten, dan tanpa diskriminasi, maka kepercayaan publik itu akan tumbuh. Nah, pada akhirnya tujuan tertinggi hukum itu bukan menciptakan masyarakat yang takut kepada hukum, tetapi masyarakat yang mencintai keadilan dan secara sukarela menaati hukum demi kepentingan bersama. Itu ideal, ideal ya. Itu yang kita inginkan dari negara ini. Itu jadi kalau masyarakat tidak melakukan tindak pidana bukan karena dia takut dihukum, tapi ada kesadaran bahwa melakukan tindak pidana itu tidak baik, merugikan dirinya sendiri, merugikan keluarganya, dan merugikan masyarakat yang lain. Nah, kesadaran itu yang harus kita hadirkan, yang harus kita tumbuh kembangkan di dalam setiap hati masyarakat kita. Jadi bukan orang yang merasa takut karena hukuman. Jadi kesadaran. Nah, memang menumbuhkan kesadaran itu bukan sesuatu yang gampang, ya. Tapi saya kira ini sesuatu yang harus terus diupayakan. Pengupayaan ini juga melalui banyak cara, banyak cara dan juga praktiknya selama ini, ya cara-cara ini yang kemudian menimbulkan antipati masyarakat. Ya, sekali lagi balik lagi kita kepada soal penegakan hukum tadi. Contoh penegakan hukum yang baik itu harus juga terus-menerus diperlihatkan kepada publik agar publik rasa sadar bahwa oh ternyata kalau kita ini maka kita akan kita akan dihukum. Nah karena itu ya jangan sampai masuk penjara, ya sudahlah kita hidup baik-baik saja dan seterusnya. Jadi sekali lagi negara harus terus dihadir ya di dalam setiap segmen-segmen publik ya, apakah melalui upaya memberi kesadaran hukum kepada masyarakat, ya. Bagaimana kampus-kampus fakultas hukum kemudian selalu diberi pendidikan bagaimana mereka dididik agar menjadi penegak hukum yang baik, ya. Bagaimana mereka menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat, memberi pencerahan, penyadaran agar hukum harus ini tegak dan seterusnya. Nah, cara-cara seperti ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, pertanyaannya apakah kita mau, apakah kita mampu melakukan itu? Saya pikir ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tetapi saya kira menggugah kesadaran saja sebetulnya. Tanggung jawab kita bersama, bagaimana masyarakat itu taat kepada hukum dan bangun kesadarannya, bukan menakut-nakuti dengan cara mengancam, oh kalau begini maka ini hukumannya begini. Tapi kesadaran bahwa kalau mereka ini maka risikonya akan begini, Anda sendiri yang rugi dan seterusnya dan seterusnya. Kesadaran ini yang harus, saya kira harus dilakukan dengan berbagai cara, berbagai upaya, dan semua pelaku menurut saya punya tanggung jawab terutama ya, karena mereka penegak hukum, maka mereka harus memberi contoh yang baik bagaimana menegakkan hukum itu sendiri. Mungkin itu Pak singkatnya.
1: Oke baik, terima kasih Pak Dokter sudah berbagi banyak hal termasuk edukasi tentang hukum yang bisa dibilang edukasi yang cukup mewah ini dan gratis tentunya. Dan terima kasih sekali lagi Pak kami ucapkan karena sudah berkesempatan untuk meluangkan waktunya bersama RRI siang hari ini Bapak.
0: Iya, terima kasih sama-sama Mas.
1: Baik, terima kasih Pak, selamat siang Pak.
0: Selamat siang.
1: Baik, pendengar dari perbincangan kita siang ini, kita belajar bahwa hukum bukan sekedar soal aturan dan sanksi, melainkan juga tentang kepercayaan, keadilan, dan konsistensi dalam penegakannya. Nah, efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari seberapa berat hukumannya, tetapi dari sejauh mana ia mampu mencegah kejahatan, memberikan efek jera, dan yang tidak kalah penting, dirasakan adil oleh masyarakat. Ketika hukum dipahami, dipercaya, dan ditegakkan secara konsisten, disitulah ia kembali memiliki wibawa. Namun, ketika ada jarak antara aturan dan rasa keadilan publik, di situ muncul pertanyaan-pertanyaan yang hari ini kita coba jawab bersama, dan semoga perbincangan ini tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menguatkan kesadaran kita bahwa hukum adalah tanggung jawab bersama. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sanksi.

0: Sampai jumpa.
1: Kilau Pancasila.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila

Siang Anda Semarang dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Florata siang ini bersama saya Rian Hidayat. Dan kami tentunya akan menemani Anda hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dan kembali kami akan sampaikan beberapa informasi yang kami lansir dari laman resmi yakni rri.co.id. Informasi pertama terkait dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendorong penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Bulgaria menjelang 70 tahun hubungan diplomatik. Nah, penguatan kerjasama ini diarahkan pada perdagangan, investasi, pertahanan, teknologi, dan ekonomi kreatif. Gibran menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kehormatan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi, dan Industri Bulgaria Alexander Pulev. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden Jakarta pada Senin 14 September 2026. Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Bulgaria akan berlangsung pada tanggal 20 September 2026, pendengar. Dan Wapres sendiri menilai hubungan diplomatik yang telah terjalin selama 7 dekade ini perlu diperkuat melalui pembukaan peluang kerjasama baru. Kerjasama tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi kedua negara. Sementara itu, DPM Bulgaria Alexander Pulev menyampaikan kesiapan negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Menurutnya, hubungan diplomatik dan persahabatan kedua negara ini menjadi fondasi penguatan kemitraan ekonomi. Lebih lanjut, Wakil Menteri Luar Negeri Anies Mata juga mengatakan pertemuan tersebut turut membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi. Bulgaria sendiri menawarkan peluang sebagai pintu masuk produk Indonesia ke pasar Uni Eropa. Anies menyebut peluang tersebut mencakup pasar Eropa yang berjumlah sekitar 450 juta orang dan kerjasama agroindustri juga logistik menjadi sektor yang dibahas lebih mendalam dalam pertemuan. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Haroro Esti mengatakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Sulaiman yang memastikan harga beras turun. Nah, selain itu pasokan beras aman hingga 10 bulan ke depan, bahkan Indonesia dapat mengekspor beras ke sejumlah negara. Menteri Amran mengatakan pasokan atau stok beras secara nasional ini mencapai 25 sampai 26 juta ton, termasuk di dalamnya adalah beras di gudang Bulog 5 juta ton. Adapun penyebab beras penyumbang inflasi disebabkan oleh kenaikan harga yang tidak wajar. Menteri Amran sendiri mengatakan kenaikan harga beras disebabkan tingginya beras premium yang terjadi pada awal tahun 2026 dan kondisi tersebut mengakibatkan kenaikan inflasi. Saat ini pemerintah juga sedang mengusut pelaku yang diduga memalsukan beras fortifikasi, yakni beras yang diperkaya zat gizi khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga balita. Pemerintah menemukan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi kandungan gizi sesuai klaim pada kemasan. Menteri Amran mengungkap, pelaku menjual beras dengan harga yang tidak wajar,

7.600 per kilogram. Nah, beras fortifikasi semestinya dijual seharga 13.500 per kilogram. Masyarakat dirugikan karena harus membeli dengan harga mahal tetapi tidak mendapatkan kandungan gizi yang semestinya. Pemerintah juga memastikan menindak tegas pelaku kecurangan yang mengakibatkan masyarakat dirugikan. Selain itu, pemerintah melakukan berbagai upaya agar harga beras ini tetap stabil. Upaya tersebut yakni pemerintah menyalurkan bantuan pangan gratis kepada 33,4 juta rumah tangga dan percepatan penyaluran bantuan sesuai dengan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Selain bantuan pangan, pemerintah menambah 1 juta ton untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, dan upaya tersebut sebagai bagian dari operasi pasar sehingga harga tetap stabil. Dan informasi ini tentu saja pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Kita mengenal Sarinah sebagai salah satu nama pusat perbelanjaan modern yang pertama di Indonesia dan gedung pencakar langit pertama di Jakarta. Namun siapa sangka, Sarinah merupakan nama pengasuh Bung Karno sewaktu kecil. Dari Sarinah, Soekarno mewarisi cinta kasih kepada sesama manusia. Dari Sarinah juga, Soekarno kecil belajar bagaimana menghormati orang lain. Soekarno teramat mengagumi pengasuhnya tersebut, bukan tanpa alasan. Karena Soekarno sendiri mengakui bahwa Sarinah adalah kekuatan paling besar dalam hidupnya. Saking mengakar kuatnya sosok Sarinah dalam perjalanan hidup Soekarno, nama Sarinah kemudian dipakai sebagai toko serba ada atau department store yang pertama di Indonesia. Sarinah mempresentasikan rakyat kecil, rakyat jelata, sehingga cita-cita Soekarno mendirikan Sarinah untuk menghidupkan perekonomian rakyat kecil yang dilandasi keberpihakan Soekarno kepada rakyat Indonesia, terutama rakyat miskin. Tujuannya agar Indonesia

PKM, PMK maksud kami, bersama Astra Internasional memperkuat kesiapsiagaan dunia usaha menghadapi ancaman bencana melalui Indonesian Rescue Summit 2026. Nah, kolaborasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam respons bencana secara cepat, terkoordinasi, dan juga efektif. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menegaskan penanggulangan bencana merupakan membutuhkan keterlibatan aktif dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor penting memperkuat kesiapsiagaan serta mempercepat respons menghadapi berbagai ancaman bencana di Indonesia. Lilik menyebut dunia usaha memiliki berbagai sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana nasional. Potensi tersebut, pendengar, mencakup teknologi, jaringan, tenaga ahli, dan infrastruktur yang mendukung respons cepat menghadapi bencana. Lilik menilai integrasi sumber daya dunia usaha dengan sistem pemerintah mampu meningkatkan kapasitas respons nasional menghadapi bencana. Ia juga menegaskan kesiapsiagaan lintas sektor diperlukan untuk menghadapi ancaman kekeringan, karhutla, serta aktivitas vulkanik di berbagai wilayah Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan Emergency Response Team atau ERT di setiap perusahaan, dan tim tersebut dinilai perlu memiliki kemampuan teknis sekaligus mampu bekerja sama dengan pemerintah dan relawan di lapangan. Lilik berharap IRS-PSRM tidak sekedar menjadi kompetisi, tetapi juga menjadi sarana peningkatan kapasitas penanggulangan bencana. Praktik baik yang diperoleh peserta diharapkan dapat diterapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana di perusahaan masing-masing. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Ikrar menegaskan kesehatan masyarakat menjadi fondasi penting dalam memperkuat sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nah, menurutnya penguatan kesehatan memang perlu dilakukan secara menyeluruh melalui sinergi pemerintah, organisasi masyarakat pakar, serta berbagai pemangku kepentingan. Taruna menyampaikan pandangan tersebut saat menghadiri Coffee Morning Dialog Kebangsaan bertema Rakyat Sehat Negara Kuat pada Jumat 11 September 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Masyarakat Indonesia Emas atau Formas tersebut menjadi forum untuk memperkuat ketahanan kesehatan nasional. Ia tentunya mengapresiasi penyelenggaraan dialog kebangsaan yang mempertemukan pemerintah dan berbagai pihak dalam membahas isu kesehatan masyarakat. Ia menilai kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan pendengar tetapi juga menjadi dasar kualitas sumber daya manusia serta ketahanan bangsa. Taruna menegaskan lembaganya berperan memastikan obat berbahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik serta produk pengawasan lainnya memenuhi persyaratan. Dan persyaratan tersebut mencakup ke aspek keamanan, manfaat, dan mutu yang menjadi dasar perlindungan masyarakat dalam penggunaan produk kesehatan. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Pendengar Pursatu RRI dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mendengarkan dinamika olahraga berjaringan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Jenis Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Leong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
4: Yeah, I think we deserved it.
3: Dan menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif. Dan saya rasa kami bertahan dengan cukup baik dan kami mencetak gol yang sangat penting.
4: We score the goal, which is very important one.
1: Hasil di laga lainnya, Peterborough menang 7-4 atas Barnsley, Fulham menang 3-2 atas West Ham, Ipswich kalah 2-4 dari Arsenal, dan Brentford menang 2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Incredible!

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Didro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil. Ya,
3: sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke Liga Italia, Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Acho que foi uma bela vitória, fruto de muito trabalho nosso durante.
2: Ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
1: Mas temos que trabalhar muito mais, temos que manter o pé no chão porque queremos grandes objetivos.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chan akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

0: Jadi kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan tim Laskar Joko Tingkir atas Persis Solo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Kapten Persela Lamongan Denly Sulistiawan sebut arahan pelatih dan gemuruh supporter jadi kunci kemenangan Persela Lamongan saat tundukan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan. Denly menuturkan, kemenangan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh pemain yang mampu menjalankan instruksi tim pelatih. Meski menang, Dendi meminta rekan-rekannya tidak terlena. Menurutnya, pertandingan melawan Persis telah selesai dan tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela segera mengalihkan fokus ke laga berikutnya. Tak lupa, atmosfer Stadion Surajaya pada laga pertama yang menghadirkan kembali gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
2: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
1: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
3: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan. Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa pertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir credit point-nya adalah pemain.
1: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Nugda Arkadi, menilai kehadiran juara European Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1 bersama dengan Sebastian Loeb, juara WRC 9 kali, dengan talenta muda Indonesia Kingston Effendi di kelas RX5. Sarga berkoordinasi dengan IMI, kemudian VIA, dan stakeholder untuk memastikan lintasan dan fasilitas sesuai dengan standar internasional. Kepala Dispora Jakarta, Andriansyah, mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan VIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dylan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket Olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat. Atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor bergu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidak hanya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

olahraga sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jepit udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. Kadeo yang kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Ki, pancingan entah, tarik
0: deh kita. Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan

kami akan terus menemani Anda tentunya hingga pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sembari temani aktivitas Anda di siang ini, entah sedang menikmati santap siang ataupun sedang bercengkrama ria dengan beberapa kerabat, kami akan hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami pendengar terkait dengan kebiasaan scrolling ponsel ini yang dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Nah, dilansir dari laman halodoc dan juga rri.co.id, paparan layar malam hari dapat mempengaruhi berbagai proses tubuh. Nampaknya memang berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental hingga berkurangnya waktu regenerasi otak. Yang pertama, otak menganggap hari belum berakhir karena cahaya layar terutama gelombang pendek dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mempengaruhi jam biologis tubuh pendengar. Mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Sementara itu, paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya, tubuh belum siap atau tubuh belum merasa siap untuk tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Berikutnya, melatonin merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Paparan cahaya kemudian dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh. Dan penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur dapat menurunkan sekresi melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Kondisi tersebut kemudian membuat sinyal alami tubuh untuk beristirahat menjadi semakin lambat. Kemudian penggunaan media sosial pada malam hari dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur pendengar. Nah, kondisi tersebut dikenal sebagai kognitif arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Adolescence menemukan penggunaan media sosial malam hari ini berkaitan dengan kondisi tersebut. Akibatnya seseorang dapat tidur lebih larut dan membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar terlelap. Masalah lain muncul ketika scrolling membuat seseorang ini kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Karena berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak menjalani proses pemulihan. Saat tidur, berbagai sel tubuh memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan, dan durasi tidur yang berkurang membuat kesempatan tersebut semakin terbatas apabila kebiasaan berlangsung terus-menerus. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id.

radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

0: ada di sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: September 1919.
1: Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1976 sebagai provinsi ke-27 yang akhirnya lepas pada 30 Oktober 1999 melalui serangkaian peristiwa panjang bersejarah. Setelah resmi menjadi negara yang merdeka dengan nama Timor Leste pada 20 Mei 2002, pemerintah Timor Leste berusaha memutuskan segala hubungan dengan Indonesia, yang juga membuat RRI Dili harus mundur mengudara di bumi Lorosai. Kamis 23 September 1999, RRI Dili melaksanakan siaran terakhirnya setelah 23 tahun 38 hari mengudara di AM 88,2, 99,3 kHz, dan FM 684 MHz.
0: Kini, kalian yang berjanji, kalian yang mengingkari, kalian yang memulai, dan kalian minta diakhiri. Saudaraku,
1: saat ini, gedung X RRI Timor Timur menjadi stasiun radio televisi Timor Leste yang berdiri sejak tahun 2000. Pada masa administrasi sementara PBB di Timor Timur, gedung itu digunakan untuk kepentingan PBB dalam rangka sosialisasi jajak pendapat referendum Timor Leste.
0: Selamat tinggal dan selamat berpisah.

0: Bukti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim vaksin HPV dapat menyebabkan seseorang ini terinfeksi virus HIV. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari turnbandhoax.id, menurut WHO, vaksin HPV telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 2006 dan keamanan vaksin tersebut telah dipantau melalui berbagai penelitian, juga sistem pemantauan pasca pemasaran. WHO menyatakan tidak menemukan masalah keamanan baru yang mengubah rekomendasi penggunaan vaksin HPV dan menilai vaksin tersebut memiliki profil keamanan yang sangat baik. Selain itu, HPV dan HIV merupakan dua virus yang berbeda. HPV merupakan virus yang dapat menyebabkan berbagai penyakit, termasuk sejumlah jenis kanker, sedangkan HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV ditularkan melalui paparan tertentu terhadap cairan tubuh, maksud kami, yang mengandung virus, bukan akibat dari vaksin HPV. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman kumdigi.go.id. Dan informasi serupa juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: budaya, kita berdiskusi dan berbagi cerita serta merawat warisan leluhur untuk generasi masa depan.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Pendengar, ketika kita melihat selembar kain tenun yang tampak mungkin hanya warna dan motif yang tersusun indah, tetapi di balik setiap desain ada pengetahuan, ada aturan, ada identitas, bahkan ada kedudukan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tenun Ende juga terus berhadapan dengan perubahan zaman. Motif tradisional mulai dikembangkan menjadi desain baru, masuk ke dunia fashion dan juga ekonomi kreatif. Lalu sejauh mana perubahan itu bisa dilakukan tanpa kehilangan identitas budaya yang melekat pada tenun tersebut? Nah, di Bincang Budaya kali ini kita akan menelusuri lebih jauh tentang tenun Ende, mulai dari desain dan makna, kaitannya dengan adat, pakem dan inovasi, hingga bagaimana pengetahuan tentang tenun ini dapat diwariskan secara terus-menerus. Telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Bapak Ali Abu Bekar Pae, selaku Ketua Sanggar Budaya Sawonga Ende sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Baik, Pak Ali sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Ali, ini ketika kita menyebut tenun ikat Ende sendiri, apa yang sebenarnya jadi ciri khas yang membuat tenun ikat Ende ini punya identitas tersendiri begitu dibandingkan tenun-tenun di daerah lain, Pak?
1: Ini kita sudah langsung ya. Boleh saya sapa pemirsa sedikit?
0: Boleh.
1: Selamat siang sahabat budaya dan seluruh pendengar setia RRI Ende dimanapun berada. Salam hangat untuk kita semua. Tabesia Ria Todarinia Bewa Tupaselae Togarenaja Ambumamo. Senang sekali ya Parian, saya ini diberikan kesempatan untuk hadir di acara ini sebagai pengelola dan bagian dari masyarakat Ende yang mencintai warisan leluhur. Sebuah kehormatan besar bagi saya ya, yep. Pak Rian. Nah, jadi terima kasih banyak. Saya sudah diberikan kesempatan untuk hadir. Saya menanggapi pertanyaan dari Pak Rian tadi. Apa ciri
0: tenun Ende begitu, Pak?
1: Tenun Ende ya. Yeah. Biasanya yang terlihat Pak Rian ya, yang orang mengenal tenun Ende itu tenun Ende kalau dilihat itu dia ada susunannya ya, motifnya itu geometris ya, itu yang paling pertama. Ya. Terus skema warnanya juga biasanya lebih ke hitam ya.
0: Yap.
1: Itu coklat. Ya. Dan ada fungsi-fungsi yang melekat, fungsi tradisional pada tingkat Ende.
0: Oh. Okay.
1: Ya. Jadi kalau skema geometris yang dimaksud itu kan dia sudah tersusun di pakemnya ya, bahwa tenun Ende itu yang dikatakan tenun Ende itu dia ada kepala, ada kaki. Kalau dalam bahasa daerah itu ada singi, ada one.
0: Oke.
1: Jadi itu sudah ciri khas paling utama ya. Terus di one itu sudah terlihat bahwa itu dominan motif.
0: Oke.
1: Tidak ada yang lain. Dan motif itu menjadi nama dari kain tersebut gitu.
0: Oke.
1: Sedangkan di kakinya tadi, di singinya itu ada ragam hias. Disebut ragam karena dia banyak ragam hias. Biasa orang daerah bilang, orang kita ya, pakem budaya kita itu ada bue, ada foko, ada ai, ada teka, ada reko. Banyak sekali situ. Ada mitenua kalau untuk Ende di budaya Ende ya, tapi kalau untuk Rio mitenua itu tidak terlalu ada.
0: Oke. Okay.
1: Nah, merupakan ciri paling khas dari tenun ikat Ende.
0: Oke, okay. Bapak, ini sebelum motif hadir di atas kain Bapak, ini kira-kira bagaimana proses masyarakat atau penenun misalnya menentukan gagasan desain yang kemudian diterjemahkan gitu Bapak menjadi motif?
1: Ini berdasarkan pengalaman ya, variannya. mungkin masyarakat ND yang mendengar RRI, termasuk mungkin ibu-ibu pembuat kain ini sendiri, penenun ya, ya mungkin sempat mendengarkannya. Biasanya itu mereka terinspirasi ya dari ini sudah bicara hal-hal yang sedikit goib ya.
0: Ya boleh boleh. Jadi,
1: Pak. Terinspirasi melalui mimpi atau petunjuk ya. Okay. Habis kedua faktor alam sekitarnya juga bisa mempengaruhi mereka untuk ada semacam mungkin dia lihat sesuatu yang disajikan oleh alam, terus dia ingin menggambarkannya di atas ikatannya gitu, menjadikan itu motif gitu. Nah biasanya hal-hal begitu tuh kekuatan sakralnya tuh sangat kuat. Karena di dalam proses pengikatannya, pembuatannya tadi itu, itu pengikatannya awalnya itu kan pengikatan motif dan ragam hias itu, dia selalu apa ya, membutuhkan tuntunan gitu ya. Okay. Dari hal goib, dari hal goib itu kan termasuk kekuatan dirinya sendiri.
0: Iya, yeah, benar.
1: Dari hal-hal itu seperti itu. Okay. Jadi dia terinspirasi seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Bapak dikatakan petunjuk malam itu seperti begini, tiba-tiba dia mimpi begitu.
0: Oke.
1: Dia bermimpi dan mimpi itu jelas, jelas sekali kan, memerintahkan dia untuk membuat ini gitu loh. Dan biasanya dalam mimpi itu selalu dikasih petunjuk yang jelas, cara buatnya, cara ininya, cara, sehingga dia membayangkan. Itu butuh apa ya? Butuh ruang tersendiri dan tidak boleh diganggu gugat biasanya. Okay. Waktu dia pertama kali mewujudkan mimpinya itu di atas benang.
0: Oke, berarti seperti tutorial begitu Bapak ya?
1: Iya benar, seperti itu.
0: Oke, nah Bapak ini kita mungkin agak bergeser sedikit. ND tentunya ada tadi selain yang Bapak sebutkan motif-motif yang di ND, ini tentunya masyarakat sebagian di ND juga mengenal adanya motif seperti jara, seperti motif gajah, pundi dan juga soke ini Bapak. Ini apakah masing-masing motif ini punya satu makna yang bakukah atau maknanya dapat berbeda-beda Bapak berdasarkan masyarakat dan konteks penggunaannya sendiri Bapak? Kalau kita bicara soal motif.
1: Ya Pak Varian, itu sebenarnya kalau kita mau klarifikasikan klasifikasi motif-motif yang ada itu, ya kita kelompokkan dulu ke dalam tiga bagian besar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya kalau secara filosofisnya gitu ya. Jadi ada motif itu dia ada nama.
0: Ya. Yeah.
1: Dia bisa diartikan.
0: Oke. Okay.
1: Ada kelompok itu. Yang kelompok yang kedua, dia ada nama, tetapi tidak bisa diartikan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kelompok yang ketiga, tidak ada nama dan tidak bisa diartikan. Itu biasanya kreativitas yang muncul seketika dari pembuatnya.
0: Oke. Okay.
1: Bukan paten turunannya, tapi tiba-tiba dia. Nah kalau yang ada namanya tadi seperti yang sudah disebut varian tadi, ada jara, ada gajah dan bisa diartikan itu.
0: Oke.
1: Okay. Karena gajah itu kan gajah.
0: Oh iya.
1: Nah gajah itu kendaraan para dewa gitu dan memang ada aturan secara pakem tradisional, ada ketentuan adatnya yang tidak boleh dilanggar dalam pembuatan kain tersebut, termasuk aturan pemakaiannya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ada dua itu, ada dua atau tiga kain yang memang sangat ketat itunya aturannya. Dan biasanya ibu-ibu muda itu dia tidak mau mengambil resiko untuk membuat kain tersebut, karena kain tersebut ada aturannya.
0: Oke.
1: Okay. Biasanya lebih diambil oleh ibu-ibu yang sudah di atas umur 50-an ya, istilahnya secara umur dia masa haidnya itu sudah berakhir dan dia punya anak-anak udah besar, jadi dia tidak urus ini urus itu, tapi dia memang konsen membuat motif tersebut gitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu ada larangannya untuk apa membuat ikatan satu pola itu tidak boleh terputus, jadi harus selesai. Kalau dia terputus ada kutukannya.
0: Oke. Okay.
1: Dan saya karena juga kepala museum dan juga membina tenun di mana-mana ini, saya pernah bertanya soal ini ke ibu-ibu kelompok itu, ibu-ibu yang saya datangi, mana kebenaran cerita tersebut itu. Ternyata benar, dan ada ibu yang menunjukkan karena dia langgar, itu jarinya tuh buntung itu.
0: Oh.
1: Iya. Karena ikatan dikatakan harus habis itu, misalnya gini, gajah. Gajah itu kan satu motif itu, gajah itu.
0: Ya.
1: Nah, tiba-tiba itu dia terhenti di tengahnya karena akibat anaknya mau jatuh yang kecil tadi. Nah, dia tinggalkan. Nah, itu enggak boleh gitu. Jadi gajah itu harus diselesaikan ikatannya. Gambarnya tidak boleh putus gitu. Apapun alasan dia. Makanya orang muda tidak terlalu ke situ yang ikat itu. Takut ya.
0: Oke, berarti kalau gajah ini fokus ke orang-orang yang memang sudah tidak ada kesibukan begitu Bapak, seperti
1: iya.
0: Oke.
1: Iya. Dan saya kebetulan akhir ini akhir-akhir ini saya di kelompok Bosama di Indona. Itu yang mereka memang khusus kerja pewarnaan alam dan pakem tradisional murni itu. Ya benar, yang kumpulan itu tuh banyak kan ibu-ibu tua semua gitu. Di usia saya di atas lah, dari saya itu ke atas, jadi ada 45, jadi memang sudah tenang, dan saya melihat memang mereka banyak membuat kain motif tersebut. Gak jadi di kelompok mereka itu. Yang saya lihat biasanya mereka melaksanakan kegiatan itu secara bersama itu di hari Senin, Selasa, dan Sabtu.
0: Oke. Bapak, ini mungkin satu hal yang buat saya penasaran dari dulu nih, ketika kita berbicara kain tenun, ini pemakainya banyak nih, dan juga ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Tapi kenapa ketika kita membahas soal pembuat atau penenun, kenapa kebanyakan perempuan, Pak, bukan laki-laki?
1: Ya, sebenarnya sih itu memang pekerjaan perempuan. Tapi ingat, perempuan yang kerja itu kan biasanya ibu-ibu itu. Ibu statusnya. Dan ibu itu dia punya suami. Memang suami tidak dieksplorir keluar gitu. Okay. Tetapi dalam kebersamaan pekerjaan, pasti suaminya ikut. Ini contoh konkret di Indona, saya melihat sendiri itu. Suaminya mutar itu benang untuk lemparannya ya, pakannya. Terus kadang-kadang di penataan benang itu kan anak-anak sudah tidak ada nih. Di usia mereka seperti itu, anak-anak sudah dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi suamilah yang diminta istri untuk, udah kau pegang kesananya. Jadi dibentang di ininya. Dan saya lihat ada beberapa laki-laki itu juga bisa contoh ya, mengikat.
0: Okay.
1: Kalau menenun ada tertentu saja. Karena dipakai budaya Ende itu untuk laki-laki menenun itu tidak diperbolehkan ya.
0: Oke. Okay. Apakah memang ada
1: misbah itu laki-laki diperbolehkan untuk menenun?
0: Oke. Okay. Nah, Bapak, mungkin selain sebagai pakaian, Bapak, dalam kehidupan masyarakat adat ada tidak fungsi sosial yang dapat dijalankan oleh sebuah kain tenun sendiri, Pak?
1: Ada. Itu pemersatu juga ya di kain, pemersatu ikatan keluarga. Misalnya dia sebagai belisar itu antaran. Nah, itu fungsi sosialnya. Juga sebagai penutup mayat ya di saat itu di masyarakat Lio itu sangat terlihat itu, kalau datang junjung langsung dibentang di atas ininya, itu kain-kain tertentu memang dibentang. Itu sudah pesan khusus untuk pakaian dia sampai ke liang kuburnya gitu. Nah, terus itu khusus juga untuk status adat di sini ya. Seperti para bangsawan Mosalaki itu dia memang harus pakai itu kain khususnya, yaitu yang disebut semba tadi ya, untuk para tinggi adat. Itu sudah terlihat kan dengan jelas bahwa bagaimana fungsi kain itu sendiri kan di tengah masyarakat adatnya.
0: Oke. Bapak, ini ada satu hal menarik nih. Tadi Bapak sempat menyebutkan bangsawan. Nah, ketika kita sering mendengar istilah tenun bangsawan Ende, apakah ini istilah memang yang benar tepat secara budaya, dan bagaimana Bapak menjelaskan kategori atau kedudukan kain yang berkaitan dengan struktur adat di Ende sendiri, Pak?
1: Begini, sangat-sangat tidak tepat ya sebenarnya itu tuh bahwa ada kain bangsawan. Itu sebenarnya ucapan-ucapan kolonialisme gitu kan.
0: Oke.
1: Terbaru dari Eropa gitu kan. Kalau kain kita itu tidak ada kain bangsawan gitu. Tetapi kain itu pemanfaatan. Jadi lebih dilihat ke pemanfaatnya. Pemakainya, misalnya toko ada tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi kita tidak ada pengkotak-kotakan kain itu. Ini kelas kain bangsawan. Kalau saya melihat di praktek kesehariannya itu ya tidak. Cuman ada kain-kain memang diperuntukkan untuk petinggi adat seperti Mosalaki dalam prosesi-prosesi adat. Tapi tidak khusus bahwa kain itu untuk kaum bangsawan gitu kan. Tapi contoh di Jawa ini kain batik ini dipakai oleh para raja. Jadi ya terlihat seperti itu. Rata-rata kan kalau varian lihat di kegiatan-kegiatan adat yang ada di Ende, itu kain rata-rata orang biasa pun pakai juga.
0: Iya benar.
1: Sudah sulit melihat pembedaannya kan?
0: Iya.
1: Cuman biasanya kekasan di Semba itu ada untuk khusus tinggi adat itu tadi. Ya lebih kepada fungsi kain itu sendiri pemanfaatannya. Bukan status ya. Status dan masyarakat kan gitu ya. Seperti itu.
0: Oke. Bapak, ini kita kembali ke Lawo Jarang Gajah nih. Ini terdapat keterangan mengenai arah motif ketika kain dikenakan. Nah, mengapa arah sebuah motif bisa menjadi bagian yang harus diperhatikan begitu Bapak dalam penggunaan kain Jarang Gajah sendiri, Pak?
1: Iya, dengan kita memperhatikan itu, pertama sekali kan berarti kita menghargai tradisi gitu.
0: Oke.
1: Bahwa itu aturan adat, berarti kita generasi kita yang memakainya itu tuh berarti sudah turut ikut gitu.
0: Oke.
1: Habis kedua, memang di situ sudah ada pakemnya, aturan pakemnya yang perlu kita lihat. Contoh ya, untuk kain gajah dan jarak. Sekarang kan memang kain itu juga ada di kebanyakan orang ya memiliki kain tersebut.
0: Iya.
1: Sekarang orang memiliki kain itu berdasarkan kesukaannya. Kalau biar gajah yang mahal dia suka ya dia beli gitu kan. Tetapi dia harus ingat gitu bahwa pakai kain gajah itu harus lebih berhati-hati di saat dia datang di kedukaan atau dia datang di saat suasana pesta gembira. Itu saya lihat kemarin waktu saya menjadi juri. Itu tuh perhatikan ibu-ibu yang datang ya. Itu dia balik ke kepala gajah itu ke bawah. Itu tidak boleh sebenarnya ada aturan pakem adatnya. Karena kepala ke bawah itu khusus dipakai di saat kedukaan. Itu memang perlu diperhatikan aturan-aturan itu tadi. Pertama penghormatannya, hormatan kepada aturan pakem adatnya. Tapi kedua kita mengikuti tradisi.

0: tadi, ada gajah, ada jarak, itu yang memang dia pakai, tapi dia harus hati-hati. Takut dia buru-buru dia pakainya itu di saat kedukaan malah gajah kepalanya ke atas kan. Nah dia mengenal, mengenal motif itu sendiri itu. Gajah itu seperti apa ya? Karena di tradisi kita itu kan dalam penggambaran motif desain itu abstraksi. Jadi tidak seperti orang Sumba bikin kain gajah itu betul-betul gajah yang terlihat gitu. Kalau kita kan abstraksi aja, jadi abstrak gitu.
1: Oke.
0: Seperti garis-garis aja begitu, tidak diizinkan untuk jelas buatnya. Tapi kalau kita lihat lama-lama itu kita tahu, oh ini seperti manusia yang sedang kangkang ya, atau ini manusia yang sedang sembah gitu kan. Oh ini bunga, tapi tidak jelas, memang tidak digambarkan secara kan. Itu memang sudah aturannya yang dekat di kita gitu.
1: Oke, Bapak, ini ketika kain atau motif yang dulu bisa dibilang punya konteks adat, tapi sekarang kan kita tahu zaman sudah berubah dan kain-kain ini kan digunakan pada pakaian atau produk modern, Bapak. Ini apa yang sebenarnya kira-kira berubah, Pak? Hanya fungsi kainnya saja kah atau bisa juga berubah makna budayanya sendiri, Pak?
0: Dua-duanya sebenarnya.
1: Oke.
0: Berubah dua-duanya, asal yang merubahnya itu tuh mengerti gitu loh, ya, penempatan kain itu. Okay. Tapi kalau dia sudah berubah fungsi dari aslinya, itu kan sudah hilang, sudah tidak bisa ininya. Makanya kalau dia mau merubah harus bisa kebaca dan komunitas kain tersebut tuh bisa mengenal kain itu. Oh ini kain ende, berarti tetap bisa. Pengakuan tuh harus ada gitu. Jangan sampai dia kotak-katik akhirnya orang Ende sendiri tidak mengenal itu kain Ende.
1: Iya, Pak.
0: Enggak apa-apa dia mau mengikuti kan, tetapi ingat aturannya, pakai pemotongannya. Karena saya pernah ya, kami ada bincang-bincang itu di Jakarta, di ininya, dengan bukan kain kita tapi kain ulos itu. Ada salah satu desainer itu dia mempersoalkan, karena setelah lihat-lihat kain Batak itu, ulos itu ditaruh jadi tepat meja motif itu. Oh dia orang Batak kan, dia marah. Ardisi Homing Mbak namanya, desainer itu terkenal itu untuk desainer Batak kan. Dia marah terus dia jelaskan peruntukan kain waktu dia dibuat itu tidak untuk keset, tidak untuk di luar dari badan ya.
1: Oh, iya.
0: Nah, jangan sampai kita ya suka-suka ya ini untuk taplak meja, ini untuk ini untuk itu kan. Ya, itu agak tidak diperbolehkan gitu.
1: Oke. Berarti ini apakah statusnya semua kain ini hanya menutupi badan kah, Pak, atau memang bisa dibuat dengan ornamen-ornamen tertentu, Pak?
0: Sebenarnya bisa, contoh dia harus terlepas dari pakem aslinya sehingga tidak terbebani gitu.
1: Oke.
0: Nah, sekarang kan sudah ada pengembangan itu yang motif saja, yang salu-salu itu kan sudah di luar dari, tidak terikat lagi. Jadi tidak apa-apa. Tetapi kalau masih dalam satu pakem kain, contoh ya, orang buat sarung itu, sarung ende itu, side dress gitu kan, utuh. Nah itu harus hati-hati itu penempatannya kan. Tentu ada niat dari orang yang buat itu tadi, bahwa saya kepingin kain ini lihat utuhnya. Makanya si desainer atau penjahitnya harus nanya dulu, ini kain mau dibikin bagaimana? Karena ini misal side dress kan, dari atas sampai bawah kan. Utuh kainnya. Jadi dia tidak boleh keluar dari pakemnya itu kan, dia minta utuh. Nah jangan sampai dia balik yang tadinya itu simetris itu kan, dia horizontal gitu kan. Jadi itu tidak boleh gitu kan.
1: Bapak, ini sebagai pengelola Museum Tenun Ikat Ende yang seperti sudah saya kenalkan tadi kepada para pendengar, ketika Bapak berbicara tentang pelestarian sendiri, apa yang paling penting diselamatkan dari sebuah kain, Pak? Apakah benda kainnya kah, desainnya, teknik pembuatannya, atau pengetahuan juga cerita yang menyertainya, Bapak?
0: Pengetahuan dan cerita yang melekat padanya, serta teknik pembuatannya, itu paling penting, paling utama. Ya. Jadi sebenarnya benda kainnya juga oke, tetapi itu harus nomor satunya itu tadi, pengetahuan sama teknik pembuatan. Dari itu orang mengenal, dia akan sampai ke

0: yang lain-lainnya. Oh. Nah, itu yang bisa ininya. Orang mulai menghargai, orang mulai apa ya, mencintai. Terus kalau sudah begitu dia akan peduli kan?
1: Iya, benar.
0: Seperti itu. Tapi kalau dia tidak mengetahui ceritanya, ya sama aja orang pakai kain di jalan kan, kalau dipakai juga orang cuek-cuek bebek aja. Iya, benar. Tapi di saat dia mendengar ceritanya, oh ternyata pertimbangan menciptakan selah kain itu ceritanya seperti ini ya. Hmm. Itu dia akan mungkin lebih beda gitu menghargai kain itu.
1: Oke.
0: Nggak buang-buang gitu kan kain, ya. Tapi bagaimana dia menjaga, apalagi kain kita ini cukup mahal kan.
1: Ya benar.
0: Ya itu begitu.
1: Oke, baik Bapak, mungkin nanti bisa kita lanjutkan dialog kita, apa kita jeda satu buah iklan dan lagu dulu Bapak, boleh Pak?
0: Siap.
1: Kami mohon jangan dimatikan dulu teleponnya Bapak, karena nanti kita akan sambung kembali.
0: Siap.
1: Baik,
0: siap.
1: Pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Bincang Budaya siang hari ini. Dan tentunya kita masih membahas seputar Tenun Ende bersama Bapak Ali Abu Bakar Paes selaku Ketua Sanggar Budaya Sawonga Ende sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Ende. Pak Ali masih bersama kami?
1: Ya, siap.
0: Baik.
1: Masih.
0: Baik, Pak Ali. Ini setelah saya lakukan riset kecil-kecilan, ternyata Pak Ali ini sempat jadi juri Lomba Motif Tenun Ikat Ende nih. Bapak, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, kira-kira ketika menilai sebuah desain ini, apa yang Bapak perhatikan untuk melihat kualitas dan karakter sebuah motif, Pak?
1: Pak Rian, pemirsa dimanapun berada, saya ini kan sudah hidup lama dengan tenun ikat ini.
0: Iya.
1: Sekitar 23 tahun.
0: Iya.
1: Jadi di saat sudah usia saya di atas, saya menjadi juri, duduk, baru muncul itu tuh saya sudah bisa tahu ini yang pakemnya benar-benar, ini yang tidak, ini yang bagus. Jadi sudah kelihat, pertama itu kalau pakem tradisional yang benar yang dikatakan kain mengkudu ya, kalau orang kita, pewarnaan alam itu memang tidak ngejreng, Pak, tapi dia punya aura itu tuh luar biasa kuat gitu.
0: Okay.
1: Iya, itu kalau kita menata dia lebih lama, kita itu tidak bisa lari gitu loh, jadi akhirnya kecinta, karena itu ada kekuatan goib yang ada dalam kain tersebut. Karena waktu pembuatannya beda memang. Dia ini dijaga waktu pembuatannya. Karena banyak hal-hal, kalau kita lebih kerennya bilang begini ya, kita belum pernah cerita apa ya, di balik keindahan tenun kita itu sebenarnya ada cerita mistiknya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Itu belum pernah terangkat ke permukaan. Bahwa kain ini nih kalau buat itu ada juga tukang kasih hancurnya. Bisa nyawa taruhan ibu-ibu itu kalau jadi banyak hal. Bisa rusak kainnya.
0: Okay.
1: Jadi itu memang goib itu ada. Dan di dunia modern sebenarnya kalau saya mau menjelaskan kepada orang muda, mereka kadang-kadang tidak percaya. Masa sih kain ini ada hal-hal yang mistik gitu. Ada hal gitu. Saya bilang, coba kamu lihat di komputer atau laptop itu kan, ada nggak orang yang hacker gitu loh. Itu dia kirim pakai apa itu? Virus kan? Nah, kalau secara tradisional ada virusnya gitu. Nah, virusnya itu tuh yang dengan hal-hal tradisional tadi. Bisa putus itu ya. Itu waktu bentang, tenun. Kadang sebelah nggak bisa tenun. Dia kencang saja itu.
0: Okay.
1: Nah, orang yang tenunnya itu pusing. Kain itu tuh kayak bergerak gitu kan? Nah, cerita-cerita itu tuh tidak dipublikasikan keluar. Nah, kenapa kain ini jadi mahal? Itu tuh nyawa ibu itu sendiri itu tuh. Dia mempertahankan. Kalau salah-salah dia mati, kainnya belum jadi.
0: Oke.
1: Okay. Belum lagi kalau kita bikin pewarnaan alam ya, Pak Rian. Yeah. Di daerah yang masih buat, itu penjemuran itunya hati-hati gitu tuh. Itu kalau itu kalau kita lepas saja tidak kita pagarin dengan kekuatan goib juga belum jadi kain udah hancur semuanya. Okay. Putus semua. Itu banyak hal itu sebenarnya apa ya wajib diketahui. Jadi storytelling produk sebenarnya ini kan. Kenapa kain tradisional itu mahal khusus untuk pewarnaan alam ya. Nah, ada rentetan ininya tadi itu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pembuatannya panjang, terus ada hal-hal goib yang menghantui pembuat itu tadi. Memang ada pawangnya sih di lingkungan itu, tapi sebenarnya sudah terganggu gitu. Okay. Saya suka eksperimen, Pak Rian. Ya, suka eksperimen membuktikan kebenaran itunya itu benar enggak? Ternyata benar.
0: Bapak, ini kemudian yang buat saya penasaran, kenapa cerita-cerita seperti tadi Bapak singgung soal seorang ibu bisa mempertaruhkan nyawanya ketika hendak membuat satu kain tenun ini, kenapa sampai hingga sekarang tidak terekspos di luar sana Bapak, sehingga orang taunya kain cuma sebatas dia tenun biasa kemudian dijual dengan harga yang lebih tinggi, padahal ada kisah yang sebenarnya semenyeramkan itu ternyata Bapak.
1: Iya, karena begini, orang yang datang ini kan bukan ibu-ibu itu sendiri kan?
0: Iya.
1: contoh Rian peduli dengan tenun ini, terus yang ngangkat Rian kan hanya lihat di permukaan, tapi Rian tidak pernah hidup bersama dengan mereka, mengikuti mereka dari A sampai Z, dari awal dia memutar benang sampai selesai jadi kain. Kalau saya ini kan mengikuti, bahkan terlibat penuh dengan mereka. Contoh keterlibatan saya ada tenun yang saya harus antar ke mereka. Saya membuktikan, terus saya buat warna sendiri kan di rumah. Terus saya jemur. Kau kenapa ya aku pada putus semua ini nih? Nah nanti saya ceritakan ke mereka, Pak, nah, tadi bagaimana? Waktu jemur gimana? Oh, tadi yang tidak percaya bikin kain ini kan seperti biasa ya. Ah, bikin-bikin aja. Ternyata enggak semudah itu gitu tuh loh ceritanya.
0: Oke. Bapak,
1: silakan.
0: Bapak, ini dengan segala macam dinamika pembuatan tenun, kira-kira estimasi pembuatan tenun atau kain dari awal hingga benar-benar jadi kira-kira berapa lama, Bapak?
1: Makin lama makin bagus, tapi kalau cepat tak banyak rusaknya itu kain.
0: Oh, ternyata lebih lama lebih bagus ternyata.
1: Iya, karena dia harus menjaga. Ada masa kalau kain tradisional ada kayak apa ya, masa untuk mendiamkan pewarnaan itu bisa berbulan tuh.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kan dia bungkusnya itu menurut keyakinan itu pembuatnya itu yang sudah terwaris itu makin lama itu serapan itunya itu makin bagus ke dalam pori-pori benang.
0: Oke. Okay.
1: Nah, seperti makanya wanita-wanita yang masih mengikuti tradisi lama itu habis dia warna itu dia ikat, dia diamkan. Beda dengan pewarnaan kimia yang reaktif kan cepat ya seminggu ya dua minggu udah lah jadi kain gitu. Tapi kalau kain yang namanya pewarnaan alam tidak semudah itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ini semakin lama semakin bagus sebuah kain tenun. Tapi kalau kita bicara kebutuhan pasar yang menuntut produksi lebih cepat, kemudian desain yang lebih sederhana atau warna yang bisa dibilang lebih sesuai selera konsumen, Bapak, ini unsur apa dari tenun sendiri yang menurut Bapak tidak boleh dikorbankan?
1: Sebenarnya berdasarkan pengalaman saya ya, setelah saya itu lebih ke pasar, artinya saya mengikut pameran itu, memang banyak permintaan-permintaan dari pasar yang menghendaki kain kita ini bergerak ya.
0: Oke.
1: Okay. Bergerak. Nah untuk itu kita pemilahan dulu. Kain sebagai upaya pelestarian dan kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kain yang pemberdayaan itu sebagai upaya pelestarian, ceritanya seperti tadi yang kita cerita tadi itu.
0: Iya.
1: Itu memang wajib. Nah, kelihatan berat kan mau ngembanginnya kan?
0: Iya benar.
1: Makanya ceritanya ada gini-gini-gini itu gini. Tetapi kalau kain sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, pasarlah yang menentukannya. Berarti kain itu harus disentuh.
0: Oke.
1: Nah, sentuhannya apa? Yang sudah terwaris ini apakah tidak baik? Ada pasarnya, segmennya. Jadi segmen yang pembeli kain yang 100% pure tradisional itu kan, itu sangat sedikit kan? Itu high class.
0: Iya.
1: Oleh karena itu, kaum tua tadi yang menjaga, yang merawat tradisi ini, itu harus membagi, harus transfer ilmunya kepada kaum muda untuk dijadikan sebagai sebuah usaha bagi generasi muda dengan konsep yang seperti diungkapkan Pak Rian tadi dengan desain yang lebih sederhana, lebih cepat ininya, lebih diterima pasar, warnanya lebih itu yang sebenarnya seperti itu. Dan saya sudah mencoba membuatnya, makanya kain-kain saya bisa saya buat dengan pewarnaan alam itu tidak pernah sama dengan ibu-ibu di Indonesia sana. Bahkan mereka setelah saya coba mereka tenun tuh, jadi mereka kaget lagi. Pak, kok bisa buat kayak begini? Oh, ini bisa buat seminggu saja nih sudah.
0: Oke.
1: Tapi ada tetapinya. Kan ada enggak kesiapan mereka untuk menerima perubahan ini? Karena kadang-kadang mereka terikat pada pakaiannya loh. Ini hati-hati.
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kita tidak menyuruh mereka merubah kan? Tapi kita bilang, warna yang kamu warna ini nih, coba jangan terlalu lama dah.
0: Oke.
1: Dia berani tidak ini nih? Dia berani tidak? Misalnya mengkudu itu pakemnya dia itu merah, itu kan harus merah garing, patah-patah itu baru dia berhenti kan?
0: Iya.
1: Tapi kita bilang, merahnya cuma satu jam, sejam mama mau nggak? Itu kan dia lihat ke kita itu, karena di komunitasnya. Aduh, saya disuruh merah kayak begitu, karena di dona itu kan tidak ada pakai kain mengkudu ya, merahnya cuma begitu kan?
0: Iya iya.
1: Nah, itu yang menjadi dilema. Oh. Dilema itu diselesaikan dengan apa itu kan, makanya harus masuk ke muatan lokal tadi, ke sekolah-sekolah. Tapi kendala juga di sekolah-sekolah itu, mereka tidak memakai ini menjadi apa ya, pelajaran serius.
0: Iya.
1: Hanya sekedar himbauan. Nah, saya pernah bantu mengajar di salah satu sekolah juga. Yang saya lihat itu yang paling berbahaya itu siswanya. Okay. Kalau siswinya itu kan dia perempuan ya. Yang lakinya ini itu ngantuk. Oh. Ngedengarin cerita. Jadi bagaimana kemasin itu sehingga generasi muda itu tuh tertarik. Makanya kita harus ada palet proyeknya.
0: Oh iya, benar sekali Bapak.
1: Palet proyeknya apa itu tuh? Membuat rumah tenun milenial.
0: Iya.
1: Seperti apa kak rumah tenun milenial itu? Seperti ini Pak Rian. Setelah praktek kita lihat itu kan, anak-anak sekolah itu tuh didatangkan mereka ke kelompok-kelompok kan, ke ibu-ibu. Pak Rian tahu kan ibu-ibu itu kan bagaimana? Dari diri dia sendiri dulu. Sudah membuat semangat anak-anak itu turun.
0: Ya benar.
1: Rambutnya yang begitu, kainnya yang begitu, belum lagi sistem kerjanya, semua di bawah tanah, duduk.
0: Ya benar.
1: Generasi muda yang manakah yang akan mau seperti?
0: Ya benar.
1: Itu kita rubah. Ciptakan ruang kerja yang dia masuk dia kaget, kayak kantor ya. Menyenangkan kan, contoh meja desain ikat motif itu di atas, dinaikkan di atas, dari bawah tanah dinaikkan ke atas meja seperti para insinyur menggambar gitu ya. Meja gambar dan meja itu bisa digerak-gerak, kalau dia kesananya sudah terlalu jauh ditekan motifnya apa itu kan angkat kan? Jadi dia bisa mengikat. Kedua, penggunaan misalnya yang menggunakan ikatan dari daun itu diganti dengan rafia.
0: Ya.
1: Sehingga bagi kaum muda itu dia merobek rafia itu kan lebih lepas. Tidak harus tusuk pakai pisau nanti salah bagaimana. Ya. Itu tidak terbebani mereka. Jadi menciptakan suasana-suasana yang mereka sendiri itu senang gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau mereka sudah senang, mereka bisa mendesain di atas benang itu tadi, di atas meja kerja tadi kan, ekspresi mereka tuh terlihat. Apakah saya mau gambar pakai pensil dulu? Silakan, kita kasih itu tuh. Okay. Nah, saya sedang mengharap itu, tapi saya mengajak stakeholder yang ada itu tidak mudah, Pak Rian, untuk memahami seperti ini tadi itu. Okay. Jadi kita kan orang-orang muda, dan saya ngelihat begini, ini warisan perlu diselamatkan. Caranya bagaimana untuk menyelamatkan? Buatlah generasi penerus ini suka, senang gitu kan. Suka bukan hanya dengan pakai, tetapi dia terlibat penuh di dalamnya. Coba kalian lihat, batik dulu tuh belepotan sama dengan tenun. Tapi kenapa sekarang batik tuh ada pengusaha yang muda-muda semua?
0: Ya benar Pak.
1: Dan Jawa. Itu dengan gelar insinyur, gelar sarjana, semuanya deh. Dia pakai, dia bangga bahwa batik bisa menghidupkan mereka. Nah, saya kepingin tenun ini kan bisa. Generasi muda bangga bahwa tenun bisa menjadikan dia itu pengusaha. Saya bilang, oh iya, kamu adik-adik, anak-anak saya kan, tidak usah kamu bermimpi itu kamu harus tenun, kamu harus belepotnya, tidak. Tapi bagaimana kamu itu terlibat ke mereka dan kamu menjadi manajer mereka. Untuk itu kamu harus tahu dari awal. Nah sayang kan SMKK ini SMK. yeah. SMK, sekolah menengah kejuruan, tidak pernah prakteknya itu tuh mendampingi ibu-ibu loh dalam soal-soal seperti ini kan. Dijadilah lima ibu tuh dia sebagai manajernya, bagaimana mikirkan pemasaran, bagaimana mikirkan desainnya, bagaimana mikirkan, harus itu.
0: Oke.
1: Tapi dibagi ke lain-lain, ke macam apa ya, kayak bengkel lah, ke perkantoran, ke pekerjaan ini tidak dikirim. Ini kan sekolahnya tidak mengerti juga kan?
0: Ya benar.
1: Saya pernah ngomong, kenapa dia itu dikirim, dia yang memanage ibu-ibu ini nih. Dia akan lihat kan dengan dunianya dia. Dia akan mengerti aplikasi.
0: Yep.
1: Dunia HP ini kan. Ternyata mama-mama ini kan sulit memasarkannya. Ternyata mama-mama ini kan orang tidak kenal dia. Bagaimana ya saya bikin storytelling tentang dia. Dengan kondisi dia yang ada. Dari operator dong. Dari pekerjaan
0: itu. Okay.
1: Bukan hidup. Saya melihat di YouTube kan ada operator. Yeah. Dia itu bisa mendatangkan orang dari mana-mana itu untuk mencinta itu. Terus mereka support dengan duit kirim, bahkan bikin rumahnya, bikin segalanya.
0: Oke.
1: Nah, bisa nggak sekolah membuat siswanya itu kreatif, inovatif seperti ini tadi? Dengan produk-produk yang terwaris, yang tersebar di sekitar lingkungan anak tersebut.
0: Oke. Nah, Bapak... Bapak ini mungkin karena kita kendala waktu Bapak, ini mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog Bapak. Ini sebagai Ketua Sanggar Budaya Sawonga sekaligus pengelola Museum Tenun Ikat Bapak. Jika Bapak harus memilih satu langkah yang paling mendesak dilakukan hari ini supaya generasi kita 20 atau 50 tahun ke depan masih mengenal tenun beserta pengetahuan di baliknya ini, kira-kira kita harus mulai dari mana Bapak?
1: Sebenarnya kalau apa ya, banyak hal ya sih, tapi yang paling diprioritaskan ya seperti saya bicara tadi yang sudah menggebu-gebu tadi itu kan, bikin kegiatan yang menyenangkan, yang bisa apa ya, kaum muda ini kan lebih ke kaum muda nih,
0: ya benar Bapak,
1: ya generasi muda itu mencintai gitu loh. Memiliki contoh gini, ada lomba desain ya desain khusus tenun gitu kan, terus ada loka karya yang dibuat tapi dibikin oleh generasi muda, orang muda. Jadi semua kegiatan-kegiatan itu dibikin oleh orang muda tetapi di produk seperti saya ini, tenun ya. Nah dari itu kan dia akhirnya itu hal yang paling krusial, yang paling didahulukan ya. Kalau tidak, generasi ini akan jauh lepas dari akar budayanya.
0: Benar.
1: Saya contoh saja ya, saya miris gitu kan. Padahal pakem tradisi nikah orang tempo dulu itu tuh ada.
0: Iya.
1: Tapi terguras ya, tidak pernah terangkat ke permukaan, malahan kita ganti dengan seloyor.
0: Iya benar.
1: Dengan, padahal bukan budaya ende itu kan.
0: Iya.
1: Tapi di saat saya kami coba tampil waktu kegiatan Festival Keraton 19 di Jogja, pernikahan anak Ale yang kami dari Indona dengan dinas dulu pariwisata ya, mendapat decap kagum dari penonton di City Hinggil ya, di Keraton Jogja.
0: Oke.
1: Ternyata, generasi kan tidak lihat nih.
0: Iya Bapak.
1: Setelah kita coba ternyata unik, menarik kan, lain dari ini. Nah itu sebenarnya hal-hal seperti yang didahulukan. Saya sebagai pemerhati pencinta tenun ya, saya sangat berharap seperti itu. Saya tidak kenal lah, kecuali fisik saya tidak memungkinkan saya pergi masuk dari desa ke desa gitu, dari kelompok ke kelompok, coba menawarkan hal-hal seperti itu tadi kan.
0: Okay.
1: Untuk pemakaian tenun tanpa meninggalkan pakaiannya.
0: Okay.
1: Ada suatu hal ya yang saya perlu bagikan di sini sebagai penutup. Saya melihat paling berat itu adalah mentalitas kita, orang kita ya.
0: Ya benar Pak.
1: Kalau secara teknisnya sebenarnya tidak sulit karena itu pekerjaan mereka.
0: Ya.
1: Tapi mentalitasnya kadang-kadang duduk bengong dengar ke kita, ternyata dia tidak pakai tepuk omongan. Capek. Kita datang berbulan-bulan, hasilnya tidak ada. Capek juga kitanya. Ini orang kita.
0: Iya benar.
1: Makanya lama orang kita itu maju karena dia mau maju dari diri dia sendiri. Tapi kalau kita datang begini membagi untuk kita coba sama-sama, itu sulit. Sulit karena bukan apa-apa, karena mentalnya itu. Mental tidak mau dipaksa. Dia lagi asik mau kerja itu berbulan-bulan bodo amat. Ya, tiba-tiba datang kita omong yang dia harus gini. Nah, itu dia enggak mau, kayak stres gitu ya. Makanya kenapa kita tidak ada pabrik tenun kan?
0: Iya, benar sekali.
1: Industri tenun itu tidak ada gitu tuh. Nah, saya sudah mencoba tuh, coba di kelompok untuk menjadi home industry. Nah, salah pemahaman juga dari ibu-ibu kelompok ini. Jadi mereka dengan program pemerintah yang harus hadir, mungkin dituntut bisa-bisa di kelompok itu setiap hari. Sementara tugas pokok mereka kan adalah ibu rumah tangga yang harus mendampingi keluarganya. Iya. Jadi saya coba memperkenalkan konsep bagaimana kalau rumah kalian ini, rumah tenung ini menjadi rumah edukasi plus galeri. Jadi kerjanya terfokus di rumah masing-masing. Iya. Jadi kalau kamu datang, datang di kamu punya rumah edukasi ini, terus kamu tahu kan ibu ini sedang kerja, ibu ini sedang kerja, kamu kirim tamu itu tadi ke rumah-rumah di sekitar yang kerja tadi. Itu lebih enak, mereka sedang pikirkan ini. Daripada suruh mereka kerja di satu tempat, itu banyak persoalan yang saya lihat itu tuh. Ada ngomel, ada ini, kami harus datang ke rumah dia semua. Jadi karena mereka ada tugas pokok kan di rumahnya.
0: Ya,
1: bukan kerja tamu itu menjadi tugas pokok, tidak. Itu pekerjaan sampingan. Itu yang harus perlu dipikirkan. Nah, biarkan saja pekerjaan ini hidup di samping rumah dia sendiri atau di dalam rumah dia sendiri.
0: Okay.
1: Nah, dia, tapi dia terdata dalam kelompok. Itu loh, Pak. Coba RRI itu bisa apa ya, membuat pilot proyek pendampingan satu kelompok saja. Bisa enggak?
0: Insya Allah, Pak. Nanti akan disampaikan ke komandan dulu di atas.
1: Iya. Jadi ada kelompok binaan RRI gitu ya. Karena di RRI saya lihat itu kan ada orang muda semua yang apa ya, luar biasa berpikirnya kan.
0: Iya.
1: Apa diterapkan ke hal-hal seperti ini, tidak, itu bukan menjadi suatu yang utama, tapi paling tidak apa ya, sudah membantulah gitu.
0: Iya, benar sekali Bapak. Paling tidak adalah sumbangsi dari RRI untuk tetap menjaga tradisi dan juga menyebarluaskan apa itu tenun ende bagi masyarakat luas, Bapak.
1: Benar-benar.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama RRI siang hari ini, Bapak. Baik, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, dari perbincangan kita siang ini kita memahami bahwa tenun ende ini tidak berhenti pada selembar kain dengan desain dan warna yang menarik. Di dalamnya terdapat pengetahuan tentang motif, tentang fungsi, tata adat, identitas, dan cara sebuah masyarakat mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Karena itu, menjaga tenun tidak cukup hanya dengan mempertahankan kain yang sudah ada, karena pengetahuan di balik kain juga harus tetap dipahami, dipraktikan tentunya, dan diwariskan. Di saat yang sama, perubahan dan inovasi tetap diperlukan agar tenun dapat terus hidup di tengah perkembangan zaman. Dan mungkin inilah tantangan terbesar kita, bagaimana membuat tenun tetap berkembang tanpa membuat kita kehilangan alasan mengapa tenun itu dibuat sejak awal. Terima kasih sudah menyimak Bincang Budaya siang hari ini. Sampai bertemu di Bincang Budaya edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Info Floratan. Lawo kelimara sarung kasu kurio. Lawo kelimara adalah sarung kasu kurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

0: Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 15 September 2026 dengan Sari Berita. Polres ND mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2002-2023. Pasar Rakyat Bangawani ND lama segera ditempati pedagang setelah pemerintah Kabupaten ND menerima serah terima bangunan tersebut pada Agustus 2026. Bersama saya Rian Hidayat, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, Polres ND mengungkap perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 25 unit kapal penangkap ikan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun anggaran 2022-2023. Dalam kasus tersebut, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dan menyerahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri ND untuk proses tahap 2. Laporan Rufius Wula.
1: Kapolres ND AKBP Yudi Pranata bersama jajaran tindak pidana korupsi Satreskrim Polres ND menyampaikan perkembangan kasus itu dalam konferensi pers Selasa 15 September 2026. Penanganan perkara telah melalui rangkaian penyelidikan gelar perkara hingga peningkatan status menjadi penyidikan. Yudi menjelaskan, penyidikan resmi berawal dari laporan polisi yang diterbitkan pada 14 Mei 2025. Penyidik juga melakukan gelar perkara di tingkat Polda NTT sebagai bagian dari proses pendalaman dugaan penyimpangan bantuan tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 3 tersangka masing-masing berinisial RR yang merupakan pegawai Kementerian Sosial RI, DAW alias PB selaku penghubung serta YS yang berperan sebagai pembuat kapal. Ketiganya selanjutnya menjalani proses tahap 2 dengan pelimpahan kepada Kejaksaan Negeri ND untuk penanganan lebih lanjut.
2: Jadi 3 orang tersangka tersebut hari ini kita akan lakukan tahap 2 ke Kejaksaan. Dengan kronologis, pada awal tahun 2022, Pemkab Kabupaten ND mengajukan proposal kepada Kemensos guna mendapatkan bantuan kapal ikan nelayan kapasitas 2 GT. Disetujui oleh pihak Kemensos untuk bantuan kapal penangkap ikan bahan baku fiberglass 5 GT sebanyak 25 unit. Tanggal 25 November, terjadi penyerahan uang untuk pembuatan kapal dalam bentuk cek tunai secara simbolis dari Kemensos kepada Pemkab ND sebagai pemohon. Kemudian atas petunjuk dari perintah PSDS, cek tersebut diserahkan kepada pembuat kapal. Kemudian pembuat kapal mencairkan cek di Surabaya, kemudian memulai pembuatan kapal di ND dengan bahan dasar fiberglass.
1: Kapolres ND mengatakan kasus bermula ketika pemerintah Kabupaten ND mengajukan proposal bantuan kapal nelayan kepada Kementerian Sosial RI pada awal 2022. Proposal tersebut mengusulkan kapal penangkapan ikan berkapasitas 2 GT, namun kemudian disetujui bantuan berupa 25 unit kapal berbahan fiberglass dengan kapasitas 5 GT. Pada 25 November 2022, Kementerian Sosial menyerahkan bantuan dalam bentuk cek tunai secara simbolis kepada pemerintah Kabupaten ND sebagai pihak pemohon. Berdasarkan keterangan penyidik, cek tersebut kemudian diserahkan kepada pihak pembuat kapal dan dicairkan di Surabaya sebelum proses pembuatan kapal dilakukan. Pembuatan kapal dimulai pada Desember 2022 di kawasan Nangalala, Kabupaten ND, sementara proses serah terima kepada kelompok nelayan penerima dilakukan pada awal April 2023. Namun setelah diterima, kapal-kapal tersebut tidak dapat digunakan untuk melaut karena mengalami kerusakan dan dinilai membahayakan keselamatan nelayan. Polisi menyebut seluruh 25 unit kapal bantuan tersebut kini dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan awal pemberian bantuan. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, perkara tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu dasar penyidik dalam menuntaskan proses hukum terhadap ketiga tersangka. RRI Endorfins Fula melaporkan.
0: Pendengar, Pasar Rakyat Bangawani ND lama segera ditempati pedagang setelah pemerintah Kabupaten ND menerima serah terima bangunan tersebut pada Agustus 2026. Laporan Suimam.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, Muhammad Sahrir, Selasa 15 September 2026 mengatakan, bangunan pasar tersebut dibangun Kementerian Pekerjaan Umum melalui Satuan Kerja Pembangunan Strategis Provinsi NTT untuk mendukung aktivitas perdagangan masyarakat. Setelah serah terima, Pemkab Ende melalui Dinas Perindak mulai menyiapkan langkah pengoperasian pasar agar segera dimanfaatkan pedagang. Sahrir mengatakan, pengoperasian pasar diharapkan mengembalikan aktivitas perdagangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Ende secara berkelanjutan.
4: Pada dasar intinya itu, kami mengharapkan para pedagang itu menempati untuk berjualan sehingga perputaran ekonomi di Kabupaten Ende itu semakin membaik, apalagi dengan situasi dan suasana gempa seperti ini.
3: Ia melanjutkan, dengan rampungnya pembangunan pasar, pemerintah meminta pedagang segera kembali menempati tempat usaha sesuai pembagian los dan lapak tersedia. Pasar Bengawani Ende Lama menyediakan sebanyak 85 unit kios siap pakai dengan ukuran masing-masing 2x3 meter. Fasilitas tersebut dipersiapkan untuk menampung pedagang lama sekaligus menghidupkan kembali kegiatan ekonomi kawasan pasar tersebut secara bertahap. Ditambahkan, untuk sementara, aktivitas perdagangan di pasar direncanakan berlangsung mulai pukul 8 hingga 22 waktu Indonesia Tengah setiap hari operasional. Jam tersebut masih dapat dievaluasi menyesuaikan perkembangan situasi dan kondisi aktivitas perdagangan setelah pasar kembali dibuka. Pemerintah daerah mengimbau seluruh pedagang segera menempati kios masing-masing sehingga aktivitas perdagangan dapat kembali berjalan tanpa menunggu lebih lama. Pengoperasian pasar diharapkan memberikan ruang usaha yang layak sekaligus memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Ende.
0: Bintang Radio 2026 menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Tahun ini kompetisi digelar secara daring sebagai penyesuaian terhadap kondisi pasca gempa, namun tetap memberikan kesempatan bagi peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Laporan Rahma Suci.
5: Bintang Radio 2026 LPP RRI ND menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kreativitas di bidang seni suara. Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan, Bintang Radio memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk mengekspresikan sekaligus mengasah kemampuan vokal dan kepercayaan diri. Pelaksanaan tahun ini dilakukan secara daring, menyusul kondisi pasca gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Robin Hood meminta para finalis memanfaatkan ruang virtual dengan menampilkan kemampuan terbaik. Peserta juga diingatkan untuk menjunjung sportivitas dan mengikuti seluruh rangkaian kompetisi dengan baik.
6: Ini kesempatan yang baik untuk teman-teman untuk meluangkan bakatnya melalui wadah yang diberikan Bintang Radio ini. Yang membedakan tahun ini dengan tahun kemarin adalah ini dilaksanakan melalui daring.
7: Iya, secara
6: karena,
7: online.
6: Iya, karena kita mengutamakan keselamatan pasca bencana. Tetapi kita laksanakan ini tetap juga dengan nuansa yang tetap segar, inovatif, dan penuh semangat.
5: Sementara itu, juri Bintang Radio LPP RRI ND, Sally Pula menilai kemampuan vokal peserta tahun ini cukup menjanjikan. Namun sejumlah aspek masih perlu dikembangkan, terutama penghayatan, ekspresi, teknik pernafasan, penguasaan tempo, dan improvisasi. Menurut Sally, karakter vokal menjadi salah satu modal penting bagi peserta yang ingin melanjutkan kompetisi ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk tingkat provinsi hingga nasional.
8: Penghayatan dan juga ekspresi mereka saat mereka tampil, lalu secara vokal mereka bagus semua, tapi yang harus diperhatikan itu nafas, lalu yang berikutnya itu tempo.
5: RRI ND berharap Bintang Radio tidak hanya menjadi ajang mencari juara. Kompetisi ini diharapkan menjadi ruang berkelanjutan bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi seni suara, kreativitas, dan kepercayaan diri. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Pemerintah Kabupaten Ngegeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Pemerintah Kabupaten Nagegeo kembali memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana gempa untuk kedua kalinya. Perpanjangan berlaku mulai 14 September hingga 27 September 2026 karena sejumlah kebutuhan penanganan pasca gempa masih harus diselesaikan. Wakil Bupati Nagegeo sekaligus Ketua Satgas Penanganan Bencana Gempa di Kabupaten Nagegeo, Gonzalo Garcianus Mugasada mengatakan, salah satu pertimbangan utama adalah aktivitas gempa susulan yang masih berlangsung. Hingga kini, BMKG belum merilis informasi bahwa gempa susulan telah berhenti. Gonzalo menyebut, aktivitas gempa susulan telah mencapai sekitar 14.000 hingga 15.000 kejadian. Dengan 185 guncangan, dirasakan masyarakat dan sekitar 80 guncangan berada pada kisaran magnitudo 5,2 hingga 6,2 magnitudo. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah masih membutuhkan waktu untuk melakukan penanganan secara menyeluruh. Di bidang pendidikan, pemerintah masih menemukan kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah yang berlangsung di luar ruang kelas. Kondisi tersebut terjadi karena hunian sementara fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman bagi siswa belum seluruhnya diselesaikan.
9: Saya ingin menjelaskan kenapa Kabupaten Nagegeo kemudian memutuskan untuk masa tanggap darurat itu diperpanjang untuk yang kedua kalinya. Pertama, karena sampai dengan hari ini BMKG belum merilis tentang berhenti atau tidaknya terjadi gempa susulan. Faktanya sampai dengan hari ini masih terjadi gempa susulan kurang lebih sekitar 14 sampai 15 ribu dengan 185 guncangan yang dirasakan dan 80 guncangan dengan kisaran 5,2 sampai dengan 6,2 skala Richter. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah setelah dievaluasi dari sekian aspek seperti aspek pendidikan, itu masih banyak kegiatan belajar mengajar di sebagian besar sekolah itu masih terjadi di luar kelas. Kenapa? Karena banyak hunian sementara, fasilitas pendidikan yang nyaman itu belum diselesaikan secara baik.
7: Penanganan juga masih diperlukan pada sektor infrastruktur, pertanian, kesehatan, dan perumahan. Sejumlah ruas jalan antar desa masih terdampak longsor, sementara jembatan, deker, irigasi, jalan tani, serta fasilitas kesehatan dan perumahan masih membutuhkan penanganan lanjutan. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
0: BNPB bersama pemerintah daerah Nagegeo terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan akibat gempa untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan Ferisau.
10: Pemulihan pasca gempa bumi di Kabupaten Nagegeo masih membutuhkan waktu. Pemerintah daerah memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 27 September 2026 untuk memastikan kebutuhan warga terdampak tetap terpenuhi di tengah gempa susulan yang masih terjadi. Perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan bersama BNPB dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan hunian sementara, serta pemulihan berbagai fasilitas umum yang terdampak. Langkah ini menjadi bagian penting untuk menjaga pelayanan dasar masyarakat tetap berjalan selama proses pemulihan berlangsung. Gempa susulan yang masih terjadi turut menambah kekhawatiran warga dan berdampak pada sejumlah rumah serta bangunan fasilitas publik. Kondisi ini membuat pemerintah dan tim penanganan bencana terus memantau perkembangan di lapangan sekaligus memperbaharui data kerusakan akibat gempa. Tenaga ahli kepala BNPB Oka Prawira di Nagegeo mengatakan BNPB bersama pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan dan verifikasi kerusakan untuk memastikan penanganan diberikan sesuai kondisi sebenarnya. Proses pendataan dan penetapan kategori kerusakan rumah hingga saat ini terus berlangsung. Hal ini dilakukan untuk memastikan klarifikasi kerusakan dapat diterima masyarakat secara ilmiah dan akademis sehingga pembangunan hunian sementara atau huntara maupun hunian tetap dapat segera diputuskan.
11: Bahwa kita sudah melaksanakan pendataan, pemantapan dari warga-warga yang terkena rumahnya rusak berat dan kita pastikan itu segera dibangun huntara. Untuk itu kami juga akan melaksanakan survei langsung kepada masyarakat di mana apabila itu secara visual sudah terdampak dan warganya juga tidak masalah, kami segera bangunkan huntara.
10: Menurutnya dari hasil pendataan di Nagegeo terdapat 240 unit rumah rusak berat, 1108 unit rusak sedang, dan 2507 unit rusak ringan. Ada juga yang tidak masuk kriteria, yaitu kerusakan di bawah 20% sebanyak 12.226 dan total kerusakan 16.199.
11: Jadi rincian yang ada di dalam kategori kerusakan, khususnya untuk kerusakan rusak berat, itu ada total 240 unit. Kemudian rusak sedang ada 1.108 unit dan rusak ringan ada 2.507 unit. Dan kemudian ada juga yang tidak masuk ketiga kategori itu atau kita sebut sebagai tidak masuk kriteria, yaitu yang di bawah kerusakan 20%, itu sebanyak 12.226, sehingga total kerusakan 16.199.
10: Perpanjangan tanggap darurat diharapkan memberikan ruang bagi pemerintah dan seluruh unsur penanganan bencana untuk mempercepat pemulihan sekaligus memastikan warga terdampak tidak kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar. Penanganan akan terus dilakukan agar masyarakat Kabupaten Nagekeo dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bertahap menuju kondisi normal. RRI Ndeveriso melapor.
0: Berita terakhir, pendengar, abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolok mengganggu aktivitas pertanian dan peternakan masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Lembata. Abu yang menempel pada tanaman dan pakan ternak membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan ternak selama erupsi berlangsung. Laporan Ricardus Kota.
12: Abu vulkanik erupsi Gunung Ilelewotolok telah berdampak pada tanaman pertanian dan pakan ternak masyarakat di sekitar kawasan gunung. Kepala Desa Lamagute, Romanus Jariaman, mengatakan kondisi tersebut menyulitkan warga karena sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan peternak.
13: Abu vulkanik ini juga banyak masyarakat yang punya mata pencarian petani dan peternak mengalami kesulitan terlebih di pakan ternak yang kita tidak bisa memanfaatkan pakan itu untuk memberi makan ternak-ternak yang ada.
12: Romanus mengatakan abu vulkanik yang mengenai pakan ternak membuat bahan tersebut tidak dapat langsung diberikan kepada hewan ternak. Peternak kini membutuhkan alternatif pakan agar kebutuhan ternak tetap terpenuhi selama aktivitas erupsi Gunung Ilelewotolok masih berlangsung. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Lembata, Andris Koban, mengatakan dampak erupsi meliputi berbagai sektor kehidupan masyarakat.
14: Tidak saja air bersih, tetapi juga kesehatan, tanaman pertanian, termasuk tanaman pangan, tanaman pakan ternak, rumah warga, dan sanitasi.
12: Andris mengatakan BPBD Lembata telah menerima laporan dari kecamatan dan desa berupa foto serta video terkait dampak abu vulkanik. Data tersebut menjadi bahan awal asesmen lapangan untuk memastikan kondisi tanaman, pakan ternak, rumah warga, sanitasi, dan kebutuhan penanganan. Pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk menentukan bentuk penanganan sesuai dampak yang ditemukan pada masing-masing wilayah terdampak. RRI Ende Ricardus Kota melapor.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Flow Rata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Ren Hidayat mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi, karena sesaat lagi rekan kami Angel Labut akan menemani Anda dalam Flow Rata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu,

2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968.

0: ini pada masyarakat Nabe Kabupaten Ende. Ritual ini dinamakan Rore Rusa, di mana seekor kambing atau rusa dalam bahasa setempat dibawa ke tepian muara bersama ratusan ekor ayam untuk disembelih oleh tua adat. Selanjutnya dibuang ke laut di tengah muara hutan bakau. Di muara itulah pernah terjadi pertumpahan darah antara Deken Deta Sengaki melawan pendatang dari luar Flores yang ingin menguasai dataran di wilayah Nabe. Ritual ini melibatkan masyarakat di 16 desa Kabupaten Ende. Sehari sebelum semua masyarakat adat, anak suku, turun ke laut menangkap ikan menggunakan tangan, beberapa ekor ayam dan kambing dimasak oleh kaum perempuan di lokasi muara. Daging dimasak hanya dibubuhi garam saja, dimakan di rumah adat menggunakan alat makan dari anyaman dan tempurung atau batok kelapa setelah musyawara adat. Hal ini sebagai lambang kebersamaan dan persatuan. Ritual Tibu berlangsung mulai bulan Januari hingga Juni setiap tahunnya dan dilaksanakan sebagai ucapan syukur untuk memberi makan leluhur. Pada saat tua adat menombaki ikan, pertanda dimulainya ritual tersebut. Masyarakat hanya boleh menangkap ikan saat ritual selama 6 bulan kemudian dan dilarang selama 6 bulan berikutnya. Tradisi tahunan ini diwariskan turun-temurun oleh para leluhur untuk mengajarkan masyarakat adat setempat menjaga lingkungan dan perikanan yang berkelanjutan.
1: Sorata sore ini, Pro 1 RRI Indi.
2: Dangdut, dangdut adalah kita.
3: Pencinta dangdut, siap digoyang di sore hari.
2: Siap digoyang di sore hari.
3: Kami temani waktu santai Anda bersama Rodangdut.
2: Rodangdut.
3: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Indi. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
2: Makin hidup.
3: Rodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita.
3: Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke.

0: Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya bang, terima kasih ya bang.
0: Sama-sama dek.
2: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100,5 FM. Senang sekali ya sore hari ini saya Angela But kembali hadir ke ruang dengar Anda untuk menyapa semua pendengar RRI. Tentunya saya hadir kembali di Florata sore ini hingga jalan nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: santai-santai di rumah yang sedang tentunya sedang bersama Pro 1 juga ya. Sore hari ini kita akan cuap-cuap manis hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, tentunya Anda boleh bergabung di line WhatsApp Pro 1 RRND di nomor 0821-3878-8786 ataupun di line WhatsApp, line telepon ya, di nomor 0821-4451-1957. Kita langsung saja ya ke pendengar yang sudah mau bergabung dan juga mau bergoyang bersama dengan Pro Dangdut sore hari ini. Ada Kakak Yeri Detu Elu, selamat sore.
1: Selamat sore Ibu Angela But.
0: Halo, selamat sore kembali Kakak Yeri. Bagaimana kabarnya Kak Yeri?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Amin, luar
1: kabar
0: biasa
1: baik.
0: Ya.
1: Bagaimana okay. kabar Ibu Angela But?
0: Baik, luar biasa juga. Kak Yeri, posisinya di mana nih? Masih di Detu Elu kah atau?
1: Iya, saya sekarang sudah di Detu Elu. Kemarin baru kemarin sih sempat ke ND saya dengan Mama. Tapi sudah pulang.
0: Oh iya, oke. Okay. Iya. Sore hari ini minta lagu apa nih?
1: Aduh, panas sekali nih Angel. Kemarin ini di situ ND ya?
0: Betul. Sangat panas. Iya, panas pol.
1: Sangat panas sekali.
0: Iya.
1: Tidak bisa tahan.
0: Makanya balik ke Detu Elu ya, Kak Yeri.
1: Iya. Saya turun, permisi saya cerita sedikit. Saya turunnya hari Senin, terus pulangnya kemarin. Cuman satu malam saja di ND.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan ada jualan sedikit toh. Jadi kemarin kami dua langsung pulang.
0: Oke, okay, baik. Kak Yeri sore hari ini minta lagu apa nih?
1: Kalau sore ini saya mau minta kalau boleh putarkan lagu Di Balik Kacamata Hitam.
0: Salam-salamnya untuk siapa nih Kak Yeri?
1: Nona Angel dengan siapa operatornya?
0: Bersama dengan Om Aventino Fernandez.
1: Oh iya, oke lah.
0: Okay.
1: Salam yang pertama tentu saja buat Ibu Angel Labut bersama Bang Aventino Fernandez. Selamat sore kalian berdua, selamat bertugas.
0: Okay.
1: Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti. Dan jangan lupa jam 7 nanti pulangnya hati-hati.
0: Amin, luar biasa, terima kasih doanya Kak Yeri, selamat sore.
1: Salam-salam yang lainnya ada Bang Jabok di Talibura, Nano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya. Ada Bunda Ima di Geliting, Abang Agus, Abang Asonto. Untuk Mama Oce di Bukit Tangor, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, Ama Marcel di Bovaria, Om Papi di Wolowaru. Untuk Mama Hilda di Nanganasa, Tedinda di Bogor, Wiga di Wonosobo. Untuk Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya Mas Galu. Untuk Sipri di Boawai, untuk Ramla di Buton Tengah. Titip salam juga untuk Bang Rian Hidayat yang barusan selesai dinasnya. Semoga Bang Rian Hidayat pulangnya hati-hati ya, tiba di rumah dengan selamat.
0: Katanya salam balik juga nih dari Rian Hidayat nih, Kak Yeri.
1: Ini lagi dengar kan?
0: Dia lagi dengar, lagi senyum-senyum sendiri nih karena dengar sapaannya Kak Yeri.
1: Iya. Semoga pulangnya hati-hati ya Bang Rian, tiba di rumah dengan selamat ya. Dan singkatnya saja semua pendengar setia Pro 1 di mana saja pun Anda berada yang lagi pantau sore hari ini dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semua hari ini dapat berjalan dengan baik ya.
0: Amin.
1: Iya, untuk Ibu Angel, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Yeri, salam sehat selalu, salam sekeluarga di rumah ya, di Detu Elu. Dan juga salam hangat karena sudah mendengarkan Pro Satera RND di program Pro Dangdut. Oke, untuk semuanya yang masih terus bersama kami ya di sore hari ini, kita masih punya waktu, masih banyak ya pendengar. Oke, kita ke panel telepon selanjutnya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore, suaranya kok merdu sekali ya. Siapa ini? Halo.
2: Halo Kak.
0: Suaranya ya. Kecil sekali sayang.
2: Oh gitu ya.
0: Hmm.
2: Padahal udah teriak kan.
0: Sudah teriak ya. Oke, okay. Coba lebih teriak lagi sedikit. Oke.
2: Okay.
0: Ini kalau tidak salah dengan siapa ya? Aduh.
2: Kayaknya sama Kak Angel deh.
0: Kalau tebakannya benar, tapi yang sekarang ini saya lupa ingat namanya.
2: Dengan Amnesia misalnya
0: ya,
2: Kak ya.
0: Kakak Nursia? Ya bukan.
2: Enggak, juga sama Widya.
0: Oke, Kak Widya. Aduh, mohon maaf ya, Kak Widya. Gimana kabarnya cantik?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Itu gimana kabarnya di situ keluarga? Wah, aman kan?
0: Aman, sehat. Dan aman-aman saja nih Kak Widya. Oke, Kak Widya, minta lagu apa sore hari ini?
2: Apa Kak, boleh lagunya Aji Gile boleh Kak?
0: Aji Gile, boleh dong.
2: Boleh ya, makasih. Oke, next ya, salam-salam Kak dulu. Oke, salam-salamnya buat Oma Ceril. Oma Ceril udah gabung Kak? Belum sih ya? Oma Cerilnya udah gabung
0: belum? Oma Ceril belum, kayaknya on the way ya. OTW ya dia.
2: Buat Oma Ceril ya, selamat siang Oma. Terus buat Bunda Ima juga selamat siang Bun. Terus buat Mbak Nursia, Kak Olin, Mbak Ayu. Terus Bunda Wigati, Bunda Dinda juga selamat sore. Terus buat Kak Putlamus, Kak Yeri, selamat sore, Om Papi, Bapak Manda, Bapak Inggris juga, Bang Oris juga selamat sore. Terus buat Kak Rehan, Bung Darwin juga, Kano juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya ada spesial. Oh iya, buat Bang Doris juga selamat sore.
0: Okay.
2: Spesial selamat sore. Buat Kak Angelnya apa ya? Makasih deh. Selamat sore Kak. Selamat
0: lupa bersama. Ya sama saya. Oke deh, terima kasih Kak Widya. Salam sehat selalu. Salam hangat untuk sekeluarga, sehat-sehat ya. Oke, terima kasih untuk Kak Widya dan juga Kak Yeri yang sudah bergabung di sore hari ini. Bagi yang mau bergabung lagi, boleh ya langsung saja telepon di 0821-445-1957. Kita ke panel telepon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Ibu Angel.
0: Selamat sore kembali Bapak Maxi.
3: 100 buat Ibu Angel.
0: Bapak Maxi Dona kembali hadir bersama Prosat RRIND. Bagaimana kabarnya sore ini?
3: Minta dua lagu.
0: Minta dua lagu.
3: Semalam.
0: Oh iya, semalam minta dua lagu. Sekarang minta berapa lagu lagi nih Bapak Maxi? Satu saja ya. Oke, okay. Lagunya lagu apa?
3: Minta lagu dari Maggie Jack, judulnya Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah ya. Salam-salamnya
3: sama kali untuk Bu Angel, sama tetangga saya itu namanya Rosina Fernandes, itu tetangga saya dekat sekali tuh Bu Angel itu.
0: Oke, okay, salam juga ya Bapak Bapak Fernandes ya, Bapak Maxi.
3: Iya, betul sudah itu. Dengan Bang Rian yang lagi bertugas di seberang sana itu.
0: Oke.
3: Lalu untuk ini Ibu Widya ini suaranya banyak sudah, seperti minta sesuatu di Papa Cabinya itu, sesuatu dengan saat Widya itu. Dan juga tempat Widya di Momere.
0: Oke.
3: Okay. Terus ini Satu di Jalawaru.
0: Iya.
3: Satu di Jalawaria. Mas Eri Yulik Yanti. Oke. Ada Lodes Boris Papa Donat Senari. Masalah di Indonesia. Ya Bu Angel, terima kasih, selamat sore dan selamat bertugas kembali.
0: Terima kasih kembali Bapak Maxi yang ada di Indona. Salam sehat dan juga salam untuk tetangganya Bapak Fernandes ya, kalau tidak salah tadi. Oke, pendengar RRI dimanapun berada, satu lagi ya penelpon yang masuk. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo,
0: Halo, selamat sore.
4: Halo, selamat sore, itu Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita dengan
4: Mama Oce di Bukit Tangor.
0: Oce di Bukit Tangor. Mama Oce, bagaimana kabarnya?
4: Kabar tuh baik, luar biasa.
0: Amin. Sore hari ini bagaimana? Bukit Tangor cerah?
4: Cerah, panas.
0: Panas ya, sama.
4: Iya.
0: Oke, minta lagu apa nih Mama Oce?
4: Kalau bisa lagunya dari Santa Hoki.
0: Santa Hoki, lagunya apa?
4: Kereta Senja.
0: Kereta Senja?
4: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
4: Ini sama sekali buat Ibu Angel juga. Dibalik kacanya, selamat turis, selamat bertugas, semoga tetap semangat, sehat selalu. Tuhan berkati.
0: Amin.
4: Terus buat Pak Maksitari yang terusan lewat, selamat sore. Adik Iri di Tualu, adik Widya selamat sore, buat Mas Tiri, Bunda Ima di Maumere, adik Oli, adik Yuli di Dolo selamat sore, buat Bung Tafi di Bolowalu, Bung Oris di Kanampas selamat sore, buat Sipri di Boawai, Pramusi di Tuk Mali selamat sore. Terus buat Om Arifah di Jakarta, selamat sore. Singkatnya buat semuanya yang lagi panter.
0: Oke, siap.
4: Terima kasih Bu Angel, selamat sore.
0: Terima kasih kembali Mama Oce, salam sehat selalu. Ya, pendengar yang dimanapun berada, kita hadirkan dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah direquest. Dan sebelumnya saya ingin bacakan yang bergabung di line WhatsApp dari Nona. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mia Everett di Woloweku. Mau kirim salam buat semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada. Dan untuk Mbak Angel, selamat bertugas. Lagunya Ikutan Saja Mbak. Oke, siap, terima kasih. Ada Kakak Mia ya di Woloweku. Salam sehat selalu. Oke, kita akan hadirkan beberapa nawar lagu yang kita sudah siapkan untuk goyang bersama ya di sore ini. Tetap bersama kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Habis pesta begini, plastik bekas air minum kemasan ini berserakan di mana-mana. Mau dibuang kemana ya?
1: Kumpulkan saja dulu dalam kantong atau karung sampah. Nanti bisa diangkut petugas kebersihan.
0: Ih, ribet nah. Lebih cepat itu kalau dibakar saja.
1: Sampah plastik itu jangan dibakar. Itu tuh berbahaya.
0: Memangnya kenapa kalau kita bakar?
1: Asap dari plastik itu mengandung zat beracun yang bisa mencemari udara dan juga bisa membahayakan kesehatan kita. Jadi, itu bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Bahkan bisa meningkatkan risiko penyakit serius.
0: Oh, saya baru tahu. Berarti memang tidak boleh dibakar, kah?
1: Betul sekali. Lebih baik pilah dan kumpulkan sampah plastik supaya bisa diangkut atau didaur ulang. Dengan begitu, lingkungan kita tetap bersih dan kesehatan juga tetap terjaga.

nggak sih? Biasanya denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siap

0: Oke, masih dari kawasan nomor 1 Durian Enda untuk Anda pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore hari ini. Kita masih punya waktu ya, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita langsung saja ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, sore. Dandut adalah kita.
0: Sore. Selamat sore, Mas Galuh. Jawa Timur bergoyang.
1: Iya, Mbak Angel.
0: Oke, selamat sore kembali, Mas Galuh. Bagaimana kabar Jawa Timur sore ini?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Cuaca panas, tapi kalau malam dinginnya luar biasa.
0: Sama ya, kayaknya memang cuaca di Indonesia nih sama ya. Kalau panas siang-siang, yeah. Kalau malam tuh dingin.
1: Tapi kan
0: okay. Dari Jawa Timur minta lagu apa nih Mas Galuh?
1: Yang tersisa lagunya apa itu?
0: Lagu yang tersisa boleh di request sendiri juga nih Mas Galuh.
1: Di request sendiri saya minta lagunya Gadis Kalimantan aja.
0: Gadis Kalimantan?
1: Iya dong.
0: Itu lagu dangdut ya Mas Galuh?
1: Iya dangdut dong.
0: Oh iya. Oke. Okay. Salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya yang pertama untuk sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia, sehat selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rampela, ada Mama Diva, ada Opa Lodek, Bang Marcel, Bang Sikri, Bang Hati, dan semua yang lagi monitor Mbak Angel. Buat Mbak Angel, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama operatornya.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Sore kembali kepada Mas Galuh yang ada di Jawa Timur. Salam hangat dari Ende ya.

0: sapa-sapa rianya di udara sore hari ini di program Pro Dangdut. Iya, ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore.
1: Sore, kakak.
0: Sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Yang ketawa. Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Iya?
1: Dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Mama Nabila Wirajaya, selamat sore.
1: Sore juga, kakak.
0: Oke, Mama Nabila. Bagaimana iya. Kabarnya sore ini?
1: Iya kakak, kabar baik-baik saja.
0: Mau minta lagu nih, apa nih? Lagunya apa nih, iya. Mama Nabila? Mau minta lagu apa?
1: Lagu Momere. Lagu Momere kakak.
0: Lagu dangdut boleh?
1: Dangdut boleh juga, hibur-hiburan.
0: Karena kita di program Pro Dangdut, jadi kita harus lagunya iya. Lagu-lagu dangdut. Mau lagu apa lagu dangdutnya nih, Mama Nabila?
1: Iya. Lagu apa tak kakai?
0: Diskusi dulu.
1: Ya. Lagu mana-mana saja yang penting dangdut.
0: Oke, nanti saya hadirkan lagunya dari ini saja ya.
1: Maggie Z.
0: Oh, Maggie Z ya. Maggie Z. Yeah.
2: Ya, bawa mobil.
0: Mobil dan bensin.
2: Buat suaminya lagi bawa mobil.
0: Oh, lagi untuk suaminya lagi bawa mobil. Oke, baik.
2: Bari suaminya bawa mobil El Toro.
0: Oke. Berarti cocok ya mobil dan bensin ya?
1: Iya.
0: Boleh.
1: Jadi terbakar.
0: Oke. Baik, nama Mama Nabila kirim salamnya untuk siapa nih?
2: Buat anaknya. Anaknya yang di Momere nama Agung. Buat kakak di Bima. Adik di Labuan Bajo, semoga hati dan keadaan jumpa begini.
0: Oke.
2: Ya. Di Reo juga, keluarga di Reo.
1: Ikutnya keluarga besar Manggarai. Ya itu aja kakak.
0: Oke. Iya baik, terima kasih Mama Nabila. Selamat sore.
1: Terima kasih kakak.
0: Oke, pendengar Pro Satu dimanapun berada, sore hari ini kami juga lagi live TikTok ya. Bagi yang mau bergabung boleh sekali bisa bergabung di live TikTok Pro Satu Rari ND. Karena yang masih penasaran siapakah dibalik suara ini, boleh langsung ya ke live TikToknya Pro Satu Rari ND sekarang juga. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus ya pendengar. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung bersama kita sore hari ini. Dan tentunya selamat sore semuanya yang sedang setia bersama Pro 1, baik di streaming rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya bagi yang mau dengarkan RRI Pro 1 ND juga di Pro Dangdut sore hari ini, boleh live TikTok ya untuk bisa tahu siapakah di balik suara ini. Dan jangan lupa ya untuk tap-tap layarnya dan kirim-kirim mawarnya ya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Terputus kembali ya. Ini karena apa, jaringan mungkin. Halo, selamat sore.
3: Sore.
0: Selamat sore kembali. Dan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita dengan Ibu Erlina dari Romorena Barat.
0: Ibu Rina, Romorena. Ibu Rina ya. Romorena.
3: Erlina dari Romorena Barat.
0: Oh, Erlina, selamat sore Ibu. Kembali sore. Hadir bersama Pro Dangdut sore hari ini. Bagaimana kabarnya?
3: Kabarnya baik. Tuhan.
0: Oke. Mama Erlina, minta lagu apa sore hari ini, Mama?
3: Lagu Hatiku Lama Aja Gile.
0: Aja Gile tadi sudah.
3: Sudah.
0: Saya
3: harus lagu kata tadi. Ganti saja.

0: Ya, lagu.
1: Mau lagu apa dangdut. Nih?
0: Kopi Dangdut.
1: Kopi Dangdut boleh. Salam-salamnya untuk siapa nih, Mama Erlina?
0: Salam-salamnya untuk Bapak Delpien bersama istrinya.
1: Mm-mm.
0: Kami masyarakat Wolokaro, Roborena Barat, mengucapkan terima kasih untuk Bank BTN karena kami sudah terima sembako. Terima kasih banyak.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk Mama Nabila di Onepenga bersama suaminya, Mama Alfian,
1: iya,
0: Mama Afgan, Mama Bule, Mama Dolin di Aesa, Mama Farah, Mama Bagus, dan Mbak Angel bersama operatornya, semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih, Mama Erlina.
0: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih kembali, Mama Erlina. Salam hangat juga untuk sekeluarga yang ada di sana ya, di Roborena Barat. Dan dimanapun berada ya, pendengar RRI sore hari ini yang sedang setia bersama Prosat RRI ini boleh bergabung di line telepon 0821-445-1957 atau bisa langsung di line WhatsApp 0821-3878-8786. Boleh juga ya untuk bergabung di live TikToknya RRI ND. Ada saya juga sapa nih, ada Kakak Leli, selamat sore, katanya salam hangat untuk Kakak Yeri Detu Elu. Oke, tadi sudah bergabung ya Kakak Yeri yang ada di Detu Elu. Selamat, salam hangat dari Kakak Leli ya Kakak Yeri. Terus ada Ayak WD, selamat sore Kakak Ayak. Selamat bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Siapapun yang mau bergabung lagi, boleh sekali ya, bisa langsung di line telepon maupun di line WhatsApp Prasat RRI ND. Tadi juga ada Opa Juan mau minta lagunya Suling Bambu untuk sekeluarga yang ada di Kampung Baru Talibura Maumere. Selamat sore semuanya, sehat-sehat di sana ya untuk Opa Juan sekeluarga.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa

Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

semua luka terlihat oleh mata. Jika merasa lelah, sedih, ataupun tertekan, jangan memendamnya sendirian. Berceritalah kepada orang yang dipercaya. Meminta bantuan bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian. Berani bercerita, berani pulih.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

0: Iya, pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih berada di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, program kesukaan kita semua. Tentunya yang masih terus bersama kami, saya juga ingin sapa-sapa yang masih setia di live TikToknya Pro 1 hari ini. Ada Kakak Yeri, halo Bung Yeri, selamat sore. Terus ada RRI Sungai Liat, selamat sore. Salam hangat dari RRI ND untuk semua angkasawan angkasawati yang ada di RRI Sungai Liat ya. Salam hangat dan salam sukses selalu. Iya, kita ke penelpon selanjutnya ya. Mungkin waktunya tidak banyak lagi ya pendengar. Kita sudah di penghujung acaranya Pro Dangdut. Kita ke penelpon yang terakhir ya. Halo, selamat sore. Ya, terputus ya. Bagi yang mau bergabung tadi, boleh sekali di kesempatan terakhir sore hari ini sebelum kita tutup di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, selamat sore Pro Dangdut.
1: Sore Bu Enjeng dari Maksinonani.
0: Iya, Bapak Maksi, selamat sore. Bagaimana Bapak Maksi?
1: Selamat sore, lagu dari Hamdi Arteti.
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagunya Aku Bukan Dia.
0: Aku Bukan Dia.
1: Ya. Terima kasih ya, selamat sore.
0: Oke, terima kasih kembali Bapak Maksi. Selamat sore kembali.

0: selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Bapak Nabila yang lagi bawa mobil El Toro.
0: Oke, Bapak Nabila. Tadi Mama Nabila ya. Sekarang Bapak Nabila ya.
1: Saya okay. mau kirim salam buat keluarga di rumah. Saudara perempuan di bawah Purere. Pokoknya adik-adik saya yang ada di Perwira.
0: Iya.
1: Ini kalau di luar kota bisa nggak?
0: Iya, halo Bapak Nabila, bagaimana?
1: Ini kalau di luar daerah ini bisa nggak?
0: Untuk request lagu atau kirim-kirim salam?
1: Lagu, kirim salam.
0: Boleh, boleh sekali. Kirim salam boleh buat, sekali kemana saja. Di luar negeri juga boleh.
1: Nah, buat om kandung saya.
0: Boleh, boleh. Untuk siapa nih Bapak Nabila?
1: Di Kalimantan. Siapapun yang mendengar. Bisa request lagu kah?
0: Boleh, request lagunya. Lagu apa nih Bapak?
1: Irama. Lagu Roma Irama, bisa kah?
0: Bisa, lagu-lagu apa?
1: Pokoknya lagu dangdut lah buat om saya yang di Kalimantan.
0: Oke, dengan penyanyi ya. Roma Irama.
1: Iya, ya.
0: Oke. Terima kasih ya. Bapak okay. Nabila, salam sehat selalu. Sedang mengendarai sepeda otokah ini atau seperti apa nih Bapak Nabila? Sudah terputus. Oke, pendengar RRI, terima kasih ya yang sudah bergabung di program Pro Dangdut sore hari ini. Sudah bersapa Ria untuk kita sore hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan di hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih atas kebersamaannya. Sudah cuap-cuap manis bersama Prosoto RIND. Tentunya kami akan hadir dengan program informasi lainnya ya di sore hari ini nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk waktu yang tersisa kita hadirkan lagu Aku Bukan Dia yang sudah di request dari Hamdan ATT dan juga lagunya dari Bang Roma Irama ya. Saya hadirkan nanti lagu Romantika untuk Bapak Nabila yang ada di sekitaran Wirajaya. Salam sehat selalu untuk kita semuanya ya. Sore hari ini terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut.

0: adalah kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI yang dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di sore hari ini. Kembali kami hadirkan informasi cek fakta. Beredar informasi di media sosial TikTok mengatasnamakan Jarum Group. Dalam postingan disertakan tautan untuk pendaftaran lowongan kerja PT Jarum Group tahun 2026. Namun pendengar, dilansir dari komdigi.go.id, postingan ini diunggah oleh salah satu akun TikTok. Dalam unggahan ini diwajibkan bagi para pelamar mengunjungi tautan dan mengisi data yang diminta. Para pengguna media sosial ramai meninggalkan reaksi untuk postingan tersebut. Namun warganet memberikan puluhan tanda suka dan dibagikan ulang. Nah, berdasarkan penelusuran untuk mencari kebenaran informasi, ditemukan fakta akun yang digunakan bukan akun resmi milik PT Jarum Group. Namun dapat disimpulkan bahwa tautan untuk pendaftaran loker Jarum beredar adalah hoax atau tidak benar. Masyarakat dapat melakukan verifikasi melalui email recruit@jarum.com dan postingan foto dan narasi ini masuk dalam kategori konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus, eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga, eh. Judi bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan.

digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan,

Masih dari kawasan nomor 1 Durian Edo untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Dalam program Indonesia Cerdas kita akan hadir kembali bagaimana mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Cerdas. Dan kita hadirkan bersama dengan narasumber kami ada Pak Ibtu I. Gede SH dan juga narasumber kami tentunya ya pendengar, untuk diketahui seperti apa bagaimana mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Cerdas. Untuk Anda yang nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah di Florata sore ini, tetap bersama kami Prosaterari ND, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, dalam program Indonesia Cerdas di kesempatan sore ini ya, kita akan menggali lebih dalam seperti apa program ini dan apa yang harus kita pahami ya pendengar di sore ini. Nah kita akan terhubung nanti bersama dengan narasumber kita yang berbagi pengalaman dan juga seperti apa gerakan dan juga gebrakannya terkait dengan mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Cerdas. Nah di kesempatan sore hari ini juga ya pendengar, tentu Indonesia Cerdas bukan hanya tentang pendidikan di ruang kelas, tetapi juga bagaimana tentang masyarakat mampu hidup sehat, mandiri dan juga berdaya. Nah semua itu bermula dari satu hal yang paling mendasar, itu ketahanan pangan. Nah ini juga melalui program ini mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia Cerdas, kita diajak untuk memahami bahwa pangan yang cukup, aman dan bergizi akan melahirkan keluarga yang kuat, sehat dan juga anak-anak yang siap belajar ya. Nah ini menjadi program prioritas ASTA Presiden juga di tahun ini ya pendengar, yaitu kita akan

0: ini dan juga ngobrol ya terkait dengan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan menuju Indonesia cerdas. Sungguhnya sangat besar dan direncanakan secara strategis dan melibatkan masyarakat yang aktif. Ketahanan pangan dapat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan Indonesia cerdas dari daerah. Nah, untuk memahami ini ya Pak, Pak Gede ya saya ucapnya, Bapak.
1: Boleh, ya silakan.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih. Nah, di kesempatan sore ini boleh kita ketahui lebih dulu seperti apa ketahanan pangan untuk menuju Indonesia cerdas yang Bapak Gede ketahui begitu. Silakan Bapak.
1: Baik, terima kasih Bu Anjel atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi untuk diketahui kita bersama, Bu Anjel sudah menyampaikan juga tadi bahwa program Presiden Prabowo Subianto yang adalah cita-citanya beliau dimana mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. Ya, salah satunya adalah bidang pertanian dan pangan gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, terkait dengan itu Polri membentuk gugus tugas ketahanan pangan yang membuat program ada 4. Salah satunya adalah terkait dengan pekarangan pangan bergizi dalam mendukung program ketahanan pangan atau istilahnya P2B lah. Gitu. Iya. Program ini menyentuh sampai di level Polsek. Jadi sampai melibatkan Polsek.
0: Iya.
1: Nah, dan inilah ya kami Polsek Dona, tentunya Babin Kamtikmas sebagai leading sektor penggerak di lapangan bekerja sama dengan PPL untuk sama-sama menggerakkan masyarakat melalui program pekarangan pangan bergizi ini.
0: Oke, luar biasa. Dan ini salah satu program yang Pak Gede ya.
1: Betul, banyak. Jadi sejak Pak Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden, dia kan sudah langsung membuatkan rencanakan program Astacita dan wujud implementasi itu yaitu tadi Polri langsung membuat program selesai dan itu sudah kita mulai di tahun 2025 kemarin dan kami sudah laksanakan. Kemudian kami sebagai wujud nyata kami di lapangan, gitu ya. Kami menunjuk Desa Nangansa sebagai desa percontohan untuk program pekarangan pangan bergizi ini.
0: Yeah.
1: Di mana kami menunjuk Babin Kamtikmas Desa Nangansa sebagai polisi penggerak, bekerja sama dengan PPL Desa Nangansa. Tentunya secara hierarki ada BPP, ada Dinas Pertanian, ya, gitu ya. Ya kita bekerja sama dengan masyarakat melalui kelompok wanita tani, kemudian Dasa Wisma untuk memanfaatkan pekarangan-pekarangan rumah yang dimiliki, gitu ya, termasuk lahan-lahan kebun yang agak luas juga dimanfaatkan. Itu dan memang kami wujud nyatakan langsung ke lapangan. Saya sendiri juga turun bersama anggota langsung memberikan motivasi, dorongan terkait dengan program itu dan sampai saat ini juga tetap berjalan.
0: Sudah berjalan dengan baik. Boleh kita ketahui juga nih Pak Gede dan seperti apa memang tantangan yang mungkin pernah dialami di lapangan saat ini khususnya di daerah-daerah ya, salah satunya di Kabupaten ND. Apakah ada tantangan tersendiri nih Bapak? Silakan.
1: Baik. Memang tantangan selalu ada ya. Yang menjadi kendala tantangan. Nah, terkhusus kami di Dona gitu kan, kami di wilayah hukum Polsek Dona ini kan membawahi dua kecamatan.
0: Iya.
1: Kecamatan Dona dan Kecamatan Dona Timur. Gitu. Melihat dari topografi, geografinya memang daerahnya kan berbukit dan tentu untuk fasilitas yang lainnya juga tidak semuanya dapat didukung dengan baik. Nah, terutama di Desa Nanganasa dan Kelurahan Lokobuku sendiri itu tantangannya cukup terasa menjadi hambatan sebetulnya. Karena sejak di akhir tahun 2024 di bulan Desember kalau nggak salah itu tanggul utama untuk jalur irigasi untuk daerah pertanian itu jebol. Jadi sampai saat ini untuk daerah Lokobuku yang bagian selatannya termasuk Desa Nangersa sama sekali tidak dialiri air irigasi. Nah, ini yang menjadi faktor utama dalam mewujudkan program ketahanan pangan itu. Ini karena banyak lahan-lahan yang memang tidak dimanfaatkan. Karena memang sekarang kebetulan juga musim hujan.

0: dimanfaatkan mungkin ada beberapa lahan ditanami dengan jagung gitu ya. Sedangkan kalau untuk sayur mayur, hortikultura misalkan, ya membutuhkan persediaan air yang cukup. Dan bahkan kami pantau di lapangan, warga masyarakat ini yang petani sambil beli genset untuk sedot air dari kali gitu. Memang pemerintah sudah meluncurkan program juga bantuan yang kami pantau di lapangan, ada beberapa bantuan mesin penyedot air, namun kan kebutuhan juga besar, jadi memang tidak bisa mencukupi semua kelompok-kelompok tani untuk mengairi lahan-lahan kebun yang dimiliki, seperti itu.
1: Oke, tentunya ini juga melibatkan masyarakat setempat gitu ya, Bapak?
0: Sudah pasti. Memang kan kami kan cuma sebagai penggeraknya saja, ininya di lapangan. Namun sebetulnya bukan hanya sebagai penggeraknya, kami juga sebagai pelaku sebetulnya. Polsek Dona ini sebagai pelaku dalam ketahanan pangan sendiri. Karena kami sendiri juga punya lahan di desa, di Jalan Flores, di Jalan Flores Desa Nanganesa, yang kami lahannya kami pinjam dari warga masyarakat di Desa Nanganesa. Itu kami garap. Luasnya nggak luas sih, luasnya sekitar 700 meter persegi. Dan itu kami kelola sejak tahun Januari 2023. Ya, sampai saat ini kami juga konsisten untuk itu. Jadi bukan menggerakkan, tapi juga kami memberikan motivasi buat masyarakat. Jadi tidak hanya kami menyampaikan program seperti ini, tapi kami wujud nyatakan sendiri juga melalui kegiatan itu dengan menyisihkan waktu kami, tentu dengan melibatkan juga ada beberapa anak-anak muda juga yang membantu kami waktu itu untuk mengelola kebunnya.
1: Oke, baik, luar biasa nih Bapak Gede. Dan kita juga ketahui bahwa memang ini melibatkan masyarakat, dan boleh diketahui juga nih Bapak, program ini, ketahanan pangan ini lebih fokus ke apakah jagung atau, karena kita sudah lihat beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang ada di Dona ini, lebih fokus ke jagung gitu ya Bapak ya?
0: Ya, jadi sebetulnya kalau dari 4 program tadi, ada 2 program yang langsung bersentuhan dengan petani. Yang pertama itu adalah pekarangan pangan berisi. Yang kedua adalah pemanfaatan lahan produktif. Nah, untuk yang pekarangan pangan bergizi ini, itu lebih kepada sayur mayur, jadi pemenuhan kebutuhan gizi rumah tangga gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga, termasuk juga pemenuhan gizi di dalamnya. Kemudian untuk lahan-lahan yang produktif itu, nah, kita berdayakan untuk ditanami jagung untuk swasembada pangan. Jadi memang di lapangan kalau digerak itu ada jagung, ada sayur mayur juga itu. Jadi memang programnya ada 2. Kalau untuk lahan lahan-lahan yang produktif, yang awalnya tidak diolah, kemudian diolah oleh warga masyarakat, itu ditanami dengan jagung.
1: Oke, baik. Dan selain itu juga nih Bapak Gede, seperti apa nih edukasi pangan atau pemahaman gizi dan juga pola makan sehat yang dilakukan di sana untuk masyarakat setempat begitu Pak?
0: Baik, terima kasih. Sebenarnya terkait dengan itu, memang pemerintah sudah meluncurkan program makan bergizi gratis gitu ya. Nah, harapannya dengan pekarangan pangan bergizi ini dapat mendukung program makan bergizi gratis ini. Salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan perlengkapan dari MBG itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan harapan kami dengan pekarangan pangan bergizi ini, ya memenuhi kebutuhan gizi dari rumah tangganya sendiri gitu. Jadi kalau masyarakat tergerak untuk mengolah pekarangan lahan-lahan pekarangan yang kosong, kemudian ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang punya gizi tinggi gitu, ya otomatis kan dengan sendirinya juga akan memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat itu sendiri, apalagi anak-anak muda kita yang masih sekolah. Tentunya kita bisa ngelihat, karena apa yang kita tanam kita nikmati sendiri, tentu makanan mana yang punya gizi yang tinggi itu yang ditanam. Di samping itu, dari segi kesehatan juga akan mengatur sanitasi di halaman rumah itu sendiri, karena air-air yang mungkin yang terbuang-buang kita bisa manfaatkan, termasuk dengan hal-hal lain ya. Jadi bisa dimanfaatkan sanitasi udara misalkan, seperti itu. Nah, otomatis kan bisa meningkatkan kesehatan masyarakat juga gitu.
1: Iya. Dan boleh diberikan salah satu contoh nih Bapak Gede, apa yang dilakukan di Dona khususnya ya? kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejauh ini seperti apa dalam program Astacitanya Bapak Presiden Prabowo Subianto.
0: Kemudian untuk terkait dengan pelaksana wujud nyata di lapangan, kami Polsek Donang menugaskan Babin Kamtikmas yang sementara di Nanganesa itu sendiri itu terjun langsung ke lapangan bergandengan tangan dengan PPR untuk meninjau warga masyarakat yang sementara bercocok tanam di lahannya. Kemudian kita memberikan motivasi juga kepada masyarakat untuk mulai menanam tanaman misalnya sayur mayur gitu, tanaman yang bergizi lainnya, tidak hanya itu, termasuk apotek hidup juga untuk bisa ditanami di lahanan masing-masing gitu. Memang beberapa kesempatan yang lalu kami sempat memberikan ya semampu kami secara swadaya memberikan bibit, kemudian kami bantu dengan polybag juga ternyata kami waktu itu di lapangan, dan pemantauan Babin juga tetap melakukan pemantauan di lapangan. Nah, harapannya kami bukan hanya di Desa Nanganesa. Nanganesa kan hanya kami sebagai, ya boleh katakan percontohan aja lah satu gitu. Harapan kami ya desa-desa yang lain, warga masyarakat yang punya lahan-lahan bisa memanfaatkan hal yang sama, memanfaatkan pekarangan yang kosong untuk ditanam itu. Dan kami akan terus berkomitmen untuk mendukung program Astacitanya Bapak Presiden itu melalui Babin Kamtikmas tentunya, dan kami juga siap untuk mengkolaborasikan, mengkoordinasikan kepada instansi terkait, misalkan Dinas Pertanian atau BPP gitu, manakala mungkin ada bibit atau benih yang bisa disalurkan ke tengah-tengah masyarakat melalui kelompok Dasa Wisma misalkan, kelompok wanita tani. Nah, kita bantu distribusikan untuk itu. Kami selalu bersinergi di lapangan dengan BPP melalui PPR. Demikian.
1: Oke, baik, luar biasa nih Bapak Gede. Dan pastinya ini juga perlu ada dukungan dari masyarakat terkait dengan ini ya Bapak ya. Nah, bagaimana harapan nih Bapak Gede terkait dengan ketahanan pangan yang memang membuat Indonesia harus semakin kuat ke depan dan semakin aman ya di tengah kesulitan nanti begitu ya Bapak.
0: Iya.
1: Dan seperti apa nih harapan terhadap masyarakat luas ataupun generasi-generasi muda contohnya ya, dalam mendukung visi besar yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini. Bagaimana nih Bapak? Silakan.
0: Baik, terima kasih Bu Anjar. Jadi tentu kami berharap dan dukungan dari masyarakat tentunya. Ya, karena memang program ini kan melibatkan masyarakat sendiri. Jadi kami bilang Polri sebagai penggerak, sebagai motivator untuk menggerakkan masyarakat kan gitu. Nah, kembali lagi kepada masyarakatnya. Harapan kami masyarakat mulai bisa menata kembali terkait dengan pola hidup sehat. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, mengkonsumsi makanan yang bergizi ini kami berharap didapat dari hasil kerja sendiri, yaitu dengan memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang kosong atau lahan-lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan untuk bangun rumah misalkan, yaitu bisa dimanfaatkan itu. Sehingga tidak hanya berdampak pada dari segi ekonomi, kalau punya kelebih kan bisa dijual gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan MBG juga membutuhkan itu gitu. Tapi paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan sendiri bisa terpenuhi. Untuk bagaimana kita bisa mandiri dalam ketahanan pangan. Karena kalau di pasaran, kalau sekarang udah banyak mulai MBG, dapur-dapur udah terbentuk, maka kebutuhan dari dapur-dapur MBG ini juga besar. Pada akhirnya nanti tidak sampai ke pasar di pasar di yang dipasarkan untuk konsumen ke user sendiri gitu. Akhirnya kan kesulitan kita mencari sayur. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau kita mulai aktif melakukan bercocok tanam, memanfaatkan, tidak mesti harus halaman yang luas, dengan polybag juga nggak apa-apa sebetulnya, dan itu kan sudah dinyatakan tentunya memberi dampak. Kami sendiri aja di polsek, lingkungan polsek itu memanfaatkan pekarangan polsek juga. Nah, apalagi memang ada program dari Polri dan melalui program Astacita Presiden ini melalui penguatan kembali pekarangan pangan lestari B2L nya Ibu Bayangkari. Jadi di lahan polsek, di lahan pekarangan polsek pun kami sudah tanami, dan kami konsisten sampai saat ini juga melakukan penanaman seperti itu. Jadi berkesinambungan lah seperti itu sebagai contoh. Itu boleh deh.
1: Oke. Dan ini bisa menjadi inspirasi ya Pak Gede ya untuk masyarakat kita di Kabupaten NTT ataupun di luar Kabupaten NTT memanfaatkan pekarangan rumah untuk bisa menanam sayur-sayuran atau menanam apa ya sumber makanan begitu ya Pak ya. Oke.
0: Iya.
1: Baik. Nah ini juga bisa menjadi hal yang luar biasa ya Pak Gede bahwa ketahanan pangan ini bisa diwujudkan dengan baik. Nah bagaimana menurut Bapak juga seperti apa jika memang hal ini nanti dilakukan dan ketahanan pangan ke depan untuk Indonesia 10 atau 20 tahun begitu Pak? Seperti apa nih menurut Pak Gede?
0: Ya tentu kalau ini dilakukan secara konsisten oleh masyarakat gitu ya, kemandirian pangan itu pasti akan terwujud sehingga pemenuhan kebutuhan gizi dari generasi muda kita nih pasti terwujud. Gitu. Salah satu program MBG itu kan salah satunya pemenuhan gizi untuk menjadikan anak-anak muda kita menjadi anak-anak yang cerdas ke depannya. Maka di program MBG itu kan sudah diatur gizinya. Nah, kebutuhan dapur MBG ini kan dari hasil pertanian juga gitu. Tidak mesti hanya dari hewani itu kan. Jadi juga dari sayur-mayurnya juga punya kontribusi yang tinggi juga. Oleh karena itu saya yakin kalau semua masyarakat sudah tergerak untuk mendukung program ini dan diwujud nyatakan dengan bercocok tanam, memanfaatkan pekarangan, saya yakin anak-anak muda kita ke depan punya kecerdasan soal yang bagus lah untuk menjadikan anak-anak muda kita cerdas ke depan sekian tahun mendatang.
1: Oke, luar biasa nih dengan penjelasan yang menginspirasi begitu Bapak. Dan kita di sela-sela diskusi ini ya Pak, kita akan mengundang pendengar yang ingin mungkin bergabung bersama kita di sore hari ini.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: mewujudkan ketahanan pangan di tengah masyarakat. Nah, untuk kita pendengar, tentunya yang masih terus bersama kita di sore hari ini, kita masih dengan program ini ya. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Bu
0: Anjel. Oke, terima kasih masih terus bersama kita di sore hari ini. Baik, Bapak Gede, kita di...
1: Presiden ya, Bapak Presiden terkait dengan ketahanan pangan itu misalkan. Ya tentu kita harus berperan aktif, terjun langsung di lapangan itu, terutama masyarakat yang punya lahan-lahan yang kosong itu untuk bisa dimanfaatkan. Sebetulnya bukan hanya masyarakat sih, kita juga dorong pihak sekolah itu ya, perkantoran yang punya lahan-lahan kosong agar bisa dimanfaatkan gitu. Terutama di sekolah ya. Di sekolah kan bisa sebagai media untuk anak-anak belajar. Untuk mulai mengenal lingkungan. Salah satunya dengan ya bercocok tanam tadi. Gitu. Kami sendiri di Polsek Ndona ada satu yang sekolah yang sudah kami pantau dan kami dampingi sama-sama, yaitu yang di, saya juga lupa nama sekolahnya, di SD yang dekat di atas Polsek situ. Itu sudah menerapkan program itu, termasuk mungkin di sekolah-sekolah lain juga. Jadi oleh karena itu kami dorong juga sekolah, kemudian lahan-lahan perkantoran untuk memanfaatkan itu. Jadi memang berbicara mewujudkan sebuah program itu tidak bisa kita hanya menyampaikan pandangan saja, tapi kita wujud nyatakan di lapangan. Dan itu memang kami sendiri juga sebagai ya dukungan moral kepada masyarakat ini, kami juga terjun langsung gitu, memanfaatkan waktu-waktu luang kami ya, dibantu oleh beberapa anak muda di lapangan. Ya itu sampai kami minjam lahan masyarakat yang kosong untuk kami manfaatkan ditanami dengan berbagai jenis tanaman hortikultura. Bahkan hasilnya itu kami juga bisa berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah di wilayah hukum Polsek kami. Seperti itu. Jadi bukan dampaknya bukan di samping untuk anggota itu sendiri untuk pemenuhan kebutuhannya kami berbagi kepada mereka yang bekerja, tapi kami berbagi juga dari hasil penjualan itu kami bagiin juga masyarakat. Jadi efeknya sebetulnya besar sekali sih.
0: Betul.
1: Itu. Jadi memang ya apalagi dengan program pemerintah sekarang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Berbagai alsintan, bantuan pemerintah sudah disalurkan, kemudian pupuk yang sudah bersubsidi kemudian diturunkan lagi. Nah, ini kan wujud nyatanya pemerintah mendukung program ini, ketinggal masyarakat itu sendiri sekarang dalam pelaksanaannya gitu. Tentu untuk mewujudkan itu pasti ada hambatan dan kendala. Tapi kalau kita bisa sinergikan, koordinasikan dengan baik, berkolaborasi sama-sama, ya tentu bisa teratasi terkait dengan hambatan-hambatan itu.
0: Oke, luar biasa sekali Bapak. Dan semoga ini juga bisa memberikan inspirasi untuk masyarakat luas terkait dengan program-program ini. Nah, saya ingin satu harapan yang sekali lagi diudarakan ya Pak Gede ya ke pendengar Prasatu RRID dimanapun berada tentunya di sore hari ini yang terhubung bersama kita. Bagaimana harapannya Bapak untuk program ini agar berjalan lancar ke depannya seperti apa nih Bapak?
1: Ya tentu kami pihak kepolisian yang mendukung dan mengimplementasikan program Astacita Presiden melalui ketahanan pangan ini sangat mengharapkan peran serta peran aktif dari masyarakat ya, kota Kabupaten ND, apalagi daerah-daerah yang punya prospek yang cukup menjanjikan, dari pertama dari kesediaan air, kemudian lokasinya yang tanahnya subur ya, jangan sampai dibiarkan mubazir gitu. Jadi peran aktif untuk terjun mengolah lahannya itu yang sangat kami harapkan di tengah-tengah program pemerintah saat ini untuk mewujudkan Indonesia cerdas ke depan.
0: Oke, terima kasih Bapak Gede atas pemahamannya yang luar biasa dan juga menginspirasi kita semua di sore hari ini dan juga kesempatannya sudah bersama dengan Prasatu RRID. Terima kasih banyak Bapak.
1: Sama-sama Bu Angel, sama-sama.
0: Dan semoga bisa

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal

0: Pendengar, telah Anda ikuti program Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas. Pro 1 RRI ND. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua untuk edisi sore ini. Tetap bersama kami, Prosat RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Mas Sukato bicara soal masalah air global dan sedikit menyinggung masalah vaksin serta krisis iklim. Tapi dari keseluruhan acara konferensi dan perbincangan panel narasumber, tidak ada satupun yang mengusulkan vaksinasi melalui pasokan air.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata atau KKB sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kementerian Kesehatan RI Kemenkes mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak-anak dan remaja yang terdampak gempa bumi di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Rufinus Bula.
1: Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak pada masa mendatang. Pemulihan psikologis dilakukan melalui kegiatan trauma healing dengan pendekatan kreatif yang menyenangkan agar anak-anak lebih mudah mengekspresikan perasaan mereka. Terapi bermain hingga edukasi kesehatan secara interaktif menjadi bagian dari kegiatan untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan pasca gempa. Personil Pusat Krisis Kesehatan Jakarta Dian Argorum mengatakan tim kesehatan gelombang kedua yang dikirim ke Kabupaten ND berjumlah 20 personil. Hal itu disampaikannya di salah kegiatan trauma healing di Kepelestasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Proki Santa Maria Immaculata Dona Minggu 13 September 2026. Menurut Dian, 20 personil tersebut telah dibagi menjadi 8 kelompok yang kemudian disebar ke sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten ND. Khusus di wilayah kerja puskesmas Dona, 2 personil ditugaskan untuk memberikan pendampingan kepada anak-anak dan remaja terdampak gempa. Ia menambahkan pendampingan psikologis diperlukan agar anak-anak dapat kembali merasa aman dan perlahan berjalan aktivitas sehari-hari.
2: Saya Dian Agung dan teman saya yang di belakang itu ada Mbak Meli. Kami dari Pusat Krisis Kesehatan dari Jakarta diutus ke sini untuk mengatasi kecemasan, ketakutan anak-anak di Kabupaten ND. Biasanya kegiatan kita yang dilakukan trauma healing di berbagai kecamatan dan desa-desa di ND, kita terbagi dalam 8 kelompok ya, mungkin ada yang.
1: Di wilayah Puskesmas Dona, kegiatan trauma healing dipusatkan di Kepelestasi Santo Sebastian Martir Nanganasa setelah perayaan Ekaristi Minggu 13 September 2026. Ratusan anak dan remaja mengikuti kegiatan tersebut dengan suasana yang berlangsung aman, lancar, dan tertib. Dian juga mengajak masyarakat Kabupaten ND mulai dari orang dewasa, lanjut usia, anak-anak hingga remaja untuk bersama-sama mempercepat proses pemulihan setelah bencana. Menurutnya, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar menjadi bagian penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal. Kegiatan trauma healing turut dihadiri Pastor Prokindona, pengurus Stasi Nanganasa, serta sejumlah petugas kesehatan dari Puskesmas Dona. Kehadiran berbagai unsur tersebut memperkuat pendampingan bagi anak-anak dan remaja agar pemulihan pasca gempa tidak hanya menyentuh aspek fisik, tetapi juga kondisi psikologis mereka. RRI Endorfins Vula melaporkan.
0: Wabup, persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi yang baik. Berikut laporan Yunia Boling.
3: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
4: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat, saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Persetujuan bersama ini menunjukkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam membahas serta mendiskusikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
3: Yonatan Hani juga menyatakan dinamika selama persidangan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk saling melengkapi dan memperbaiki kekurangan. Ia menegaskan dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa sekitar 3 bulan, jajaran pemerintah daerah akan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan dengan tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus hadir melindungi serta mengusut tuntas para pelaku di kejadian tersebut. Berikut laporan Vince Zakarias.
5: Pora Kabupaten Rotendao Alfred Zakarias turut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya William Buik, salah seorang ASN asal Rotendao yang tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 lalu. Hal itu disampaikan Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias kepada RRI Selasa 15 September 2026 di Kupang. Menurut Alfred, masyarakat Diaspora Rotendao mengutuk keras kejadian penembakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan dan meminta negara harus segera hadir untuk melindungi, menjaga setiap anak bangsa yang bekerja khususnya sebagai ASN di wilayah Papua sehingga kejadian seperti ini tidak terulang kembali.
6: Kami diaspora itu mengutuk keras perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan agar hal ini tidak lagi terjadi kepada setiap aparatur negara atau setiap orang Indonesia anak bangsa kerja di Papua, yang bekerja di Papua, yang mengabdikan diri secara tulus untuk mengabdi dan membangun di Papua sebagai bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka depan negara ini harus hadir untuk melindungi, menjaga.
5: Lebih jauh, Ketua Diaspora Rotendao Alfred Zakarias mengatakan merupakan suatu tugas dari negara, dalam hal ini aparat keamanan baik TNI maupun Polri, mengusut tuntas siapa saja pelaku penembakan tersebut, melakukan penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Untuk diketahui, 3 orang menjadi korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB, yakni Aprida Rapi, asal Provinsi Sulawesi, dan 2 orang korban lainnya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, William Buik dan Alfonsius Meha. Kejadian penembakan tersebut terjadi pada 9 September 2006 lalu di distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Negara dan pemerintah diminta untuk hadir mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku segera ditangkap di proses hukum sesuai aturan yang berlaku.
0: Meninggalnya William Buik di tangan KKB saat bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan masih menyisakan duka mendalam di Rotendao. Keluarga dan DPRD Rotendao meminta pemerintah menjamin keselamatan warga Rote yang masih bertugas di Papua serta berharap hak-hak Willy sebagai ASN diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Berikut laporan khusus reporter Raja Ewaldus.
7: Keluarga Pandiang William Buik ketika ditemui RRI Selasa 15 September 2026 berharap pemerintah memberikan perhatian terhadap keselamatan warga NTT yang masih bertugas di Papua. Ayah Willy Daniel Buik mengaku terpukul setelah kehilangan putrinya yang bertugas sebagai ASN di Papua Pegunungan. Daniel mengatakan keluarga sebelumnya bangga ketika Willy dinyatakan lolos seleksi CPNS dan bertugas di Papua. Ia berharap pemerintah memperhatikan warga Rotendao yang masih bertugas di Papua dan berada dalam situasi keamanan yang dikhawatirkan. Daniel meminta pemerintah mempertimbangkan pemulangan warga Rotendao yang masih bertugas di wilayah tersebut.
8: Saya sebagai orang tua merasa sedih. Jadi saya harap supaya pemerintah dalam negara Bapak Prabowo turun datang di bawahan semua pemerintah, tolong perhatikan supaya berapa-berapa di sana lewat pekerjaan mereka, tolong dikembalikan dulu.
7: Paman mendiang William Buick, David Baba, juga berharap hak-hak Willy sebagai pegawai negara diproses sesuai ketentuan yang berlaku. David menyebut masih ada sekitar 4 warga Rotendao yang berada di Papua dan membutuhkan perhatian pemerintah. Ia berharap pemerintah memastikan keselamatan mereka serta mencegah terjadinya kejadian serupa.
9: Harapan kami agar anak ini kan sebagai pegawai negeri, tentu ada aturan-aturan yang mengatur tentang hak-haknya. Maka harapan kami sebagai orang tua, sebagai om kandung dan seluruh keluarga, kami berharap kiranya hak-haknya itu diperhatikan dan diproses sesuai dengan undang-undang atau aturan yang berlaku. Di dalam peristiwa ini ada saudara-saudara yang lain, dia punya kakak kandung sebagai guru. Tentu dengan adanya ancaman dan pembunuhan terhadap adik kandungnya dia, maka terganggu dia punya tugasnya. Ya, oleh karena itu harapan kami, anak-anak kami yang masih ada di sana, ada sekitar 4 orang, itu diperhatikan agar kalau bisa mereka kembali ke daerah Rotendao, karena memang hidup mereka sudah terancam.
7: Sementara itu, anggota DPRD Rotendao Yunus Pani menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya William Buick. Yunus menegaskan peristiwa tersebut tidak boleh memicu perpecahan antara masyarakat Rotendao dan masyarakat Papua. Yunus meminta pemerintah pusat bersama aparat keamanan memberikan jaminan keselamatan bagi ASN yang bertugas di wilayah konflik. Menurutnya, ASN ditempatkan negara untuk melayani masyarakat sehingga keamanan dan kenyamanan mereka harus menjadi tanggung jawab negara. DPRD Rotendao juga membuka kemungkinan mendorong pemulangan ASN asal Rote jika pemerintah tidak dapat menjamin keamanan mereka. Yunus mengatakan DPRD akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah dan Forkopimda untuk membahas langkah selanjutnya. Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan sikap bersama demi melindungi warga Rotendao yang bertugas di Papua.
10: Kalau bisa adanya diskresi yang dikeluarkan, kita meminta agar demi kenyamanan ASN kita yang bekerja di Papua, itu bisa dikembalikan ke Rote. Kalau keamanan mereka kemudian tidak bisa dijamin oleh negara, karena mestinya mereka ditempatkan di sana oleh negara, maka negara harus menjamin keselamatan mereka dan kenyamanan mereka bekerja. Perlu dicatat bahwa mereka bekerja di sana itu untuk melayani masyarakat di sana, bukan untuk mencari keuntungan pribadi diri sendiri di sana, tapi mereka adalah sebagai abdi negara yang kemudian melayani masyarakat di sana, melambangkan hadirnya bangsa, hadirnya negara ini di Papua, sehingga keselamatan mereka itu nomor satu.
7: Keluarga mendiang William Buick dan anggota DPRD Rotendao Yunus Pani juga menekankan pentingnya proses hukum terhadap pihak yang melakukan tindakan melawan hukum yang mengakibatkan mendiang William Buick dan dua rekannya meregang nyawa di tangan KKB saat menjalankan tugas pembagian bibit ternak di pedalaman Papua Pegunungan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Iwaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kementerian Kesehatan RI mengerahkan tim kesehatan khusus untuk membantu memulihkan kondisi psikologis anak dan remaja yang terdampak gempa di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Ketua Diaspora Rotendao mengutuk keras kasus penembakan kelompok kriminal bersenjata sebagai perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: dalam toilet? Bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda yang masih terus bersama kami di Florata. Sore ini saya Angela Butt yang masih menemani Anda. Kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Ende, Sika, dan Nagikeo sore hari ini, pendengar, yang nanti disampaikan oleh Kakak Naili, BMKG Kabupaten Sika.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore, Kak Naili.
2: Selamat sore, Kak.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore kembali. Silakan, Kak, untuk informasi cuaca yang terpantau pada sore hari ini edisi Rabu 16 September 2026.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin, kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaharuan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten

0: Kabupaten Sika, ND dan AGKEO untuk esok hari Kamis tanggal 17 September 2026. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hingga siang hari cerah berawan, begitupun dengan malam hingga dini hari cerah berawan juga. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 20 km per jam. Sementara itu, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Waspadai angin kencang yang sifatnya kering, yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Untuk masyarakat di wilayah pesisir, dihimbau adanya potensi banjirop karena adanya fase bulan baru. Kami juga menghimbau agar tidak mudah percaya berita hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRIND.
1: Baik, terima kasih kembali Kak Nali untuk informasinya. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
0: Selamat sore, terima kasih Kak.
1: Baik, terima kasih. Ya, pendengar RRI dimanapun berada, demikian informasi cuaca dan juga maritim ya untuk wilayah Kabupaten ND, Sika dan Nagekeo di edisi Rabu 16 September 2020 hingga besok pagi di hari Kamis 17 September 2026. Kami masih bersama Anda dengan informasi lainnya, tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Indo yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Prosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda ya. Sore hari ini kita masih dengan informasi di kesempatan ini ya, pendengar. Nah, informasi pertama mungkin Anda memang yang suka dengan scrolling HP sebelum tidur ya. Ternyata ada berbagai dampaknya bagi kesehatan. Nah, pendengar, yang dikutip dari rri.co.id, kebiasaan scrolling ponsel sebelum tidur dapat mengganggu proses istirahat dan mempengaruhi fungsi otak. Nah, aktivitas ini ternyata membuat tubuh lebih sulit memasuki waktu tidur sesuai dengan kebutuhan biologisnya. Nah, tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu, penggunaan ponsel menjelang tidur dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan secara terus-menerus ya. Namun ada beberapa hal nih pendengar yang perlu kita ketahui bersama dampaknya bagi kesehatan ya. Itu otak menganggap hari belum berakhir. Nah, ternyata cahaya layar, terutama gelombang pendek, dapat mempengaruhi sistem sirkadian yang mengatur jam biologis tubuh. Dan mata kemudian mengirim informasi terang dan gelap kepada bagian otak yang mengendalikan siklus tersebut. Nah, pendengar, paparan cahaya pada malam hari dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Karena akibatnya tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba. Dan sebuah penelitian di jurnal PNAS menunjukkan bahwa adanya perbandingan antara kebiasaan membaca buku elektronik bercahaya dengan buku cetak. Nah, kelompok pengguna buku elektronik tercatat lebih lama mengantuk dan mengalami pergeseran waktu sirkadiannya. Selain dengan itu, produksi melatonin menurun ya. Nah, melatonin ini merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Karena paparan cahaya pada malam hari dapat menekan pelepasan hormon dari dalam tubuh. Selain itu juga penggunaan perangkat bercahaya sebelum tidur ternyata dapat menurunkan ekspresi ya melatonin dibandingkan membaca buku cetak. Karena kondisi ini ternyata kemudian membuat sinyal alami tubuh untuk beristirahat menjadi semakin lambat. Nah, itu ya berbagai hal dampak bagi kesehatan ketika kita sebelum tidur, kita harus scrolling HP sebelum tidur ya, pendengar. Nah, memang scrolling HP sebelum tidur itu ada baiknya juga ya, karena mungkin menunggu kabar dari seseorang ya sambil scrolling handphone ya. Karena ya itu ya pendengar, di saat ini juga kita sudah memasuki minggu kedua di bulan September. Karena dengan cuaca di hari ini juga tadi dengan panas-panasnya ya, dan tentunya tetap tenang ya, dan masih dengan suasana kita di bagian Flores dengan suasana masih trauma dengan gempa, dan kita sudah melewati 1 bulan ya ditanggap siaga bencana pasca gempa kemarin di tanggal 15 Agustus. Dan semoga kita semakin diberkati, diberikan kesehatan ya pendengar, agar kita juga bisa beraktivitas seperti biasanya di bulan September ini dan hari-hari selanjutnya. Kita masih bersama Anda dengan informasi lainnya ya pendengar. Dan untuk Anda umat muslim dimanapun berada ya, khususnya untuk wilayah Kabupaten Ende, menantikan sholat azan maghrib di pukul 17:50. Kita akan hadirkan lagu-lagu islami ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dengan informasi lainnya, Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasanah Islami.
1: Dunia layak memberikan apresiasi kepada Razes, Ibnu Sina, Ali Ibnu Abbas, Abdul Latif Al-Baghdadi, Ibnu Al-Baladi, Afin Soar, Abdul Qasis, dan Ibnu Al-Nafis yang menulis secara detail mengenai anatomi dan fisiologi THT. Mereka menuliskan bab khusus tentang ketiga organ tersebut dalam buku-buku mereka. Buku-buku tersebut antara lain Al-Hawi karya Razes, The Canon oleh Ibnu Sina, Al-Kitab Al-Malaki oleh Ibnu Abbas, The Compendium in Medicine oleh Al-Baghdadi, The Care of Pregnant Women, Infants and Children karya Ibnu Al-Baladi, Al-Taisir oleh Afin Soar, Al-Tasrif oleh Abul Qasis, serta Al-Samel fi Sinat Atib karya Ibnu Al-Nafis. Anatomi telinga dideskripsikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina. Daun telinga memiliki saluran untuk mengumpulkan gelombang suara. Saluran telinga luar memiliki saluran melengkung untuk melindungi gendang telinga dan menjaga bagian telinga luar tetap hangat. Ini menunjukkan pentingnya menggunakan tetes telinga yang hangat saat terapi. Gendang telinga sendiri merupakan membran tipis yang merespons gelombang suara. Ibnu Sina juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan bahwa proses mendengar adalah proses diterimanya gelombang suara oleh gendang telinga. Anatomi faring dan laring juga dijelaskan terperinci oleh Ibnu Sina. Ia menjelaskan kartilago, ligamen, sendi, dan otot yang melekat pada laring. Ibnu Sina juga mengidentifikasi peran faring dan laring dalam fungsi laringal berbeda. Ali Abbas Al-Baghdadi dan Ibnu Al-Nafis merupakan pelopor yang mengoreksi kesalahan pendapat sebelumnya bahwa wajah dan telinga memiliki saraf tunggal yang sama. Mereka membuktikan bahwa wajah dan telinga memiliki dua saraf terpisah. Ibnu Sidah, ilmuwan dan ahli linguistik yang hidup di abad 10, menulis sebuah buku berjudul Al-Mukasus yang menjabarkan teknik pidato dan bernyanyi. Ia menjelaskan karakter, tingkat, dan tipe suara manusia. Ia bahkan menambahkan beberapa istilah saintifik untuk mendefinisikan intonasi suara, ritme, senandung, repetisi, dan resonansi. Ia membuat klasifikasi antara suara merdu, serak, dan melankolis. Studi fonetik lanjutan didalami Al-Farabi yang dikenal sebagai filsuf abad 10 yang menulis buku The Great Musician.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar RRI, selamat sore untuk Anda di kesempatan Florata sore ini. Kita hadir kembali ya program musik informasi. Kementerian Kesehatan mendorong kemitraan kesehatan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat melalui kolaborasi berkelanjutan. Nah, upaya ini diarahkan untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Dante Saxono Harbuwono menegaskan bahwa kemitraan kesehatan perlu menyatukan kekuatan pemerintah dan juga mitra pembangunan untuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Nah, selain dengan itu, pendengar, sinergi ini dinilai penting untuk memperkuat efektivitas program kesehatan dan juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia. Nah, hal ini yang dimana Dante menjelaskan bahwa penyatuan prioritas pemerintah dengan keahlian mitra pembangunan dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program kesehatan. Nah, dan juga sinergi ini melibatkan jaringan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas kemitraan dalam mendukung transformasi kesehatan nasional. Dan pendengar, hal ini tentunya masyarakat tidak membedakan apakah sebuah program berasal dari proyek pemerintah, donor ataupun organisasi mandiri, karena mereka hanya membutuhkan satu kepastian apakah mereka benar-benar terlindungi oleh sistem kesehatan. Kita masih dengan informasi lainnya hingga jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita nikmati ya lagu-lagu daerah untuk Anda di sore hari ini hingga jelang pukul 19 di Florata sore ini.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: aja mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Eh, ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya...
2: Kiki, Veru, Tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Kiki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Saya Evan Edomeko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika, mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita.

0: Saya Rufinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusak.

kurang dari 7 jam setiap malam mengurangi harapan hidup. Kurang tidur telah terbukti meningkatkan risiko penyakit kronis seperti demensia, kanker, diabetes, penyakit jantung, dan juga obesitas. Kurang tidur yang ekstrim dapat menyebabkan delusi, halusinasi, dan perilaku irasional. Dalam suatu penelitian, orang dewasa berusia 45 dan lebih tua yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki 200% kemungkinan

untuk mengalami serangan jantung atau stroke selama hidup mereka dibandingkan dengan mereka yang tidur 7 atau 8 jam. Dalam studi lain, kurang tidur dikaitkan dengan peningkatan risiko kenaikan berat badan, Alzheimer, dan juga gangguan lainnya. Pada tingkat dasar, kurang tidur juga menurunkan sistem imun partisipasi.

Oke, pendengar Pro 1 dimanapun berada, masih dari kawasan nomor 1 Durian Ende untuk Anda. Kita masih dengan informasi ya. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN melindungi sebanyak 283,3 juta penduduk atau 98,6% populasi Indonesia. Nah, hal ini BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu fasilitas kesehatan agar memberikan manfaat nyata bagi seluruh peserta jaminan. Badan penyelenggara telah menggelontorkan anggaran pelayanan kesehatan sebesar 1.279,8 triliun rupiah sepanjang tahun 2014 sampai 2025. Nah, pendengar, pembiayaan besar ini disalurkan langsung guna menanggung biaya pengobatan penyakit masyarakat yang membutuhkan penanganan panjang. Hal ini Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito berbicara dalam Forum Nasional di Jakarta pada Selasa 15 September 2026 kemarin. Penyelenggara jaminan telah bekerja sama dengan 23.816 fasilitas kesehatan tingkat pertama di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jaringan ini turut diperkuat oleh 3.221 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan serta 7.180 sarana penunjang. BPJS Kesehatan juga memberikan penghargaan Seva Paramahita Awards 2026 kepada mitra yaitu fasilitas kesehatan yang berkinerja terbaik.

Matiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum?

kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Ya, mendengar informasi lainnya untuk Anda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas program listrik desa secara adil dari Aceh sampai Papua secara proporsional. Nah, prioritas percepatan ini diberikan kepada wilayah yang membutuhkan, terutama daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Bahlil menyebutkan bahwa masih terdapat hampir 11.000 titik berupa desa dan dusun yang belum mendapatkan akses listrik. Program 2025 yang diresmikan pada 2020 mencakup sekitar 1.416 titik, sementara program 2026 menyasar sekitar 1.300 titik. Selain itu juga, pendengar, penetrasi awal program ini diprioritaskan ke Kalimantan, Maluku, NTT, Papua, serta sebagian wilayah Sumatera yang memang membutuhkan percepatan. Namun, Bahlil mengaku terkejut karena sejumlah dusun dan desa di Pulau Jawa ternyata masih belum memiliki listrik. Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa SDM merupakan regulator, sedangkan implementasi kelistrikan berada pada PLN sebagai pihak yang melaksanakan. Namun demikian, pendengar, Bahlil menilai ESDM tetap harus menerima tanggung jawab ketika terjadi pemadaman listrik di lapangan. Karena ia mengatakan bahwa persoalan ini akan diselesaikan melalui RUPTL dan akan dibahas dalam rapat terbatas bersama PLN.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun berada, waktu kita di Florata sore ini sudah cukup ya. Sudah di penghujung acara di pukul 18:56. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama saya di sore hari ini ya. Dan juga operator studio ada Alvintina Fernandez yang sudah menemani Anda. Pastinya semoga informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda pendengar maupun lagu-lagu yang kami sajikan ya, semoga dapat terhibur. Akhir kata saya Jela Bud, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore menjelang malam, sampai jumpa dan salam sehat.

Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, Ruang

rindu. Temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup Florata malam dengan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Monteiro, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Sandisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap berjaya.

Indonesia menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

0: inovatif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga kekosongannya. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai Merauke.

dalam mengawal demokrasi yang berintegritas serta adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai media pemersatu bangsa.

Selamat malam pendengar program satu dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Christian Sena ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar, malam ini Florata kembali hadir dengan sajian informasi, lagu-lagu pilihan, serta acara-acara menarik yang siap menemani Anda yang sedang bersantai, berkumpul bersama keluarga, maupun yang masih menjalankan aktivitas. Jangan kemana-mana pendengar RRI, tetap bersama kami di Florata malam. Selamat menikmati malam Anda. Selamat bergabung bersama Pro 1 RRI Inde. Dan kita awali jumpa kita malam hari ini dalam sajian musik dan informasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebagai informasi perdana terkait dengan akan adanya kunjungan dari mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kabupaten Flores ya, Kabupaten Sika maksud kami ya pendengar RRI. Diinformasikan bahwa Polres Sika menyiagakan 102 personel untuk mengamankan kunjungan mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo di Kabupaten Sika pada Rabu 16 September 2026. Pengamanan mencakup seluruh rangkaian agenda termasuk peninjauan wilayah terdampak gempa dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Kesiapan personel dimatangkan melalui apel pengecekan personel yang digelar di lapangan apel Polres Sika sekitar pukul 7.50 WITA. Apel yang dilaksanakan unit propam Polres Sika menjadi pemeriksaan akhir sebelum personel menjalankan tugas di sejumlah titik pengamanan. Apel dipimpin Kabak Ops Polres Sika AKP Iwayan Oka Deswanta SE yang menekankan pentingnya kesiapsiagaan, disiplin, koordinasi, dan tanggung jawab setiap anggota. Personel diminta memahami posisi serta tugas masing-masing dan menyesuaikan pelaksanaan pengamanan dengan perkembangan situasi di lapangan. Dan untuk diketahui, perhatian khusus diberikan terhadap rencana perjalanan menuju Pulau Palu'e yang menjadi salah satu lokasi agenda kunjungan. Selain kondisi wilayah, perkembangan cuaca juga dipantau karena dengan memengaruhi mobilitas rombongan dan pelaksanaan pengamanan di lapangan. Dan untuk memastikan informasi cuaca tetap diperbarui, Satuan Intelkam Polres Sika diperintahkan berkoordinasi aktif dengan BMKG. Pembaruan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam memantau kondisi perjalanan menuju Pulau Palu'e dan melakukan penyesuaian apabila situasi berubah. Dengan untuk diketahui juga bahwa pengamanan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat perintah Kapolres Sika nomor Sprint garing 547 garing 9 Romawi garing PAM .2 garing 2026 tertanggal 15 September 2026 dari total 102 personel yang disiapkan. Sebanyak 59 anggota hadir dalam apel di Mapolres Sika, sedangkan 43 personel lainnya telah lebih dahulu diberangkatkan menuju Pulau Palu'e. Untuk informasi selengkapnya, pendengar RRI dapat Anda klik di rri.co.id dan Anda bisa mendownload ya aplikasi RRI Digital di App Store maupun RRI Digital di Play Store maupun di App Store pendengar RRI. Karena ada sejumlah informasi yang akan Anda nikmati ya di rri.co.id, baik gaya hidup ya, berita olahraga ataupun ekonomi, hukum dan lain sebagainya pendengar RRI. Jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi pendengar. Ini terkait dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang mendorong kemitraan kesehatan untuk berorientasi dampak nyata. Dan tentunya informasi ini kami akan hadirkan sesaat lagi untuk Anda.

gak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita.

Pendengar Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena mendorong perubahan paradigma dalam kemitraan pembangunan kesehatan. Menurutnya keberhasilan tidak cukup diukur dari terlaksananya program, tetapi harus dipastikan sampai masyarakat benar-benar menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan. Dan pesan tersebut disampaikan Melki saat menjadi Voice of Benefits Kri dalam sesi High Level Dialog Partnership Impact and Future Collaboration pada Indonesia Heart Partners Meeting keempat tahunnya 2026 di Grand Ballroom Shangri-La Hotel Jakarta Selasa 15 September 2026. Melki mencontohkan penerapan integrasi layanan primer di Nusa Tenggara Timur yang telah mencapai 441 dari 446 puskesmas atau 98.88%. Namun ia menegaskan tantangan berikutnya adalah memastikan layanan benar-benar berlanjut hingga tingkat masyarakat. Melalui program cek kesehatan gratis CKG, lebih dari

0: 1,75 juta penduduk NTT telah menjalani screening dengan lebih dari 1,9 juta. Di antaranya teridentifikasi membutuhkan tindak lanjut. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 34 ribu orang atau 3,14% yang tercatat telah mendapatkan tata laksana. Karena itu Gubernur menilai screening tidak boleh menjadi titik akhir pelayanan kesehatan. Dibutuhkan alur tindak lanjut yang jelas mulai dari diagnosis, pengobatan, ketersediaan obat, transportasi rujukan, hingga pemantauan data secara berkala. Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas antara pemerintah, mitra, dan pelaksana di daerah. Melki menegaskan Pemprov Nusa Tenggara Timur siap menguji pendekatan tersebut bersama pemerintah pusat dan para mitra pembangunan dengan memanfaatkan jaringan puskesmas dan desa. Ia mengatakan ukuran keberhasilan pembangunan kesehatan harus sederhana, yakni memastikan masyarakat yang telah teridentifikasi membutuhkan pelayanan benar-benar mendapatkan layanan dimanapun mereka tinggal. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
2: Astaga, kopi kita dulu pada beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

mempromosikan dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Markeny juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Markeny mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Markeny langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Markeny membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Markeny Telegraph Company di London, Inggris. Markeny terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Markeny berhasil melintasi Selat Inggris. Markeny berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Markeny membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada hingga ke Clifton, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Markeny menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Markeny juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Markeny. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Markeny meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Markeny yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari ND diinformasikan, pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paparpeda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Dalam sambutan tertulis Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati ND Dominikus Mingkumere, para atlet diminta tidak sekedar memandang Paparpeda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten ND, keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah, kata Dominikus, memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen, mulai dari pelatih ofisial Dinas Pemuda dan Olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil, berjuang, mencoba, dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Dominikus juga mengingatkan bahwa perjuangan para atlet mendapat dukungan dari banyak pihak yang berada di belakang mereka. Orang tua terus mendoakan, pelatih pembimbing dan dengan kesabaran, sementara guru, pendamping, dan masyarakat ND menitipkan harapan melalui perjuangan para atlet. Kontingen Kabupaten ND yang diberangkatkan berjumlah 8 orang, terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih atau ofisial. Dan 5 atlet tersebut mendengar berasal dari kategori tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id. Kami juga sapa untuk pendengar RRI yang saat ini baru saja stay tune ya, bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id.

kamu dapat melakukan yang terbaik dan bahagia, kamu lebih maju dalam hidup daripada kebanyakan orang. Leonardo

0: masyarakat. Pro 1 RRI ND mempersembahkan Indonesia Cerdas.
1: Indonesia Cerdas. Indonesia Cerdas.
0: Program dialog yang menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu strategis yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari strategi pengentasan kemiskinan,

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini sistem manusia, karena ada juga bangsa yang kita di Pasir Selatan juga perlu dapat sebuah.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
1: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang. Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
3: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
4: Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
5: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa yang kita di Pasifik Selatan yang perlu mengatasi kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang. Dikumpulkan dengan kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah kolom diplomasi.
4: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut. Dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
6: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak wujud Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas lebih dahulu.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan
8: sosial. PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai 50 juta rupiah, dan korban luka-luka baik berat, sedang maupun ringan itu diberikan plafon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
8: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasara Harja dengan Jasara Harja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah Sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
9: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
8: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
10: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
11: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
10: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
11: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan berasal dari tambang-tambang emas ilegal yang ada di Indonesia yang saat ini juga sedang menjadi perhatian serius Kementerian ESDM.
12: Dari sisi ESDM nanti kita akan berkoordinasi dengan Bareskrim bersama dengan Bea Cukai untuk mengembangkan kasus ini karena emas-emas ini bisa dipastikan berasal dari tambang-tambang ilegal yang sedang menjadi concern kami untuk penanganannya secara komprehensif.
11: Sementara itu, menurut Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Kombes Pol Bambang Wijanarko, ada dua jaringan penyelundupan emas yang beroperasi di Indonesia, yaitu jaringan India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
13: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
11: Kombes Pol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
14: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali Amendment.
15: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
14: Ozon itu berjalan dengan baik. Dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan di sana, dan Kementerian Kerjaan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka, dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya kesana dan ada pekerjaan yang terlibat, itu disebut dengan pekerjaan hijau.
15: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh, mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
16: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
15: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian. Adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
17: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.

0: perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
1: Jadi sebenarnya kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu. Jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
3: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
4: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku, kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
5: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
4: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
6: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
4: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar

0: campuran pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di pelatnas Cipayung Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
1: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Dan, jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mixed double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaannya.
0: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
2: Saya jaga konsentrasi lebih ke positif thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya bukan gak mungkin, sayanya bukan makin maju malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
0: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air,

0: Jumat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Indra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan

kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Untuk acara selanjutnya akan kami hadirkan mimbar agama Hindu ke ruang dengan Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda ada drama radio dan akan dilanjutkan dengan ruang rindu berjaringan nasional pendengar RRI dan malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu untuk Anda, yakni ada Yana Yudilio dan Edi Suryono dan akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

Om Swastiastu, Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiwasta, Om Awigenam Astu Namo Sidam. Selamat malam pendengar RRI Umat Sedharma dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema dengan judul Jalan Menuju Kasih Sayang. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Brahman Ide Sanghyang Widiwasa senantiasa memberikan waranugraha kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai umat Hindu dengan baik, benar, dan mulia, sehingga kita dapat menjalankan dharma sesuai dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan selalu mengaturkan puja astungkara kepada beliau atas berkat yang telah diterima selama ini. Baiklah pendengar RRI umat Hindu yang berbahagia, jalan menuju kasih sayang salah satunya dengan meningkatkan ajaran agama Hindu, yaitu ahimsa. Ahimsa secara singkat dapat diartikan sebagai tidak membunuh-bunuh, tidak melukai, tidak menyakiti, baik dengan pikiran, perkataan, maupun dengan perbuatan, termasuk tidak memakan daging. Tidak memakan daging berarti menjadi vegetarian. Artinya, hanya memakan padi-padian, sayur-sayuran, biji-biji, dan buah-buahan. Tentu timbul suatu pertanyaan, mengapa tidak memakan daging? Jawabannya adalah jelas, yaitu bahwa daging merupakan hasil proses membunuh, proses melukai dan menyakiti makhluk hidup lainnya. Manusia dan makhluk lain mempunyai jiwa yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, semua makhluk hidup adalah bersaudara. Karena itu, semua makhluk hidup harus saling menyayangi, saling menjaga agar dijauhkan dari segala macam godaan, termasuk menyiksa dan pembunuhan. Semua makhluk adalah harus hidup rukun, hidup dengan aman, tentram, dan juga damai. Tidak boleh saling mengganggu satu dengan yang lain, apalagi bunuh-membunuh. Itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran ahimsa. Ajaran ahimsa adalah ajaran kasih sayang, di mana semua makhluk hidup harus saling mengasihi, saling mencintai, saling menolong, dan saling membantu satu dengan yang lain. Cinta kasih dan kasih sayang adalah masalah pokok yang perlu mendapat perhatian dari segenap pengikut ajaran ahimsa. Dengan adanya membunuh-bunuh, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, ahimsa bertujuan menciptakan karma baik. Karena itu, semua manusia hendaknya selalu berpikir, berkata, dan juga berbuat yang baik. Nah, pengikut ajaran ahimsa menyadari bahwa perbuatan baik, pahalanya pasti akan baik. Dan perbuatan yang jahat, pahalanya pasti buruk. Ini sudah merupakan hukum alam, hukum Tuhan, yang tidak bisa ditolak atau dihindari. Karena hal itu, marilah hidup dengan menumbuh kembangkan rasa kasih sayang, rasa saling menghargai dan saling menghormati sesama makhluk. Hanya dengan cara itu, maka ahimsa sebagai pengamalan dari ajaran agama Hindu akan merupakan jalan menuju kasih sayang.
bagaimana caranya untuk menimbulkan kesadaran agar kita bisa hidup saling mencintai dan welas asih antara sesama makhluk hidup. Menegaskan bahwa setiap orang yang bijaksana menganggap bahwa badannya sendiri adalah juga badan dari makhluk lain. Hal ini terungkap dalam sastra yang berbunyi Swasari Ramapi Parasariram Mayate Saduh. Sebaliknya, badan makhluk lain adalah badannya sendiri. Swasari Ramiva Parasariram Mayate Saduh. Dengan mempunyai kesadaran seperti itu, maka orang bijaksana tidak akan sampai hati menyembelih dan memakan daging makhluk lain. Demikianlah orang bijaksana yang suci itu selalu penuh cinta kasih, penuh toleransi dan welas asih, dan memandang semua sebagai teman sendiri. Ahimsa dalam pengertian tanpa kekerasan, tidak menyakiti atau tidak membunuh makhluk lain, dapat ditemukan dalam ajaran tentang Yama Niyama Brata dan dasasila agama Hindu. Keduanya merupakan ajaran tentang subhakarma, yaitu perbuatan baik yang merupakan bagian dari susila atau etika agama Hindu. Susila ataupun etika adalah bagian kedua dari tiga kerangka dasar agama Hindu, yakni tatwa, susila, dan upacara. Agar posisi ahimsa menjadi lebih jelas, terlebih dahulu akan dibahas berbagai hal yang berkenaan dengan susila dan etika agama Hindu. Jadi, susila berasal dari kata su dan juga sila. Su berarti baik dan sila berarti kebiasaan ataupun tingkah laku yang baik. Karena itu, susila dilakukan sebagai ilmu untuk dapat mempelajari tata nilai tentang baik dan juga buruknya suatu perbuatan. Apa yang harus dikerjakan ataupun dihindari, sehingga terciptalah hubungan yang baik di antara sesama manusia. Susila itu sendiri adalah tata laku ataupun perbuatan yang baik dan biasanya disebut dengan sila. Jadi ilmunya dinamakan ilmu tentang sila atau tata susila. Salah satu aspek dalam ilmu tentang sila adalah membahas aspek moral dan juga arti dari apa yang dikatakan baik dan tidak baik. Susila adalah rasa cinta, rasa kasih sayang, di mana seseorang yang menerima etika itu adalah karena ia mencintai dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Tata susila berarti juga sebagai peraturan tingkah laku yang baik dan juga mulia yang harus dijadikan pedoman oleh semua manusia. Tujuannya adalah untuk dapat memelihara hubungan baik yang selaras dan juga serasi di antara sesama manusia, sehingga terciptalah kehidupan masyarakat yang harmonis, aman, dan juga damai. Untuk dapat melihat sekali lagi posisi ahimsa dalam Hindu, Hindu itu memiliki tiga kerangka dasar: tatwa, susila, dan juga upacara. Aspek tatwa dan juga filsafat agama Hindu merupakan inti ajaran agama Hindu, sedangkan aspek susila ataupun etika merupakan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan. Nah, jadi aspek upacara dan juga ritual merupakan yajna, persembahan atau juga pengorbanan suci yang tulus ikhlas kepada ide sang yang widiwasa. Jadi ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Agama Hindu menjadi tidak lengkap dan bahkan bisa mengaburkan atau memberi pengertian keliru terhadap agama Hindu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mempelajari agama Hindu, hendaknya mendalami ketiga kerangka dasar agama Hindu tersebut. Nah, Bapak Ibu Umat Sedharma yang berbahagia, kita suci Weda merupakan wahyu Tuhan. Ini berarti
Weda bukanlah buah pikiran manusia. Sebagai wahyu Tuhan, Weda adalah kebenaran yang mutlak. Weda antara lain mengajarkan ahimsa dan juga vegetarian sebagai kebenaran yang harus dilaksanakan. Ahimsa dan pantangan makan daging oleh para ahli Weda justru dinyatakan sebagai inti sari ajaran Weda. Ahimsa dan vegetarian adalah suatu kebenaran. Secara penyelidikan duniawi, ahimsa atau kerohanian pun ahimsa ini dinyatakan benar adanya. Itu sebabnya maka ahimsa dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju kebenaran. Ahimsa menjauhkan diri dari perbuatan menyakiti makhluk lain, baik jasmaniah maupun secara rohaniah. Di samping itu juga, ahimsa juga berarti kasih sayang kepada semua makhluk. Karena itu, ahimsa diartikan juga sebagai melindungi semua makhluk, termasuk lembu dan sapi. Umat Hindu yang berbahagia. Demikian secara singkat yang bisa saya sampaikan mengenai ahimsa. Ahimsa ini merupakan salah satu ajaran dari agama Hindu yang merupakan kunci dari tumbuhnya rasa cinta kasih terhadap sesama ciptaan Tuhan. Ahimsa tanpa kekerasan, semoga semua makhluk berbahagia. Demikian mimbar agama Hindu. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman, itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewang Kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, arta itu tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, tidak gila, itu bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial. Seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Maka kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain ini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Kiai Dewantara. Contoh misalnya Tata Tentram Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri, baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Kalau ini clear di sana, lalu tentram, aman dan nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

0: Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari matahari. Bukan untuk menyambut hari, tapi untuk memastikan semuanya tuh berjalan sempurna. Kalau tidak, dia bilang aku gak berguna lagi.
1: Kopi mana kopi? Ini kenapa lagi rumah kok kayak kapal pecah gini sih, ha?
0: Maaf, aku baru aja selesai cuci piring. Aku...
1: Selalu aja alasan. Kamu tuh istri macam apa sih? Harusnya kamu tuh bersyukur aku masih bertahan sama kamu.
0: Aku cuma ingin dimengerti. Tapi...
1: Emangnya kamu siapa? Tanpa aku, kamu tuh bukan apa-apa.
2: Alia, makin hari aku lihat kamu makin kurus aja. Lihat matamu itu. Apa kamu baik-baik aja? Kalau ada apa-apa, cerita sama aku. Jangan dipendam sendiri.
0: Enggak kok, Din. Aku cuma capek kerja.
2: Alia, tanpa kamu cerita pun, aku bisa melihatnya kok. Berapa lama kamu mau bertahan dalam hubungan yang ngerusak kamu kayak gini? Dia ngatain kamu, ngontrol kamu, nyalahin kamu terus. Itu manipulasi.
0: Tapi Din, dia juga pernah baik. Pas awal-awal, dia perhatian banget. Ya, sekarang mungkin aku yang berubah ya. Apa mungkin aku lalai dengan tugasku sebagai istri. Tapi rasanya aku sampai lelah berpikir, Din.
2: Jangan pernah nyalahin diri sendiri atas luka yang dia buat. Kamu korban gaslighting, manipulatif. Alia, itu bukan cinta, tapi itu kontrol.
0: Dina, aku capek. Tapi aku takut sendiri. Aku gak bisa ngebayangin gimana nanti aku sendirian.
2: Ya ampun Alia, jangan bicara begitu. Kamu harus bisa jaga kesehatan mentalmu. Jaga kewarasanmu itu. Sadar Alia, sadar. Kamu harus berani ambil keputusan. Lebih baik sendiri dan merdeka daripada bersama tapi luka terus.
1: Kamu dari mana? Gak ada izin. Kamu mulai kurang ajar ya.
0: Aku cuma ketemu Dina. Aku butuh seseorang buat ngobrol.
1: Ngobrol? Kamu ngerasa kurang cukup, ha? Aku udah kasih segalanya. Jangan sok drama gitu lah, Alia.
0: Yang kamu kasih cuma luka. Bahasamu, bentakanmu, buat aku tuh gak berharga. Aku udah ngelakuin semua tugasku semampuku, tapi semua gak pernah kamu hargai.
1: Maksud kamu apa, ha? Jangan mulai drama lagi ya.
0: Aku udah nyari tahu tentang perilakumu, tentang NPD, tentang gaslighting. Ya, semuanya cocok. Kamu manipulatif, Reza, dan aku lelah.
1: Kamu pikir kamu bisa ninggalin aku, Alia?

0: Aku pikir bertahan itu bukti cinta. Tapi ternyata mencintai diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling penting.
1: Kamu benar-benar mau pergi, Alia? Kamu ninggalin semua ini?
0: Iya. Dan akhirnya aku menyerah, Reza. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku cukup kuat untuk berhenti disakiti.

membuatmu kehilangan dirimu sendiri? Kamu berhak bahagia. Kamu berhak pergi. Kamu berhak hidup tanpa rasa takut. Dan yang paling penting, ingat, kamu tidak pernah sendiri.

0: program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan Nasional, dan kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta, sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam? Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan, meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Jana,
1: Jana Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Jana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok penggiat, yang istimewa
0: ini. Penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai 91 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Julia, dan ini dia Dr. Edi.
0: Dr. Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: bintang mau ngomong bintang
0: kecora.
1: Enggak jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di ruang rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu? Ya, apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke. Okay.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya? Kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Oke. Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah, ini
0: kok enggak ada Mbak Ita?
1: Nah, itu dia.
0: Sebentar, kok enggak ada Mbak Ita?
2: Berikutnya, nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tadi janjinya dokter ya. Aduh, ini luar biasa ya.
2: Sebelumnya kan
1: malah
0: sebelumnya
1: ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian. Ya. Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak itu emak saya, yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh, nah,
2: ada historinya juga kenapa dia suka gitu, karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih seperti yang dulu.
3: Berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah, ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah, okay. Salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah,
0: iya iya iya. Dari sama anak, kita nomor 7.
2: Nah, nomor 7.
1: Bungsu,
2: bungsu semua kita. Nah, di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang ngajak nikah lagi, tapi ibu saya enggak mau. Nah, akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah, jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Maksudnya sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya udah almarhum. Nah, jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya,
0: kebetulan Mas Nick.
1: Teman kita juga. Nah, yang Mas tinggal di Jerman.
2: Iya, yang tinggal di Jerman. Nah, terus dia bilang, saya bilang Mas Nick, saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan. Ini lah. Dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud. Artis-artis itu dan artis itu semuanya ready pada saat tanggal bisa Pak Edi gitu kan. Siapa?
0: Sejalan dengan Cisa. Ruang rindu juga.
2: Nah, artis-artis lama ya.
1: Selama nostalgia.
2: Jadi nanti di situ itu ada mungkin persembahan untuk masa itu mungkin selain doa ya kan. Mungkin kalau ada umat Islam itu kita udah membadalkan lah ya. Nah, salah satunya adalah saya ingin mengumpulkan keluarga saya itu dan menyaksikan ini loh. Nah, saya sudah beberapa kali melihat beberapa penampilan Mama Dian konsernya di beberapa hotel dia. Waktu itu ada acara apa 40 tahunnya dia berkarya. Tapi ketika nyanyi itu saya bukan menikmati tapi saya menangis karena saya ingat
1: teringat almarhumah ibu.
2: Jadi saya ingin akhirnya setelah lagu itu selesai saya pulang. Saya juga udah ketemu Mama Dian udah bilang, "Mama, aku tuh bilang ini kok bisa tadi ya ini." Ya udah pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia.
0: Ide Dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong Dian Piscesa.
2: Yes, ya. Oh, di hotel yang di Senen.
0: Senen nonton juga. Oke.
1: Nah,
0: ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
2: Iya lah.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio tapi ditunggu ya karena ini sudah banyak yang bergabung kita ajak berbincang. Bung Benny Jo.
1: Ada Bung Benny
0: di Manado.
1: Manado.
0: Selamat malam
1: Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbahas rindu memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Oke.
1: Iya Bang Benny.
0: Langsung Bung Benny pertanyaannya.
4: Oke, pertanyaan ke Kang Yana Julio ya. Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
0: Iya.
4: Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
0: Siap.
4: Itu ya pertanyaan
1: nanti
4: pertama.
1: Dijawab ya Bang
4: Ya. Baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Yana Julio itu apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
0: Yang
4: itu
0: sangat booming menurut Kang Yana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
1: Iya, menurut kita booming semua.
4: Pertanyaan untuk kayak Dokter Edi Suryono
1: ini. Silakan.
4: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dokter Edi, itu aja pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan.
1: Silakan 3 orang.
4: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pung Leman Lampung. Itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
1: Iya, ada Albert. Bang Albert.
0: Selamat malam Bang Albert. Halo?
1: Bang Albert.
0: Bang Albert terputus. Kita ke
1: Sorong.
0: Sorong ada
1: Bu Ana.
0: Bu Ana, selamat malam. Lama ruang, kali kita tak jumpa.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bener Mas banget.
3: Mas Yudi, apa kabar?
0: Iya, baik.
3: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Oh iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu. Amin. Sekali di udara tetap di udara.
0: Siap pertanyaannya.
3: Halo Mbak ini, Bang Edi dan siapa nih?
0: Kang Yana,
3: apa kabar?
2: Baik, Ibu. Sehat Bu di sana, Bu. Aman ya bencana ya. Situasi aman.
3: Sorong. Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
0: Siapa itu?
1: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
3: Ya Bang Edinya.
1: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana, Dokter Edi ini ganteng.
0: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
2: Boleh.
3: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
0: Iya. Kan kita ada RRI Netnya.
3: Iya.
0: Oh, ya, pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya Bu Ana.
3: Sekarang usianya udah berapa sih?
0: Oke. Siap.
3: Terus udah aslinya orang mana gitu?
0: Ah, siap. Oke, ditunggu ya.
1: Siap Bu Ana.
3: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
1: Judulnya
3: yang sekarang ini mau dirilis.
0: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
1: Iya. Pokoknya akan
0: ditunggu ya.
3: Pokoknya ini salam dulu.
0: Silakan
1: Bu Ana.
3: Salam buat Oma Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
0: terima kasih.
1: Oh, Bu Ana.
3: Terima kasih.
1: Sama-sama
3: Mas Yudi.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu.
0: Dari selalu. Sorong kita ke Toli-Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnama.
0: Siap. Alhamdulillah baik. Gimana Bang Candy, gimana?
5: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya.
1: Ada yang mau disampaikan, Bang?
5: Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Siap. Nanti disampaikan.
5: Juga Dokter Edi.
1: Dokter Edi, ya.
5: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
0: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
5: Radio. Terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
0: Oke.
1: Nanti ditampung dulu pertanyaannya Bang Gini.
5: Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya
0: yang ditunggu jawabannya Bang Candy ya.
5: Iya, saya salam-salam.
1: Silakan
0: Bang Candy.
5: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Nyanyi Renawati dan seluruh
0: Pro
5: 1 RRI se-Indonesia.
0: Oke. Terima kasih.
5: Selamat malam.
0: Dari Toli-Toli kita ke Lampung
1: ada Bang Leman.
0: Bang Leman, selamat malam Bang. Halo, Bang Leman.
1: Halo, Bang Leman.
0: Bang Leman, wah kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dokter Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
2: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
0: 2001 ya.
2: Sekarang jadi udah 25 tahun.
1: Oke.
2: 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
0: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
2: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satunya adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah. Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
0: Artis ya.
2: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi makanya, nah makanya iya. Jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang, ya kan? Oh, jadi saya karena saya
1: emang yang legend, itu, ya,
2: nah, legend lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita.
0: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ya,
1: cocok banget
2: gitu,
1: ini dong.
2: Ya. Jadi
0: kemudian
2: makanya, sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali, ya kan? Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton, ya kan, di Bayasari ini dengan harga yang ya masih terjangkau.
1: Masih terjangkau,
2: sih.
1: Ya.
0: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
1: Ya ini,
0: ya udah.
2: 9 Oktober Jogja.
0: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
2: Siap.
0: Halo warga Jogja.
2: Ya, siap,
0: terus Yusuf. Kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Ori silakan.
6: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dari Ori di Samarinda.
0: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
6: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
0: Oh iya.
6: Bersama Dr. Edi ya.
1: Betul.
0: Dan nanti ada Yana Julio ya.
6: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
6: Silakan Bang. Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Julio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
0: Siap.
1: Bang Ori.
6: Iya, boleh santalan?
0: Silakan. Boleh silakan Bang Ori.
6: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
0: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
6: Terima kasih banyak. Mohon maaf tidak ada kata-kata yang salah.
0: Sama-sama. Terima kasih. Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
2: Nah,
1: di acara nanti.
2: Yana Julio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Julio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah, yang menurut saya itu adalah, yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta. Nah jadi kadang
0: ya sudah tak mungkin. Mirip suaraku ya Mbak ya.
1: Mirip.
2: Nah jadi
1: dia nyanyinya anu Mas.

0: usianya berapa dan asli orang mana. Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya nggak tahu loh.
1: Ya, namanya Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
0: Oh Sunda, nah, pakai H ya.
1: Ah, pakai H, Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan biasa untuk Jawa.
0: Iya iya kan.
1: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
0: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
1: Jawa Barat.
0: Jawa Barat.
1: Nah, masih masuk Sunda. Banten.
0: Saiki Banten. Banten. Oh Allah.
1: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50. Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya awalnya itu adalah alunan, apa namanya, Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
0: Saya 15 Juni, dok.
1: Ya, kita sama-sama Gemini.
0: Oke oke oke.
1: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: undur, ya?
1: 31 Oktober. Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
1: nah,
2: iya.
1: Mbak Ita berhalangan karena mau haji. Nah, ternyata kan,
2: ada
1: halangan. Iya, iya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya. Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin tolong silahkan nonton ke Balai Sarjini
2: Jakarta
1: 31 Oktober.
2: Oh iya,
1: ya.
2: Mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
1: Ada,
2: lebih
1: tinggal follow aja di alunan alunan musik nostalgia, alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagramnya.
1: Oh,
2: oke, siap.
0: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
0: bersama kita dari Indonesia 6 featuring Yana Julio.

0: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
1: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita Kang Yana Julio.
0: Yana Julio, Kang
2: Halo.
0: Yana.
2: Malam kita.
0: Kang, kumaha ada mang?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ye, akhirnya.
1: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
0: Aduh, jebolan
2: itu
0: bintang radio
2: bukan
0: saat ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
1: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Tuh, nah ini RTV. Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
1: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang sama Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
0: Kenangannya terus, apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
1: Oh iya.
3: Ayo Kang, hatur nuhun.
2: Terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
1: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
0: Iya, kenangannya bintang radio tentang saat mengikuti bintang radio itu, televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4 Ibu Nani itu mengencourage saya untuk ikut lomba, ikut lomba gitu, harus lomba-lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu, ya udah ngapalin lagunya, nyanyi, kayak menang gitu. Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
1: Oke, oh jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
0: Di Bogor ya kan?
2: Iya betul.
1: Oh iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan ke Jawa Barat. Nah ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
1: Oke.
2: Karena nggak ada yang dorong.
0: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh, ya, dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya, nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi sih.
1: Kurang ambisi. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik, maksudnya ke rekaman.
0: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke
2: masih jauh lah dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
1: Tapi menang terus dong berarti.
0: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya gitu. Kalau hadiahnya bagus menang.
1: Oke. Siap.
2: Ya gitu
1: siap.
2: Terus ikutan lomba-lomba nyanyi setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus gitu. Sekitar Kota Bogor aja. Nah setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Elva Singers ya baru deh.
1: Oh iya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya, nanti pendengar gak ikut nanya. Ini sudah ada yang bergabung ya.
0: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum. Halo Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ita?
0: Baik, alhamdulillah Ibu.
4: Masih ganteng.
1: Alhamdulillah, ya saya dibilang ganteng ya, emang iya sih ya.
0: Idi. Kok iar, Mas?
1: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
0: Silakan yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio
1: dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di ujung Oktober.
0: Iya.
1: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
1: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Berarti aku yang mas ya. Yang gimana omnya?
0: Kesel kalau.
4: Ya, orang Manado.
1: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
1: Iya, oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Okay. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
1: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
1: Penggiat musik.
0: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Ian Nahulio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, selain musik itu apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Itu aja.
4: Iya.
1: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
1: Amin.
4: Semua.
1: Terima kasih.
4: Mas Yudi, saya nanya ya, Pak. Mau salam dong.
0: Boleh,
1: silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman? Yang Bang Leman juga yang ada di Palembang juga salam.
1: Okay.
4: Ada juga Ayu di Ambon.
1: Siap.
4: Ada Oma Ada, apa kabar?
1: Oke, baik.
4: Penyiar yang lagi ini, yang lagi beraktivitas ya. Ada Ibu Ike sama Priscila.
1: Terima kasih Bu Fatmawati.
0: Terima kasih Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Giana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
0: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya, saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin ada apa namanya kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
1: Iya ya.
3: Aduh.
1: Tuh Kang Giana aja mengakui loh.
0: Kang Giana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
1: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
0: Iya,
1: bulan Februari.
0: Bikin apa single religi dong?
1: Oh, sama Ita Purnama Sari.
0: Boleh.
1: Biar dijawab dulu.
0: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, ya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bupat Pawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya yaitu ya medis ya kan.
0: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya? Saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
1: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Nah, kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang. Udah jadi tamakannya. Tapi temenang, Kang.
1: Temenang. Ya.
0: Menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
1: Iya, oke.
2: Bohong. Menang dia ya.
1: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
0: apakah jadi satu album,
1: dalam satu
0: Kang?
1: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
0: Terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
1: Iya,
2: di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan Sebuah.
1: Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya itu.
1: 80-an
0: ya. 80-an.
1: Kok 79?
3: 89 kali ya.
0: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
1: heeh. Catatan Sebuah 2 ya.
2: Iya. Tahun itu kompilasi soundtrack Iya. Terus salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic City, ada Ikan Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang jadi single hitsnya gitu.
1: Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
1: Oke.
2: Okay. Okay, jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Beda-beda album sama Emosi Jiwa.
1: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
1: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio belajar nyanyinya sama siapa dan bagaimana? Ya.
0: Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
0: Piringan hitam.
2: Saya semuanya pelat dulu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya itu kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak. Itu kotak dibungkus koran gitu, pasti kan vinyl ya. Kalau langsung saya rebut, saya pasang satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
1: Oke.
2: Okay. Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, langsung berapa hari kemudian udah hafal gitu album.
0: Waduh,
2: album luar biasa Indonesia itu. Maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
1: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
0: Berbakat plus ada gurunya.
1: Betul.
0: Hasilnya ya luar biasa.
1: Sama seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Julio ini?
0: Putra putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
1: Oke.
2: Okay. Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
0: Yang
2: nomor 1 selain bekerja, dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah.
0: Oke.
2: Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak.
0: Sering diajak juga
2: itu. Iya, dia aktif di musikal.
1: Iya.
2: Dia udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
1: Oke.
2: Musikal ya, musikal tuh. Musikal.
1: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
1: Siap.
0: Yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi Pak, ya, kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia senang nari. Tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma itu tiga. Tapi tiga-tiganya ya tuh.
0: Tiga-tiganya ya, memang semua
2: pada seni yang kuat.
1: Siap. Kalau begitu.
0: Di seni.
1: Oke.
0: Menuruni
2: kalau nyanyinya yang kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah.
0: Ke Aisyah nomor 2 ya. Siap Kang.
1: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Penelponnya loh.
1: Oh, enggak dengar suara Bro.
5: Selamat malam.
1: Kita translate. Kita
5: Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang cantik.
1: Siap, Pak Ahmad Abdullah, silakan.
0: Ya, Pak,
1: ini ada Kang
0: Yana Julio dan Dr. Edi.
5: Memori lewat lagu, kabarnya sehat ya?
1: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat.
0: Bapak
5: Dokter Edi ya.
0: Bintang tamunya ada Dokter Edi dan Kang Yana Julio.
1: Oke.
5: Oh, Kang Yana Julio, salam kenal dan salam sehat Dokter Edi Kang Yana.
1: Salam
5: sehat.
1: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dokter Edi. Apakah Dokter Edi ini di dalam melakukan irama dan musikan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
1: Oke.
0: Oke, nanti dijawab ya.
1: Terus ya, buat Kang Diana apa pertanyaannya?
5: Kang Diana, mohon jawabannya. Dalam-dalamnya boleh ya, Kang Mas Yudi?
1: Pertanyaan buat Kang Diana apa tadi?
5: Kang Diana, makanan apa saja ya?
1: Makanan favorit Kang Diana. Oke. Okay. Ya. Kalau makanan favorit Mbak Ita saya tahu bakso. Ya. Kali mau ngirim dari Jember. Ya. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
1: Saya ada pertanyaan buat Kang Diana. Ya. Boleh nanti Kang Diana. Siap. Oke.
5: Okay. Ya. Salam sehat.
1: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
1: Oke, siap, terima kasih Pak Mas.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu,
0: Sabtu, Minggu ya kan.
3: Nah karena kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan gitu.
1: Oke, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya?
3: Iya.
1: Atau pasien suka mengganggu?
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus meriksa ya kan, menunggu pasien datang.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
0: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakan istriku.
0: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
0: ya, pastilah.
1: Rendang ya.
0: Istri tercinta itu dari itu nomor satu. Iya Kang.
1: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
0: Toge. Mantap.
1: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Apa ini menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
0: Semua hitsnya Kang.
1: Banyak
0: hits.
1: Gitu maksudnya.
0: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
0: Selamanya Cinta ya. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, gitu, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
0: Selamanya
2: paling
0: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
0: soundtrack
3: pernah
0: film
3: tuh
0: ya,
3: juga
0: ya.
3: Sama
0: ya.
3: Di Cinnamon itu
0: The Cinnamon. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamon itu makin
0: naik lagunya, betul.
1: Oke. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
0: ada Bang Leman.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
1: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
0: Boleh.
3: Apa sih Kang? Hei.
2: Nanti di Memories of the Soul, kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah, kayaknya bisa direvisi itu ya.
0: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
0: Ya ampun, Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
0: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji
0: tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu. Jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan kayak Yana nanti dia di Jogja kita.
0: Insyaallah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
1: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
1: Kita ke Lampung ya.
0: Okay,
1: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
0: Siap.
6: Bang Dokter Edi.
0: Edi.
6: Dan Bang
0: Yana
6: Julio. Selamat malam, assalamualaikum. Walaupun melalui telepon hanya fotonya dua, wajahnya dua.
1: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Udin dan Mas
1: Edi. Ah ya, oke.
6: Ini Mas Edi, Bang Edi, pertanyaan saya dan Kang Julio. Ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
1: Oke.
6: Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
1: Dan
6: apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
1: Siap, ditunggu ya.
0: Nanti malam akan dijawab.
6: Salam balik.
1: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Selamat Mawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Labung.
1: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
1: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
1: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
1: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya, tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis, boleh sebutin nggak ya?
0: Boleh.
3: Jebolan Diana.
0: Boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
1: Oh, oke.
3: Genta KDI.
1: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya? Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
1: Oh,
3: nah,
1: iya.
3: Jadi hubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2017 saya buat WO, wedding.
0: Yang
3: beberapa artis yang saya buat dan saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah ya kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
1: Jadi
3: saya buat konsep workshop, pokoknya. Saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk apa, nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu nyanyi.
1: Siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu Jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
1: bikin event musik,
3: IO, promotor apa. Nah, cuman masih kecil-kecilan lah.
1: Masih kecil-kecilan.
3: Ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
1: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
0: Biasa ini, aduh.
1: Ada Indi dari Bali. Halo, selamat malam ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
1: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya? Curhat. Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
0: by WhatsApp,
1: by kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
0: dari
1: Mbak
0: Cindy
1: Ita dan Bang Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
1: legend, iya legend,
0: tapi masih enak banget didengar.
1: Walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh Hasrat Cinta.
0: Pastinya.
1: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
1: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
0: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
0: Iya, ayo dok. Aku memang juga jadi penasaran.
1: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
0: dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya. Maaf ya.

0: Udah.
1: lupa kamu.
2: Ternyata suaranya merdu.
1: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
3: Siap.
1: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Ya. Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memory
0: ceritanya?
1: Of soul. Ini gimana Kang?
2: Iya, Dokter Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh, iya.
2: Oh, terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama?
2: Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang. Ya. Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara? Dok Edi.
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak ada, Kang.
0: Maafkan. Ada tapi sebagai undangan. Kita Kang nonton Yana bareng.
2: Selain Dokter Edi
0: itu. Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil Elva Singers juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-hmm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuma beruntung aja.
1: Ya, aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh, duduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya.
2: Sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva Singers
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuma beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an ini Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari.
1: Kenapa
0: dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
0: Oke.
3: Ada salah satu enggak ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya ada salah satu duetnya dia itu sama Agnesmo waktu itu loh.
0: Ya. Oh,
1: iya. Agnesmo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Orang-orang
1: pernah.
3: Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnesmo ya, Kang ya?
0: Ombak dan laut. Laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
1: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Itu soundtrack juga soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi sama Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Ada Mas Heri. Selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Yana.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah nggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong, Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Edi. Nanti akan dijawab.
0: Mas Edi ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman
1: iya,
4: rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
0: Siap. Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Eri.
0: Sama-sama Mas Eri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas ya. Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini proyek pertama saya ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Jadi ada gimana, Mas? Dong.
0: Nah, kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep di hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pokoknya udah kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Surabaya
1: ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya. Saya Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri mungkin nanti diagendakan. Nah, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soal.
3: Saya juga.
1: Siap.
3: Sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: mikir.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat tim sana.
1: Dah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal kecap, Dok. Insyaallah.
0: Siap.
3: Oh, minum.
0: Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Giana udah pernah ke Madiun belum Kang Giana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Lupa kapan.
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu.
5: Ya, sangka Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan,
1: Ayu, ya.
0: silakan
1: Ayu, ya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya, tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau elvis singers ya, lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa
5: tentang lagu, iya tentang lagu emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan.
0: Oh, kenapa harus emosi jiwa ya.
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Pada waktu itu jumpa gitu aja tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dr. Edi ya.
0: Iya.
1: Dr. Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya sama lah Dr. Edi.
3: Malam.
5: Itulah perpaduan dari dokter nih.
1: Iya yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya yang bertanya tentang kegiatannya nanti di UPN Wajar Oktober tadi sempat sama makan Abang Yudi. Itu yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: Kayaknya penyanyi Tumano, legend, oke okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Abang Yudi kan kalau Abang Yudi dari penyanyi muda juga kan.
0: Iya, betul.
5: Kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dr. Edi sama Kang
1: Yana
5: Hana Yulio ya. Pokoknya tetap sukses berdua ya.
1: Amin.
0: Siap.
1: Amin.
5: Sukses nanti. Terus yang apa Bapak Mnijo, tadi ada Bu Indi yang ada di Denpasar, Bali. Dan juga buat Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendapatkan perusahaan
1: dari
5: Indonesia. Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Ayu. Oke, Kang Yana ditanyain kenapa memilih lagu Emosi Jiwa dijadikan duet.
1: Itu mungkin jadi produser ya, Kang Yana?
2: Kita mah dulu sebagai penyanyi yang ditunjuk buat nyanyi nurut-nurut aja.
1: Nah, itu memang kondisi 90 seperti itu, Mas
0: Yudi. Gitu ya.
1: Tapi siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi kita
2: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin, itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
1: Pak Ian Juhana.
2: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
1: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
2: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
1: lewat emosi jiwa.
2: Terus kebetulan ada emosi apa film Catatan Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ayan kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
1: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
3: Sampai sekarang
1: merinding loh.
0: Hanya karena
2: itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu atau 11 minggu gitu.
3: Oh, di tracknya itu ya.
1: Iya, bertengger di puncak.
0: Bertengger ya kan?
1: Jangan dulu bertengger.
3: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah. Saya lihat.
1: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
0: Emosi jiwa banget dia ya.
1: Nyampe ke pendengar loh, Kang. Ini jangan, luar biasa lu.
0: Iya, iya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa, nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya, kenapa gak ada penyanyi mudanya?
1: Ya,
0: ada
1: gak sih? Mas Edi, dijelaskan.
3: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan
0: teman
3: saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
0: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend-legend.
3: Legend ya, jangan dibilang tua ya. Masih
1: legend-legend. Gimana sih?
0: Iya.
3: Jadi nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan, ada Mama Beta ya kan, masih muda juga,
1: ada Yana Julio,
3: Yana Elio, Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya, ada Rita Effendi,
1: dan ada yang dari Amerika, Atik
3: CB yang pulang kampung ya kan, masih suruh nyanyi, jadi udah lengkap, udah Rati Purwasi, apa yang akan tampil juga, jadi makanya
1: 31 Oktober,
3: nah 31 Oktober, jadi itu seleranya emang mungkin untuk saat ini ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ada acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
0: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
3: Iya, siap Mas. Nah,
1: GR loh Mas.
0: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
1: dari
0: ya.
1: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
0: Teh Dinda, selamat malam.
6: Selamat malam Mbak Is, Purnama Sari,
0: Yudi
6: Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Mangga Teh.
6: Dokter Edi, selamat malam.
3: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
6: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
0: Amin. Kang Yana kumaha damang Kang Yana ditanyain.
2: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
6: Batur salembur ya Teh, Teteh Dinda Kang Yana di Bogor.
1: Teh Dinda di Bogor ya.
0: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
2: Iya. Kumaha Bogor hujan Teh?
1: Bogor hujan kan?
6: Emang Kang Yana lagi di mana?
0: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
1: Ujung telepon.
0: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
6: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
0: Oke, siap.
6: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada
1: di
6: studio ya, Dokter Edi ya.
3: Siap Bu.
6: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
0: Betul.
6: Luar biasa sih, benar-benar biasa di luar nih Kang Ariel, Dokter Edi.
1: Benar-benar.
6: Suaranya keren, emang betul. Orang yang bilang suara dokter emang keren, benar.
3: Amin.
6: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk apa namanya, untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sebenarnya dari Jawa Barat semua ya kan?
3: Betul ya.
6: Ya.
3: Enggak.
6: Dari Jawa Barat
3: atik,
6: semua.
3: Atik siapa dari Kediri.
6: Oh iya, dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang sekarang ada di.
1: Itu loh
3: yes,
1: Teh.
3: Betul sekali.
1: Heran kan Teh?
6: Yang ada di samping
1: Bapak Edi. Bayangin ada di sampingnya langsung Teh.
6: Kediri atau Surabaya enggak ada kan itu dong.
1: Lah iya teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
6: Kalau disimak yang Kang Yana.
0: Kang Yana.
1: Iya.
0: Silakan teh.
6: Kalau disimak nih Kang Yana nih memang warna ininya enggak hilang ya. Warna
1: vokal
6: apa namanya?
3: Fibra.
1: Karakter apa suaranya
6: ya, bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa
0: tadi? Oh, Elva Singers. Warna Elvasnya enggak hilang. Oke.
6: Okay. Enggak hilang. Walaupun single gitu kan solo walaupun solo warna tapi Elvasnya. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
0: Oke, okay, siap.
6: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya sedalam apakah tukang Yana di Elvas itu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu artinya itu pertanyaannya
0: okay.
6: Buat Dokter Edi semoga sukses
3: nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
1: nonton ya Teteh ya 31 Oktober
6: semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya
3: siap
1: semoga ya Teteh ya semoga
6: kalau gitu Yudi Ismail
0: siap
1: hatur nuhun
0: Selamat malam. Oke, Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
2: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkinlah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
0: Oh baik, siap kalau begitu.
1: Siap Kang.
0: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada.
1: Kenapa Kang?
2: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman bilang over my dead body.
0: Ya dong. Langkai dulu mayat saya gitu ya.
1: Sudah mendarah daging buat
3: sudah Diana. Menjiwai.
0: Oke.
1: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya kan ini masih dari kota Bogor mentang-mentang.
0: Ada lagi lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
1: Selamat malam Pak Hasanuddin.
7: Ruang rindu, Robert Bagrindo, memori buat lagu, Mbak Ita,
1: siap.
7: Pak Yudi,
0: siap.
7: Pak Freddy, kalian dulu di dalam, selamat malam.
3: Selamat malam Bapak.
0: Langsung silakan.
7: Luar biasa Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, woy, luar biasa.
0: Ya, luar biasa ya, siap. Mantap. Oke, pertanyaannya apa nih?
7: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
0: Kalau nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
3: Ada.
0: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
7: Oh di IG.
0: Di IG. Oh. Terus ada lagi?
7: Terus nanti sukses buat Dokter Edi.
3: Amin amin.
7: Bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
0: terus Mbak Betaria Sonata,
7: Rata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya bagi dia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Yulio.
0: Oke siap, nanti disampaikan ya.
7: Beda lagi.
1: Iya.
7: Vibrasinya itu yang cakep.
1: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.

0: gitu. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singgas itu kan artinya penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan dijadikan anggota Elva Singgas. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singgas.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singgas yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu jauh lebih lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singgas gitu. Kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga, Kang. Pastinya selalu komplit.
3: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
1: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
0: Ya, boleh.
1: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin, menyanyikan satu keinginan. Nah, kita puterin satu keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album ciptaan, pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Okay. Oh, suami temannya. Oh, oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Kok ini ya?
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: serius,
0: ya?
1: Kang? Bener. Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik aransemennya.
1: Aransemennya Kang Yana mah. Okay. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Aduh. Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya,
4: Teteh. Mau Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Bati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh,
0: yang udah Jakarta. Oke. Okay. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong.
0: Ingat dong katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, berarti apa ada
1: nanti
0: yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama tehnya aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambil benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Apa mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda
4: ya,
1: Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti.
1: 1 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak Ti.
0: Makasih Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga,
1: mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi.
0: Di impresi ya.
1: Dari penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana. Gimana Mbak Ita aja yang ngomong.
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Ini kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: sama Dr.
0: Edi juga ya. Oke,
3: okay. Insya Allah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaan gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong. Kang Yana, kalau bisa dibantu Dokter Edi nggak apa-apa.
1: Oh. Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi Kang.
2: Gak tahu beneran. Setahu saya itu.
0: Oh, oke. Okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Kang Dani
0: siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, okay. Pertanyaan kedua. Sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Duh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Rutang B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Saya cari kasetnya.
1: Pas
0: ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Bener nggak Kang Yana?
2: Oh iya. Ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik, jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana? Oke. Pertanyaan ketiga, Kang Yana, sebutkan ini harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini, Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga, Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga
1: album
0: kasetnya?
1: Indonesia
0: kala
1: 6?
0: Itu, Kang.
1: Kala itu, Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu
0: Kang
1: kali
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Donatnya aman kalau.
0: Donatnya gitu. Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget lah.
1: Benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat. Ya. Tahun 1993.
2: Evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo ya. Halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: sebelumnya gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo kan. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya
1: adalah Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Ramenya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya untuk.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Yang benar
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Itu katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya.
0: Siap. Ya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Ruang rindu, Kang
0: pendengar
1: Yana.
0: Ruang rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Besesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Rati Purwasi.
2: Ini penyelenggaranya adalah PT Suryon Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryon.
2: Bukan untuk Dr. Edi.
0: Banyak
2: acara pasti seru karena.
1: Wes bakal pecah
2: saya,
1: ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua, akan nyanyiin ke paling apa? masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: Dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya gak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gia, siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari
2: semangat YouTube dong.
0: Ini Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027 Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke, okay.
1: Woy, keren.
2: Jadi
1: pastinya ya,
2: saya
1: putra-putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, Kang.
0: Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
0: Sama-sama. Sampai ketemu. Hatur
3: nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Bisa kalau sampaikan. Begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus
0: kakak kelas SMA 2
1: dan sekaligus tetangga satu kompleks di Perumahan Sempur.
0: Waduh. Oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari ini di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya, ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Leo Ait Muda.
1: Selak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita, ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan, mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026.
0: Siap,
3: ya. Harganya gitu mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap. Nah,
3: itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan, itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. loket.com bisa nanti cari loket.com, nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke.
3: Udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam.
3: Gak puas.
0: Yaudah kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lah.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat malam pendengar program Mas Satu dimanapun Anda berada. Kita sudah bersama tadi ya di acara Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta yang sudah menghadirkan bintang tamu Yana Julio featuring Edi Suryono ya, dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Dan untuk terus temani Anda pendengar RRI, kami juga akan kembali hadirkan acara Renungan Malam.

Belum kita memejamkan mata ya, mari kita berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan kita hari ini. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita bersyukur, tetapi mungkin ada juga perkataan, keputusan atau tindakan yang masih kita sesali. Karena tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, pendengar. Namun yakinkan bahwa Tuhan tetap hadir dalam setiap keadaan. Kadang kita baru menyadari penyertaannya setelah melewati sebuah persoalan. Untuk itu pendengar, jika hari ini kita melakukan kesalahan, jangan biarkan rasa bersalah membuat kita kehilangan harapan. Serahkan juga segala kekhawatiran tentang hari esok. Kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan mengetahui apa yang terbaik buat hidup kita. Malam adalah kesempatan kita untuk melepaskan segala beban. Maafkan setiap orang yang mungkin telah menyakiti kita hari ini, dan lepaskanlah hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kiranya malam ini mendengar kita dipenuhi damai. Semoga Tuhan selalu memberikan istirahat yang tenang dan juga membangunkan kita esok hari dengan kekuatan, sukacita, dan juga harapan baru.

0: nih Mbak. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta api berteriak. "Ayah, lihat pepohonan di belakang, Ayah." Si ayah tersenyum. Dan pasangan muda yang duduk di sebelahnya melihat perilaku kekanak-kanakan berusia 24 tahun dengan kasihan. Kemudian si anak tiba-tiba berseru lagi, "Ayah, lihat ayah, awan berlari bersama kita. Wah ayah, ini sangat bagus." Si anak berteriak sambil bertepuk tangan. Pasangan itu tidak bisa menahan diri, kemudian berkata kepada sang ayah, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?

0: Ih, sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Tahukah Anda kalau burung kasuari dinobatkan sebagai burung paling berbahaya di dunia? Ya, karena fisik mereka yang mengintimidasi menyerupai perpaduan dinosaurus velociraptor dengan seekor kalkun raksasa. Dengan berat mencapai 175 pon dan tinggi 5,5 kaki, mereka dibekali cakar tajam sepanjang 5 inci serta tendangan yang sangat kuat. Bahkan serangan fisik dari burung ini diketahui mampu mematahkan tulang belulang manusia, merusak organ dalam, bahkan mengakibatkan kematian fatal bagi manusia. Meskipun memiliki reputasi mematikan, agresi kasuari biasanya dipicu oleh mempertahankan makanan, mempertahankan telur, atau karena merasa terpojok oleh manusia.

0: Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita.

berada dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 16 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan RRI Digital. Akhir kata, saya Kristen Sendah, operator studio Dev Revaldi, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Kembali mengudara pada pagi hingga malam di edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, penyiaran Darian Hidayat dan kerabat kerja tim Nusa Bunga yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

sila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya, Maria Mater Dei Susana Nini SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi Kamis 17 September 2026, dengan tema Kasih yang lahir dari pengampunan. Ada saatnya seseorang merasa bahwa masa lalunya terlalu buruk untuk diperbaiki. Kesalahannya yang pernah dibuat terus teringat. Dosa yang pernah dilakukannya menimbulkan rasa malu. Bahkan ketika orang lain telah melupakannya, hati sendiri terkadang masih terus menghakimi. Sabda Tuhan hari ini membawa kabar yang sangat indah, di mana di hadapan Tuhan, masa lalu bukanlah akhir dari cerita hidup kita. Sebelum kita mulai permenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Maha Baik, syukur atas anugerah yang tiada tara yang telah Kau curahkan untuk kami umat-Mu sampai saat ini, terlebih khusus untuk malam yang indah dan pagi yang cerah. Jamalah kami dengan kasih-Mu, agar pada hari ini semua karya dan usaha kami berjalan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Jagalah kami agar iman kami tidak goyah walaupun bumi terus berguncang. Jadilah kami manusia yang baru, yang mampu menata hidup lebih baik dari hari kemarin. Engkaulah Allah, kini dan sepanjang masa. Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan yang diambil dari surat pertama kepada umat di Korintus. Sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Melalui Injil itu kamu diselamatkan seperti yang telah kuberitakan kepadamu, asal kamu teguh berpegang padanya, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun, karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku dan sekarang. Dan anugerah yang diberikannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku.
Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kami menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini rabi, tentu ia tahu siapakah orang dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah guru." "Ada dua orang yang berhutang kepada seorang yang membungakan uang. Yang seorang berutang 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak mampu membayar, ia menghapuskan utang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku. Tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Orang-orang yang makan bersama dia mulai bertanya-tanya di antara mereka, "Siapakah ia ini hingga ia dapat mengampuni dosa?" Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setelah mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkannya.
Para pendengar yang terkasih, Simon memiliki reaksi yang berbeda. Ia melihat perempuan itu segera mengingat identitas sosialnya, seorang pendosa. Dalam hatinya ia mempertanyakan Yesus. Jika Yesus benar-benar seorang nabi, pikirnya tentu ia mengetahui perempuan macam apa yang sedang menyentuhnya. Di sini muncul sebuah bahaya rohani yang juga dapat terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa berada sangat dekat dengan hal-hal rohani, tetapi hati kita tetap mudah menghakimi. Simon duduk semeja dengan Yesus. Secara fisik, ia sangat dekat dengan Tuhan. Namun hatinya belum memahami belas kasih Tuhan. Perempuan itu sebaliknya. Ia mungkin dianggap jauh dari kehidupan yang benar, tetapi ia datang kepada Yesus dengan hati yang hancur dan penuh kerinduan akan belas kasih. Kita mungkin rajin berdoa, rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan, dan juga memahami banyak ajaran gereja, dan semuanya itu sangat baik. Tetapi buah kehidupan rohani harus terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama. Semakin dekat seorang kepada Kristus, seharusnya semakin sulit baginya untuk meremehkan dan merendahkan orang lain. Kita sering memberikan label kepada seseorang. Dia memang seperti itu, dan dari dulu memang seperti itu. Orang seperti itu tidak mungkin berubah. Sudah tahu kelakuannya seperti apa. Masalahnya, ketika kita memberikan label kepada seseorang, kita seolah-olah tidak memberikan ruang bagi rahmat Tuhan untuk bekerja dalam dirinya. Padahal Tuhan mampu mengubah siapapun. Saulus, sang penganiaya, dapat menjadi Paulus sang rasul. Perempuan dalam Injil datang dengan air mata, namun kisahnya tidak berakhir dengan air mata. Bantuan dan motivasi mendiri. Yesus mengantarnya kepada damai. Inilah yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin datang kepadanya membawa penyesalan, kegagalan, hubungan yang sudah rusak, atau juga hubungan erat antara pengampunan dan kasih, itu sebenarnya sangat berkaitan erat. Ketika kita menyadari betapa sabarnya Tuhan terhadap kita, kita belajar bersabar terhadap orang lain. Ketika kita menyadari berapa kali Tuhan mengampuni kita, kita belajar memberikan kesempatan kedua. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tidak mempermalukan kita karena masa lalu kita, kita belajar tidak mempermalukan orang lain karena kesalahannya. Pengalaman menerima belas kasih seharusnya mengubah cara kita memperlakukan sesama. Inilah sebabnya kehidupan Kristiani tidak dapat berhenti pada aku sudah diampuni. Rahmat harus dilanjutkan. Karena aku telah menerima belas kasih, aku pun ingin membawa belas kasih kepada orang lain. Para pendengar yang terkasih, mari kita menutup rangkaian permenungan kita pagi ini dengan doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur atas segala kasih-Mu yang berlimpah dalam permenungan kami kali ini. Ampunilah kami jika selama ini iman kami baru sebatas ucapan di bibir dan belum sepenuhnya merasuk ke dalam tindakan nyata. Bersihkanlah kami dari kemunafikan dan kesombongan rohani. Jadikanlah kami orang yang suka mengampuni serta membawa banyak orang
agar mampu keluar dari keterpurukan hidupnya, serta tidak mengingat kesalahan masa lalunya. Jagalah bumi kami yang tercinta, khususnya Pulau Flores yang kami banggakan, sehingga walaupun amukan alam begitu mengganas, iman dan persaudaraan kami tetap kokoh. Engkaulah Allah, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya, Maria Mater Dei Susananeni SAG, Penyuluh Agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita di pagi yang cerah ini. Mungkin kita sudah lama membawa rasa bersalah. Jangan biarkan rasa bersalah membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Datanglah kepadanya. Akuilah dengan rendah hati. Mohonlah pengampunan darinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam kasih persaudaraan. Tuhan memberkati.

Jangan takut muncul sebanyak 365 kali di dalam Alkitab, sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani

paling bijak di Alkitab adalah Salomo. Orang paling kuat di Alkitab adalah Samson. Prajurit paling hebat adalah Gideon. Dengan bantuan Tuhan, ia mengalahkan 135 ribu orang Midian. Sedangkan orang tertinggi di Alkitab adalah Goliat, yang memiliki tinggi 9,5 kaki atau sekitar 3 meter.

Bersyukurlah kepada Allah, bahkan untuk pemberian terkecil sekalipun. Jangan lupa, awali hari Anda dengan penuh syukur, dan Tuhan selalu memberkati.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 17 September 2026 dengan sari berita. Ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ini dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah Kabupaten ND resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati ND Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet. Bersama saya Rian Hidayat inilah berita selengkapnya. Berita pertama, pendengar, ketersediaan sembako pasca gempa di sejumlah pasar kota ND dan sekitarnya dipastikan masih aman untuk beberapa bulan mendatang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND terus memantau stok, distribusi, serta perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat. Laporan Suimam.
1: Kepala Disperindak Kabupaten ND Muhammad Sahrir mengatakan pemantauan dilakukan setiap hari untuk memastikan pasokan tetap tersedia. Monitoring menyasar gudang distributor, agen, hingga kondisi langsung di pasar-pasar wilayah kota ND dan sekitarnya. Menurutnya, harga beras medium lokal kini mulai kembali normal setelah sebelumnya mengalami pergerakan pasca gempa, sedangkan komoditas lainnya masih tergolong normal.
2: Mulai dengan hari ini, harga khususnya beras medium lokal itu harganya sudah kembali normal di kisaran di 14.000. Sehingga untuk bahan-bahan pokok yang lain, semua dalam batas yang normal. Sebelumnya itu, harga beras medium antar pulau itu dia agak sedikit naik, kisaran di 14.500.
1: Sahrir meminta masyarakat tidak panik menghadapi kondisi pasca gempa yang dapat memicu kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga tidak mudah terpengaruh informasi provokatif maupun kabar bohong mengenai kelangkaan sembako. Namun, kondisi berbeda disampaikan pedagang Pasar Bengawani Ende, Carmila, yang mengaku mengalami keterbatasan stok sembako. Menurutnya, pemesanan beras melalui Bulog masih terbatas, sementara pasokan dari luar daerah memiliki harga pembelian lebih tinggi. Carmila mengatakan, keterbatasan pasokan tersebut turut mempengaruhi harga beras yang dijual kepada masyarakat di pasar. Ketika stok dagangan habis, pedagang terpaksa membeli dari pemasok lain dengan rantai distribusi lebih panjang.
3: Kecuali dari luar, yang macam premium memang ada perubahan tinggi harganya. Ya, dari 16.000 bisa sampai ke 18.000 per kilo.
4: Kalau yang biasa?
3: Kalau yang biasa, yang dari 14.000 bisa sampai ke 16.000, 15.000.
1: Ia melanjutkan, kondisi tersebut membuat harga pembelian pedagang menjadi berbeda sehingga harga jual sulit mengikuti ketetapan pemerintah. Pedagang berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus menjamin kelancaran pasokan beras. Carmila menilai kestabilan pasokan menjadi faktor penting agar pedagang dapat menjual beras sesuai harga ditetapkan Disperindak. Ditambahkan, keterbatasan stok membuat pedagang menghadapi biaya tambahan ketika harus memperoleh barang melalui perantara.
0: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo. Di tengah proses pemulihan, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara atau huntara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. Selengkapnya, Firisho melaporkan.
5: Lebih dari 16.000 rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Nagekeo pada 15 Agustus 2026. Di tengah proses pemulihan yang masih berlangsung, pemerintah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyiapkan pembangunan hunian sementara bagi para penyintas yang membutuhkan tempat tinggal. BNPB mencatat gempa berdampak pada 7 kecamatan dan lebih dari 16.000 rumah yang mengalami kerusakan. Kondisi ini mendorong pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi mulai menyiapkan tempat tinggal sementara agar warga dapat menjalani kehidupan dengan lebih aman selama proses pemulihan. Tenaga ahli BNPB Oka Prawira di Nagekeo mengatakan, sebagai tahap awal, 2 rumah contoh huntara akan dibangun terlebih dahulu. Setelah itu, setiap kecamatan akan memiliki 1 rumah contoh sebelum pembangunan diperluas. Konsep huntara tidak hanya diarahkan sebagai tempat berlindung, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan warga, termasuk kelompok rentan.
6: Huntara itu merupakan awal dari ataupun hunian sementara yang memang beralih dari tenda ke hunian yang lebih layak lagi, ya, demi kenyamanan dari masyarakat yang terdampak sambil menunggu hunian tetap. ada dua option ya. Yang pertama, masyarakat atau yang terdampak dapat memilih dana tunggu hunian. Yang kedua adalah siap didirikan huntara.
5: Upaya pembangunan huntara berlangsung ketika aktivitas kegempaan di wilayah Nagekyo masih terjadi. Hingga Selasa 15 September 2026, tercatat lebih dari 15.000 gempa susulan, dengan gempa susulan terbesar mencapai magnitudo 6,2. Kondisi ini membuat kebutuhan akan tempat tinggal yang aman menjadi semakin penting bagi warga yang rumahnya rusak atau belum dapat ditempati. Pembangunan huntara diharapkan menjadi jembatan bagi para penyintas untuk melewati masa transisi sebelum kembali ke hunian permanen. Di tengah ketidakpastian akibat kerusakan rumah dan gempa susulan, penyediaan tempat tinggal sementara diharapkan dapat membantu warga kembali menata kehidupan, sekaligus memberi ruang bagi pemerintah untuk melanjutkan proses pemulihan dan pembangunan kembali wilayah terdampak. RRI Ende Feriso melapor.
0: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda menegaskan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur. Keberhasilan transportasi menurutnya tidak hanya diukur dari jumlah penumpang yang diangkut, tetapi dari seberapa aman masyarakat sampai di tempat tujuan. Penegasan tersebut disampaikan dalam talkshow hari ulang tahun perhubungan tingkat Provinsi NTT ke-55 di Kabupaten Ende, Rabu 16 September 2026. Kegiatan mengangkat tema tertib penyelenggaraan angkutan umum dengan subtema menata angkutan umum antar dalam kabupaten kota menuju transportasi NTT yang legal, aman, dan berkeselamatan. Bupati mengatakan transportasi memiliki peran penting dalam membuka aksesibilitas, memperkuat konektivitas antar daerah, memperluas peluang ekonomi, dan meningkatkan pelayanan publik. Karena itu, legalitas angkutan, kelayakan kendaraan, kompetensi pengemudi, dan kepatuhan operasional menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat.
8: Saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Kegiatan talkshow ini memiliki arti penting karena tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT perhubungan, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam penyelenggaraan angkutan umum di Nusa Tenggara Timur.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan penataan angkutan umum secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha transportasi. Penataan tersebut sekaligus diarahkan untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gabriel menekankan pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi pada pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi. Menurutnya, ketertiban operasional membutuhkan kepatuhan seluruh pihak, sementara aspek keselamatan harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan transportasi darat, udara maupun laut.
9: Ada komitmen yang jelas, yaitu menata angkutan secara bertahap, meningkatkan keselamatan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan melindungi masyarakat kita untuk membangun sistem transportasi yang tertib, legal, dan berkeselamatan. Ini tujuan daripada kegiatan-kegiatan ini. Jadi memberikan informasi kepada para pengusaha, kemudian juga kepada masyarakat sebagai pengguna, untuk semua itu menjaga pengusaha, terutama menjaga keselamatan masyarakat dalam jalan transportasi, menggunakan transportasi baik ini darat, udara maupun laut.
7: Talkshow menghadirkan pemilik serta para driver angkutan tersebut menjadi sarana membangun kesamaan persepsi, memperkuat koordinasi, dan merumuskan langkah konkret dalam penataan angkutan umum antar dan dalam kabupaten kota. Pemerintah daerah berharap momentum HUT perhubungan ke-55 dapat memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan transportasi NTT yang legal, aman, tertib, dan berkeselamatan. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pendengar, pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika didorong mengembangkan kreativitas dan keterampilan digital melalui pelatihan desain grafis dan advertising. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Pemuda di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Sika mendapat pelatihan kreativitas di bidang desain grafis dan advertising tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur, Felix Subanhoda, mengatakan pelatihan tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap potensi dan keterampilan yang telah dimiliki para pemuda. Pemerintah akan melakukan monitoring dan pendampingan setelah pelatihan. Langkah tersebut dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta dapat diterapkan dan dikembangkan di daerah masing-masing.
12: Kita bermaksud untuk memfasilitasi melalui pelatihan untuk lebih menguatkan, sekaligus pada akhirnya kita mendukung dan mereka kembali ke tempat wilayah masing-masing untuk pengembangan.
11: Sementara itu, Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi NTT, Norita, berharap pelatihan dapat mendorong pemuda Flores Timur dan Sika mengembangkan kemampuan sekaligus mengelola usaha secara mandiri. Menurutnya, keterampilan desain grafis dan advertising dapat menjadi modal bagi pemuda untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi.
13: Dengan adanya kegiatan ini, semoga para pemuda di Flores Timur dan Sika akan semakin maju, berdaya, dan sukses dalam mengelola usahanya masing-masing.
11: Melalui keterampilan desain grafis dan advertising, pemerintah berharap pemuda dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menghasilkan karya yang memiliki nilai ekonomi dan membantu para pemuda untuk mengembangkan ide, menyampaikan gagasan secara kreatif, serta mengoptimalkan potensi lokal. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Ende resmi melepas kontingen untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Ende Rabu 16 September 2026 sebagai tanda dimulainya perjuangan para atlet menuju arena pertandingan di Kupang. Laporan Rufinus Wula.
14: 5 atlet berasal dari kategori tuna daksa, tuna grahita, dan tuna netra dengan cabang olahraga yang diikuti yakni atletik dan tenis meja siap berlaga di Paperda NTT 2026. Dalam sambutan tertulis Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda yang dibacakan Wakil Bupati Ende Dominikus Migumere, para atlet diminta tidak sekadar memandang Paperda sebagai ajang pertandingan. Kehadiran mereka di arena olahraga menjadi kesempatan membawa nama baik Kabupaten Ende, keluarga sekaligus semangat masyarakat daerah. Pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap persiapan kontingen mulai dari pelatih ofisial, Dinas Pemuda dan Olahraga hingga para atlet. Dukungan tersebut diharapkan menjadi modal bagi kontingen untuk tampil percaya diri dan memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan.
15: Begitulah Bapak Bupati dan Wakil Bupati, kami mendukung penuhnya seluruh upaya baik dari para pelatih, ofisial, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan khususnya para atlet ya, para atlet Paperda yang akan bertanding di Kupang ya. Kalian adalah bukti bahwa keterbatasan bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru dari keterbatasan harus lahir potensi-potensi diri, keberanian, kekuatan.
14: Wakil Bupati Domi mengatakan dalam olahraga kemenangan memang menjadi bagian penting dari perjuangan, tetapi keberanian untuk tampil berjuang, mencoba dan tidak menyerah hingga pertandingan berakhir memiliki makna yang lebih besar. Karena itu para atlet diminta tidak merasa sendiri ketika berada di arena, sebab dukungan datang dari pemerintah daerah, orang tua, pelatih dan masyarakat Kabupaten Ende. Pesan tersebut menjadi bekal moral bagi kontingen sebelum bertolak ke Kupang untuk mengikuti Paperda 4 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kontingen Kabupaten Ende yang diberangkatkan sejumlah 8 orang terdiri atas 5 atlet dan 3 pelatih. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, sebanyak 50 kepala keluarga terdampak gempa Flores menerima bantuan kemanusiaan dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dan Ikatan Keluarga Besar Batak atau IKBB Saroha NTT. Laporan Ricardo Skota.
16: Bantuan kemanusiaan senilai 100 juta rupiah disalurkan HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Saroha NTT kepada warga terdampak gempa Flores. Rombongan tiba di Bandara Haji Hasan Arab Usman Ende sekitar pukul 8 pagi WITA dan disambut anggota IKBB Saroha Ende. Penyaluran kemudian dilakukan secara langsung kepada penerima manfaat di kediaman salah satu anggota IKBB Saroha Ende. Di Kabupaten Ende, bantuan diberikan kepada 27 kepala keluarga dengan total 54 juta rupiah. Sementara 19 kepala keluarga di Kabupaten Ngada dan Nagikeo menerima bantuan sebesar 38 juta rupiah. Sedangkan 4 keluarga di Manggarai menerima bantuan sebesar 8 juta rupiah. Bantuan tersebut menyasar keluarga Batak yang berdomisili di Flores dan terdampak gempa tanpa membatasi latar belakang agama penerima. Penyaluran dilakukan langsung kepada penerima atau melalui perwakilan apabila warga yang bersangkutan tidak dapat menghadiri seremoni penyerahan. Preses HKBP Distrik 17 Indonesia Bagian Timur, Pendeta Samuel Christian Situmpul, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada sesama yang sedang menghadapi kesulitan.
17: HKBP adalah rumah kita bersama. HKBP adalah rumah kita bersama, Manginang. Dia tidak terbatas hanya kepada congregation-nya, kepada anggotanya, tapi dia betul-betul harus menjadi berkat bagi dunia.
16: Sementara itu, Ketua IKBB Saroha Ende, Yosafat Eka Nugraha Girsang, menyampaikan apresiasi atas kepedulian dan kunjungan kasih yang diberikan kepada warga terdampak.
18: Kami juga berterima kasih pada kesempatan ini untuk Amanginang yang telah mengingat kami, sekalipun kami jauh di Flores. Terima kasih banyak atas kunjungan kasih dan kepedulian dari Amanginang, perwakilan HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur dan IKBB Saroha NTT.
16: Bantuan tersebut bersumber dari persembahan Diakonia Sosial Gereja HKBP dan disalurkan melalui kerjasama dengan IKBB Saroha NTT. Penyaluran ini menjadi bagian dari dukungan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa Flores yang masih membutuhkan perhatian dan dukungan pasca bencana. RRI Ende, Ricardus Kota melaporkan.
0: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata pagi ini. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pada krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wes, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Sesaat lagi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Durian, pendengar Anda mendengarkan Florata pagi ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Nah, sembari menemani aktivitas Anda di pagi ini, kami hadirkan beragam peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 September. Dan peristiwa pertama, pada tahun 1945, tanggal 17 September, Palang Merah Indonesia didirikan. Keberadaan sebenarnya PMI ini sudah ada sejak sebelum Perang Dunia II, di mana pada 21 Oktober 1873, PMI didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indi atau NERKAI. Namun organisasi ini dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Pada tahun 1932, PMI mulai dirintis kembali dengan dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahadir Johan dengan dukungan dari kalangan terpelajar di Indonesia. Kemudian pada tahun 1940, mereka menyampaikan proposal tersebut pada konferensi NERKAI. Namun proposal tersebut ditolak, dan selama masa pendudukan Jepang, mereka mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional untuk kedua kalinya, namun juga ditolak. Pada tahun 1976, NASA memperkenalkan pesawat ulang-alik pertamanya, Enterprise, kepada publik. Kisah pesawat ulang-alik Enterprise dimulai pada 5 Januari 1972, ketika Presiden Richard M. Nixon mengarahkan NASA untuk membangun pesawat yang secara resmi disebut sebagai sistem transportasi luar angkasa. Kemudian pada tahun 1978, mendengar, Presiden Mesir Anwar al-Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin dengan bantuan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter menandatangani perjanjian Camp David. Perjanjian ini merupakan dua perjanjian kerangka kerja yang menjadi dasar bagi perjanjian damai Mesir-Israel pada tahun 1979. Bagian ragam peristiwa penting yang terjadi hari ini, pendengar, tepat tanggal 17 September. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman espos.id. Dan informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Resensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya. Bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dan rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness. Menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin bercerita tentang bagaimana Confucius pernah menceritakan tentang hubungan antara think dengan do. Apa yang Anda pikir dan apa yang Anda lakukan. Jika Anda selalu berpikir saja tentang apa yang harus Anda lakukan, maka Anda tidak akan pernah mendapat apapun. Karena Anda sibuk dengan berpikir apa yang sangat sulit, yang sebenarnya tidak pernah atau belum terjadi dalam diri Anda. Begitu Anda berpikir apa yang bisa Anda lakukan, lakukanlah action terhadap apa yang Anda pikir sehingga Anda bisa memahami kenapa Anda melakukan hal itu dan bagaimana Anda mencari solusi untuk benar-benar terus melakukannya menjadi jauh lebih baik. Ingat, Anda melakukan apa yang Anda pikir dan bisa Anda laksanakan. Jangan Anda berpikir apa yang tidak bisa Anda lakukan karena Anda tidak akan melakukan apa-apa. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 KHz. Audio streaming di

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, untuk mengetahui kondisi cuaca dan gelombang laut terkini, kami akan hadirkan informasi cuaca maritim yang akan disampaikan Prakirawan BMKG Stasiun Tenau Kupang, Nimrod Adipapa Sipa.
1: Info cuaca maritim.
0: Selamat pagi Kak Nimrod.
2: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan informasi cuacanya Kak.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dari manapun berada. Bersama saya Nimrod Adipapa Sipa, kembali hadir menemani pagi pendengar setia RRI dengan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku mulai hari ini Kamis 17 September 2026 jam 8 pagi hingga esok pagi Jumat 18 September 2026 jam 8 pagi. Mengawali informasi pagi ini, kami mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi gelombang laut pada kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Kondisi ini diperkirakan meliputi wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Pantar, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, perairan selatan Timor Rote, Selat Pukuafu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Harap diperhatikan ketinggian gelombang kategori sedang dapat berisiko tinggi, terutama bagi keselamatan perahu nelayan maupun kapal tongkang. Selain itu, perlu diwaspadai potensi gelombang dengan kategori tinggi, yaitu antara 2,5 hingga 3,5 meter. Kondisi ini berpotensi terjadi di wilayah perairan selatan Sumba. Dengan gelombang pada kategori ini sangat berisiko, khususnya bagi pelayaran kapal feri. Kemudian secara umum, cuaca di perairan NTT diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur laut Tenggara pada kecepatan 18 hingga 65 km per jam. Mengingat kondisi cuaca yang dinamis, kami senantiasa mengimbau kepada masyarakat untuk selalu memantau perkiraan resmi dari BMKG Stamar Tenau Kupang. Jika saat akan melaut kondisi cuaca dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang maupun gelombang tinggi, kami sangat berharap masyarakat maupun nelayan tidak memaksakan diri demi keselamatan bersama. Demikian informasi perkiraan cuaca maritim hari ini. Semoga bermanfaat bagi aktivitas kita semua. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih Kak Nimrod atas informasi cuaca maritim yang sudah dijelaskan. Selamat pagi dan selamat bertugas.
2: Selamat pagi Kak, selamat bertugas juga.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Dengar, lebih dari sebulan setelah gempa besar yang mengguncang wilayah Flores, aktivitas kegempaan ini masih menjadi perhatian masyarakat. Gempa-gempa susulan masih tercatat, sementara BMKG menyebut rangkaian gempa ini telah memasuki fase peluruhan. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi kegempaan Flores saat ini? Apa arti fase peluruhan? Apakah gempa susulan masih mungkin terjadi? Dan bagaimana kita memahami isu megatrust berdasarkan data dan kajian kegempaan? Pagi ini kita akan membahasnya langsung bersama Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Bapak Arif Tias Tama. Kita akan melihat perkembangan gempa Flores dari sisi data, sumber gempa, potensi tsunami, hingga apa yang perlu dilakukan masyarakat untuk tetap siap menghadapi risiko gempa ke depan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arif.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi pendengar.
0: Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI pagi ini Pak.
1: Oke, siap.
0: Baik, Bapak, ini BMKG menyebut bahwa aktivitas gempa susulan Flores kini memasuki fase peluruhan. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa yang dimaksud dengan fase peluruhan dalam konteks gempa bumi, Pak?
1: Baik, terima kasih. Secara sederhana, fase peluruhan ini berarti aktivitas gempa susulan setelah gempa utama ini mulai berkurang secara bertahap dari waktu ke waktu. Jadi setelah terjadi gempa utama yang besar, biasanya akan muncul banyak gempa susulan. Pada awalnya jumlahnya bisa sangat banyak. Yeah. Kemudian seiring berjalannya waktu, frekuensi atau jumlah gempa susulan tersebut semakin berkurang. Tetapi ada hal yang penting yang perlu dipahami masyarakat. Ini peluruhan bukan berarti gempa langsung berhenti dan bukan berarti pula risikonya menjadi nol. Jadi kalau kita ingin menggunakan analogi yang sederhana, kita bisa membayangkan sebuah pegas atau per. Ketika pegas itu kita tarik kemudian dilepaskan, ini awalnya dia akan bergerak atau bergetar cukup kuat. Setelah itu makin berkurang, makin kecil, gerakannya makin lebih kecil dan semakin lama semakin tenang. Jadi kurang lebih seperti itu gambaran sederhana terkait dengan rangkaian gempa. Jadi gempa utama merupakan pelepasan energi yang besar. Kemudian batuan di sekitarnya mengalami proses penyesuaian sehingga muncul gempa-gempa susulan. Jadi ketika BMKG mengatakan gempa Flores sudah memasuki fase peluruhan, yang dimaksud adalah tren atau kecenderungan aktivitas gempa susulannya sudah menunjukkan penurunan. Dan ini tentu merupakan perkembangan yang perlu kita pahami secara proporsional, bahwa kita tidak perlu panik, tetapi juga belum waktunya mengatakan bahwa aktivitas gempa sudah sepenuhnya selesai.
0: Oke, Bapak, ini informasi terkini hingga 15 September kemarin tercatat ada sekitar 15.722 gempa susulan, Pak. Tapi sebagian besar ini bisa dibilang bermagnitudo kecil nih. Ini bagaimana BMKG membaca pola ini, Pak, dari sisi aktivitas seismiknya sendiri?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita melihat angkanya ya, 15.000 ya, 722 itu per 15 September. Jadi untuk per hari ini itu sudah mencapai sekitar 16 ribuan, 16.100-an gitu ya. Memang ini terdengarnya sangat besar ya, tetapi dalam ilmu kegempaan ini kita tidak cukup hanya menghitung jumlah gempa, tetapi kita juga perlu melihat berapa besar magnitudonya, kemudian bagaimana distribusinya, kapan terjadinya, di mana lokasi, dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu. Nah, data BMKG hingga hari ini sudah menunjukkan gempa susulan ini rentangnya berada pada magnitudo 0,9 hingga 6,2. Dan sebagian besar merupakan gempa dengan magnitudo kecil. Jadi dari sekian belas ribu ini terjadi ribuan gempa yang besar ya. Jadi justru sebagian besar merupakan gempa-gempa kecil yang hanya dideteksi oleh peralatan kami, seismograf, dan tidak dirasakan oleh masyarakat. Jadi dari rangkaian gempa itu dominan adalah gempa-gempa dengan magnitudo di bawah 3. Jadi sekitar 75% itu magnitudonya itu 3, di bawah 3, di bawah 3,0 magnitude. Dan ini tidak dirasakan oleh masyarakat, tetapi tercatat oleh peralatan-peralatan kami.
0: Oke.
1: Yang menjadi perhatian BMKG adalah trennya atau kecenderungannya. Kalau dari hari ke hari, dari minggu ke minggu jumlah gempa susulan semakin menurun, maka kita melihat bahwa rangkaian tersebut sedang mengalami peluruhan. Jadi masyarakat jangan hanya melihat angka kumulatifnya total, atau ini angka kumulatif memang terus bertambah karena setiap gempa tetap masuk dalam catatan kami gempa susulan. Yang lebih penting dilihat adalah bagaimana laju kejadian gempa tersebut berubah dari waktu ke waktu, dan lajunya ini semakin lama semakin mengecil dan berkurang. Demikian.
0: Oke. Bapak, ini adakah parameter tertentu yang mungkin digunakan BMKG sendiri untuk menentukan bahwa aktivitas gempa susulan ini benar-benar sedang meluruh, Pak?
1: Ya, jadi parameter utama yang kami lihat adalah frekuensi atau jumlah kejadian gempa susulan dari waktu ke waktu. Kalau jumlah gempa dalam beberapa hari atau beberapa minggu menunjukkan kecenderungan menurun, ini merupakan salah satu indikator bahwa aktivitas sedang mengalami peluruhan. Tetapi tidak hanya itu, kami juga melihat magnitudo, kedalaman, lokasi atau sebaran episenternya, serta pola aktivitas kegempaannya. Jadi misalkan hari ini hanya terjadi beberapa gempa, kita tidak bisa langsung mengatakan, oh ini gempa sudah meluruh. Jadi kita harus melihat datanya dalam konteks waktu yang lebih panjang. Dan apakah penurunannya konsisten, kemudian apakah distribusi lokasinya masih berada pada pola rangkaian yang sebelumnya, apakah juga masih muncul gempa dengan magnitudo yang relatif besar. Jadi semua dianalisa sama-sama, bersama-sama. Kemudian untuk kondisi Flores saat ini, berdasarkan pemantauan kami BMKG, frekuensi gempa susulan harian maupun mingguan memang sudah menunjukkan pola penurunan dan dinyatakan telah memasuki fase peluruhan secara signifikan. Tetapi sekali lagi, istilah peluruhan ini harus dipahami bahwa tren penurunan aktivitas. Jadi bukan sebagai tanda bahwa seluruh aktivitas kegempaan sudah berhenti. Jadi mungkin kedepannya juga masih akan tetap muncul gempa-gempa yang dicatat oleh peralatan. Dan mungkin sesekali juga masyarakat, terutama yang berada di dekat dengan sumber gempa, akan merasakan sedikit getaran-getaran.
0: Oke. Bapak, ini kalau frekuensi gempa terus menurun, apakah masyarakat boleh menganggap risiko gempa kuat sudah berakhir, atau kewaspadaan tetap harus dipertahankan, Pak?
1: Kewaspadaan tetap harus dipertahankan, tetapi tidak perlu dalam bentuk ketakutan atau kepanikan. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi fase peluruhan adalah kabar yang relatif baik dalam konteks perkembangan aktivitas gempa susulan. Karena frekuensi kejadian memang sudah menunjukkan penurunan. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya gempa susulan menjadi nol gitu ya. Selama rangkaian gempa susulan masih berlangsung, kemungkinan terjadinya gempa yang lebih besar dari gempa-gempa yang dominan tadi, lebih besar dari 3, itu masih tetap ada kemungkinannya. Meskipun secara umum aktivitas susulan cenderung semakin jarang dari waktu ke waktu. Karena itu masyarakat perlu mengambil sikap yang ini ya, tetap waspada tetapi tidak boleh panik. Dan yang paling penting, jangan mempercayai pesan-pesan yang memberikan info seperti tanggal sekian akan terjadi gempa dengan kekuatan sekian, atau malam ini akan terjadi gempa gitu. Jadi gempa bumi sampai saat ini masih belum bisa diprediksi secara tepat waktu, lokasi, dan magnitudo. Jadi kalau prediksi itu harus memenuhi 3 unsur ini. Kapan waktunya, kemudian di mana lokasinya, dan berapa besar magnitudonya. Jadi masyarakat sebaiknya mengikuti informasi resmi dari BMKG dan tidak mengikuti pesan berantai yang tidak memiliki dasar-dasar ilmiah.
0: Oke. Bapak, ini satu hal yang sebenarnya juga bisa dibilang menarik, bahwa gempa susulan ini bisa terjadi hingga berbulan-bulan, Bapak. Ini kenapa proses penyelesaian kerak bumi setelah gempa utama ini dapat berlangsung selama itu, Pak?
1: Karena ketika gempa besar terjadi, yang mengalami perubahan itu bukan hanya satu titik di dalam bumi ya, tetapi ini gempa utama ini menyebabkan perubahan atau redistribusi tegangan pada batuan di sekitar sumbernya. Jadi setelah gempa utama terjadi, batuan di sekitarnya itu kemudian mengalami proses penyesuaian atau proses menuju keseimbangan. Nah, ini proses penyesuaian ini tidak berlangsung sekaligus. Ada beberapa bagian yang responnya relatif cepat, langsung stabil. Ada beberapa bagian yang penyesuaiannya berlangsung lebih lama. Jadi ini sebabnya gempa besar masih dapat, apa, setelah gempa besar ya, kita masih dapat mendeteksi gempa-gempa susulan selama berminggu-minggu dan bahkan mungkin berbulan-bulan. Tetapi perlu diluruskan bahwa BMKG mengatakan bahwa gempa kecil masih mungkin terjadi selama berbulan-bulan. Ini bukan berarti selama berbulan-bulan masyarakat akan mengalami guncangan atau atau apa frekuensinya seperti hari-hari pertama. Jadi justru yang diharapkan adalah aktivitas gempa susulan ini semakin jarang dan secara umum semakin kecil. Jadi memang nanti sekali-kali pasti ada yang tercatat di alat dan mungkin juga dirasakan oleh masyarakat. Jadi kembali ke analogi pegas tadi, setelah kita lepaskan, pegas masih bergerak tetapi getarannya semakin kecil dan semakin lambat sampai akhirnya kembali relatif tenang. Nah, untuk tenangnya ini kan pasti butuh proses yang cukup lama. Jadi masyarakat tidak perlu berpikir selama beberapa bulan berarti kita akan terus seperti sekarang ini, ya enggak seperti itu juga. Jadi yang dimaksud adalah masih ada kemungkinan gempa-gempa kecil terjadi selama proses peluruhan berlangsung.
0: Oke, okay. Bapak. Oke, kita highlight sedikit kalimat Bapak tadi. Masih terjadi, mungkin masih kemungkinan untuk terjadi gempa susulan. Ini di yang lebih besar dibandingkan dengan magnitudo kecil yang sekarang terjadi. Tapi apakah masih mungkin, Bapak? Ini angkanya bisa mencapai 7 atau 6 koma begitu, Bapak?
1: Kalau 7 sampai 6 koma tidak mungkin ya, karena fase peluruhan ini kan. Berarti secara statistik, secara umum frekuensi gempa susulan menurun dan magnitudonya juga menurun. Okay. Jadi bukan, tapi bukan berarti gempa berikutnya pasti lebih kecil daripada gempa sebelumnya. Tetapi untuk gempa-gempa dengan magnitudo yang besar, yang 6 koma itu tidak mungkin karena lebih besar dari yang dominan. Yang dominan kan 3 koma ya. Jadi mungkin di bawah 3 ya. Yang dominan itu yang 75% itu kan di bawah 3 magnitudo. Ini mungkin 3 koma, 4 koma masih muncul dalam beberapa hari ke depan, tetapi semakin jarang. Dan kalau untuk jadi tidak boleh dibalik ya. Kalau dibalikkan seolah-olah pasti akan terjadi gempa besar berikutnya, itu tidak seperti itu ya. Yang bisa dikatakan adalah berdasarkan perilaku rangkaian gempa, semakin bertambah waktu secara umum aktivitas cenderung semakin jarang dan semakin kecil.
0: Oke, nah ini di tengah masih munculnya gempa-gempa di wilayah Flores, Bapak. Bagaimana masyarakat dapat membedakan mana yang bisa dibilang termasuk rangkaian gempa susulan dan mana yang perlu dianalisis sebagai aktivitas gempa baru, Pak?
1: Jadi masyarakat sebetulnya tidak perlu dan tidak harus menentukan sendiri apakah gempa merupakan susulan atau merupakan aktivitas yang berbeda ya. Ini merupakan bagian dari analisa BMKG. Kami melihat beberapa parameter antara lain waktu kejadiannya, lokasi atau epicenter, kemudian kedalamannya juga, kemudian pola sebaran gempa, mekanisme sumbernya seperti apa, dan keterkaitannya dengan sumber di gempa utama kemarin. Nah, misalkan kalau ada gempa yang lokasi dan kedalamannya itu masih berada dalam kawasan rangkaian gempa yang kemarin, dan pola mekanismenya juga masih berkaitan, maka dianalisis sebagai bagian dari rangkaian susulan. Tetapi kalau muncul aktivitas gempa di lokasi yang berbeda atau menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan gempa utama kemarin, maka kita akan melakukan analisa lebih lanjut. Jadi masyarakat tidak perlu dibebani dengan pertanyaan teknis yang ini susulan, aftershock, atau gempa baru. Ini tidak perlu, yang penting adalah gempa dirasakan, melindungi diri, kemudian ikuti informasi resmi dari BMKG. Seperti itu.
0: Baik, Bapak, ini di tengah perbincangan mengenai gempa Flores, masyarakat juga kembali mendengar istilah yang mencuri perhatian dan juga sedikit mengundang kepanikan ini terkait dengan megatrust, Bapak. Ini apa sebenarnya perbedaan antara sumber gempa Flores back art trust dengan zona megatrust sendiri, Pak?
1: Ya, ini pertanyaan yang penting ya, karena istilah megatrust ini sering muncul dan kadang menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi secara sederhananya, Flores back up trust, sumber yang kemarin, gempa bumi kemarin itu, dengan megatrust ini merupakan dua sumber gempa yang berbeda. Jadi kalau Flores back up trust ini sistem sesar naik, yang berada di bagian belakang busur kepulauan Flores. Jadi kalau kita lihat di peta, itu di sebelah utara kepulauan Flores, Lembata sampai Alor, hingga Nusa Tenggara Barat, itu di situ ada sistem sesar naik yang disebut dengan Flores back up trust. Sementara itu kalau megatrust ini berkaitannya dengan zona subduksi, tempat dua lempeng tektonik yang saling bertabrakan, kemudian yang satu menunjam ke bawah. Ini kalau lihat di peta itu dari sebelah barat Pulau Sumatera, sebelah selatan Jawa, Bali, hingga Nusa Tenggara. Ini membentang dari sepanjang jalur tersebut. Disebut mega karena memang bidang sumbernya ini memiliki luasan yang sangat besar. Tetapi ini megatrust ini juga bukan nama satu gempa, atau bukan berarti seluruh zona megatrust itu akan bergerak sekaligus. Jadi ini zona ini dibagi menjadi beberapa segmen-segmen dengan karakteristik atau sejarah kegempaannya yang berbeda-beda. Jadi ketika terjadi gempa 7,7 kemarin di Flores back up trust, kita tidak boleh langsung menyebut bahwa gempa tersebut adalah gempa megatrust, karena memang sumbernya berbeda, mekanismenya berbeda, dan lokasinya juga berbeda.
0: Oke, berarti tidak bisa dijadikan indikator bahwa gempa besar seperti magnitudo 7,7 kemarin ini bisa membangkitkan megatrust, begitu Bapak?
1: Tidak bisa dijadikan indikator bahwa gempa megatrust akan segera terjadi ya. Gempa Flores 7,7 terjadi pada sumber yang berbeda, yaitu Flores back up trust. Sementara megatrust merupakan sumber gempa di zona subduksi. Ini sumbernya berbeda. Satu gempa besar ini tidak dapat digunakan sebagai alarm bahwa sumber gempa lainnya juga akan aktif, seperti itu ya. Yang perlu kita pahami, ilmu kegempaan saat ini belum mampu memprediksi secara tepat tiga unsur tadi yang saya sebutkan, kapan waktunya, di mana lokasinya, dan berapa besar kekuatan atau magnitudonya. Jadi kita tidak bisa mengatakan karena sekarang gempa besar di Flores, maka sekian hari atau sekian bulan akan terjadi gempa di megatrust. Jadi kita nggak bisa mengatakan seperti itu. Seperti itu, pernyataan itu tidak memiliki dasar ilmiah. Tetapi ada satu hal yang mungkin perlu menjadi pelajaran penting, bahwa Indonesia memang merupakan negara yang aktif ya secara tektonik. Jadi banyak gempa di mana-mana, sehingga kesiapsiagaan terhadap gempa harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya setelah terjadi gempa besar seperti Flores ini.
0: Oke, Bapak, kita sepakat dengan satu pernyataan bahwa belum ada teknologi apapun yang bisa memprediksi datangnya gempa atau terjadinya gempa. Tapi kalau boleh, Bapak, ini apa yang sebenarnya bisa dipantau dan diperingatkan BMKG sendiri dalam upaya mitigasi bencana, begitu Bapak?
1: Ya, ini perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kemampuan BMKG saat ini sudah sangat maju dalam mendeteksi dan memantau gempa setelah gempa terjadi. Jadi BMKG dapat menentukan parameter seperti waktu kejadian, lokasi, kedalaman, magnitudo, mekanisme sumbernya seperti apa, kemudian memantau perkembangan gempa susulannya. Dari data itu, BMKG juga dapat memberikan informasi mengenai potensi guncangan, dan apabila memenuhi kondisi tertentu melakukan penilaian terhadap potensi tsunami-nya. Jadi untuk tsunami, sistem peringatan dini BMKG ini sudah mampu menyampaikan informasi awal dalam waktu kurang dari 3 menit setelah gempa. Jadi pada batas yang harus kita pahami ya, bahwa gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat sebelum terjadian. Kita belum bisa mengatakan besok pukul sekian, koordinat sekian akan terjadi gempa dengan kekuatan sekian. Nah, ini teknologi kita belum mampu melakukan itu. Jadi BMKG saat ini bukan meramal gempa secara tepat sebelum terjadi, tetapi mendeteksi dengan cepat ketika gempa terjadi, kemudian menganalisa parameternya, kemudian memberikan informasi dampaknya, dan memberikan peringatan dini apabila terdapat potensi tsunami.
0: Oke.
1: Jadi masyarakat harus membedakan ya perbedaan antara prediksi dan peringatan dini. Kalau prediksi itu berarti mengetahui gempa sebelum terjadi. Ya itu prediksi. Kalau peringatan dini itu memberikan informasi setelah suatu kejadian terdeteksi, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyelamatkan diri dari ancaman yang mungkin bisa menyusul. Seperti ini khususnya untuk tsunami. Jadi peringatan dini kita ada peringatan dini tsunami, tetapi kita belum memiliki prediksi gempa.

0: gempa dengan potensi tsunami.
1: Iya.
0: Nah, ini pada tahap awal BMKG melihat beberapa parameter utama gempa, antara lain magnitudo, kedalaman, lokasi atau posisi tadi itu, posisi epicenternya di mana, serta mekanisme sumber. Jadi secara umum gempa yang berpotensi membangkitkan tsunami adalah gempa yang memiliki magnitudonya besar.
1: Ya.
0: Kemudian sumbernya relatif dangkal, magnitudo besar ini lebih dari 7 ya, dan relatif dangkal.
1: Ya.
0: Jadi kedalamannya itu di bawah 60, kemudian terjadinya di laut atau dekat dengan wilayah pesisir, dan memiliki mekanisme yang dapat menyebabkan perubahan atau perpindahan air laut secara vertikal. Jadi mekanismenya ini naik atau turun. Jadi patahannya itu pergerakan lempeng di bawah itu dia bergerak naik atau bergerak turun. Nah, ini yang akan menyebabkan tsunami. Nah, yang penting ditekankan adalah tidak semua gempa dengan magnitudo 7 atau bahkan 8 ini otomatis menghasilkan tsunami. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan secara bersama ya. Misalkan gempa Flores kemarin yang tanggal 15 itu, ini gempanya kekuatannya 7,7, kedalamannya 15 km, kemudian epicenternya berada di laut, dan mekanisme sumbernya atau pergerakan patahannya tadi itu naik ya. Nah, kombinasi ini membuat gempa ini memiliki potensi untuk membangkitkan tsunami. Kemudian setelah itu BMKG membuat pemodelan dan memantau data muka laut untuk memperbarui status ancamannya. Jadi kalau perlu diingat bahwa magnitudo besar juga bukan berarti tsunami, tetapi proses analisa parameter gempa, pemodelan tsunami ini akan diinfokan secara berkelanjutan. Kemudian untuk masyarakat pesisir, ini yang perlu diingat adalah ini alam sudah menjadi dapat menjadi peringatan dini ya. Jadi kalau berada di wilayah pantai, masyarakat merasakan gempa yang kuat dan berlangsung cukup lama. Jadi jangan menunggu atau memastikan apakah BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami atau tidak. Jadi kalau ada gempa yang kuat dan berlangsung lama, ini segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi atau tempat evakuasi yang telah ditentukan. Jadi tidak menunggu perintah evakuasi, tetapi lakukan evakuasi secara mandiri. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, apabila masyarakat melihat air laut tiba-tiba surut atau naik secara tidak biasa atau mendengar suara gemuruh dari laut, ini juga merupakan tanda untuk segera menjauh dari pantai. Jadi jangan menunggu melihat gelombang tsunaminya, tetapi segera menjauh dari pantai. Karena kalau kita melihat gelombang tsunaminya dari pantai, itu waktunya untuk menyelamatkan diri ini sudah sangat terbatas. Jadi yang perlu dilakukan adalah gempa kuat atau lama, ini masyarakat harus segera menjauh dari pantai menuju tempat yang tinggi atau titik evakuasi yang sudah ditetapkan. Dan nanti kalau sudah aman, nanti baru mengikuti informasi resmi atau pemerintah daerah. Dan hal penting juga, jangan kembali ke pantai hanya gelombang pertama tsunami sudah datang atau sudah lewat. Karena biasanya gelombang tsunami itu bukan hanya satu kali, tapi biasanya itu ada susul-menyusul ya. Kalau gempa cukup besar itu bisa 2-3 kali gelombang itu muncul.
1: Oke. Bapak, kita bicara hasil survei BMKG pasca gempa kemarin, Pak. Ini juga menemukan guncangan di beberapa wilayah Flores serta indikasi likuifaksi di Nagekeo sendiri. Apa pelajaran terpenting dari temuan lapangan ini untuk mitigasi di NTT sendiri, Pak?
0: Oke, ini ada satu pelajaran yang lumayan penting ya, bahwa dampak gempa ini tidak hanya ditentukan oleh magnitudo gempa. ini dampak yang dirasakan masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain

0: kekuatan guncangan di lokasi, kemudian juga kondisi tanah, kemudian kondisi bangunan, kualitas konstruksinya, dan juga lokasi atau kedekatan masyarakat dengan sumber bahaya. Jadi dua wilayah yang jaraknya relatif sama atau mungkin dekat dengan sumber gempa yang sama-sama jaraknya sama ya, relatif ya. Ini belum tentu mengalami kerusakan yang sama. Karena di sini kondisi tanah ini juga berperan yang sangat penting ya, memiliki peran yang penting. Misalnya pada wilayah tertentu terdapat tanah yang lunak atau kondisi geologi tertentu yang dapat memperkuat guncangan. Nah, ini biasanya tanah lunak ini akan memperkuat guncangan gempa. Kemudian ada fenomena likuifaksi ya, yang menunjukkan bahwa karakteristik tanah harus menjadi bagian penting dalam perencanaan mitigasi. Karena itu mitigasi untuk gempa di NTT tidak cukup dengan menatakan bahwa kita tahu ada sesar aktif di sini, tapi kita juga harus mengetahui bagaimana karakteristik tanahnya, kemudian bagaimana kualitas bangunannya, kemudian apakah bangunan ini sudah memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa, kemudian juga masyarakat ini lokasinya berada di mana, apakah dekat dengan sumber-sumber patahan, kemudian bagaimana jalur evakuasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan juga bagaimana tata ruang wilayah di daerah tersebut. Ini mengapa survei pasca gempa ini sangat penting, karena survei bukan hanya mengetahui apa yang sudah terjadi, tetapi juga untuk menjawab pertanyaan apa yang harus kita lakukan agar dampak gempa berikutnya dapat dikurangi. Jadi hasil kajian lapangan dapat menjadi masukan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi, kemudian juga bagi penguatan bangunan, penataan ruang, kemudian juga untuk pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
1: Oke, Bapak, ini mungkin terakhir untuk menutup dialog kita, dengan aktivitas gempa susulan yang sekarang memasuki fase peluruhan, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat Flores dalam beberapa minggu dan bulan ke depan agar tetap waspada tanpa diliputi kecemasan? Silakan, Bapak.
0: Saya kira pesan yang paling penting adalah tetap tenang, tetap waspada, dan tetap siap. Ada beberapa hal sederhana yang perlu dilakukan masyarakat. Yang pertama adalah ikuti informasi resmi. Jadi pantau informasi BMKG dan pemerintah daerah. Jangan mudah percaya pada pesan berantai yang mengatakan tanggal tertentu akan terjadi gempa dengan magnitudo tertentu. Nah, ini kalau ada informasi seperti itu jangan langsung diteruskan, tetapi periksa dulu sumbernya. Kemudian kedua, periksa kembali kondisi rumah dan bangunan, terutama rumah atau bangunan yang mengalami kerusakan akibat gempa ya. Jangan langsung ditempati atau ditinggali karena sudah tidak ada gempa yang dirasakan gitu. Jadi sebaiknya dipastikan dulu bangunan tersebut memang sudah dinyatakan aman oleh pihak berwenang atau belum. Jadi kalau ada kategori ya, kalau nggak salah hijau, kuning, merah itu kemarin sudah ditentukan oleh pihak berwenang. Jadi kalau memang kategori merah ya jangan ditempati dulu atau tidak bisa ditempati lagi. Kemudian yang ketiga, gunakan masa-masa ini peluruhan ini untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi kalau ini waktunya untuk kita bertanya terhadap diri sendiri ya, kalau misalkan ada gempa lagi suatu saat, saya harus keluar lewat mana, pintu rumahnya di mana, atau kalau berada di dalam tempat-tempat yang misalkan di tempat umum yang kita belum pernah ke situ, jadi kita harus melihat juga kalau ada sesuatu, katakanlah mungkin kebakaran atau mungkin gempa, ini kita harus keluar lewat pintu mana. Kemudian kita tentukan juga titik kumpul keluarga. Jadi suatu saat lagi nanti anak cucu kita mengalami gempa, anak kita, cucu kita sudah paham bahwa titik kumpulnya ada di sebelah mana. Kemudian kalau kita berada di dekat pantai, itu juga kita harus tahu kemana kita harus melakukan evakuasi, jalur-jalurnya kemana, kemudian titik titik evakuasinya di mana, itu kita juga harus tahu jalur evakuasi. Kemudian juga untuk kedepannya juga kita juga perlu menyediakan tas siaga yang isinya adalah surat-surat penting, kemudian makanan dan minuman untuk beberapa hari ke depan. Ini perlu kita siapkan untuk kalau misalkan suatu saat terjadi gempa yang seperti kemarin. Dan khusus untuk di masyarakat pesisir, pahami betul bahwa gempa kuat dan lama, guncangan lama, itu segera menjauh dari pantai. Jangan menunggu perintah evakuasi karena perintah evakuasi belum tentu bisa segera sampai ke masyarakat. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa fase peluruhan ini bukan alasan untuk panik, tetapi bukan alasan juga untuk lengah. Jadi kita perlu tidak perlu hidup dalam kecemasan setiap hari, selalu bertanya-tanya apakah akan terjadi gempa besar atau tidak. Nah, ini tidak perlu kita cemas. Kemudian perlu kita pahami bahwa tenang menghadapi informasi, kemudian waspada terhadap risikonya dan siap menghadapi kejadiannya. Karena memang kita tidak bisa mengetahui gempa-gempa berikutnya ini akan terjadi kapan. Tetapi kita bisa mempersiapkan diri agar ketika terjadi gempa, kita tahu apa yang harus dilakukan. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih Bapak Arief sudah meluangkan waktunya untuk mengedukasi masyarakat NTT dan Flores tentunya terkait dengan kegempaan. Semoga apa yang diberikan ini tentunya menjadi bahan edukasi ya buat semua masyarakat yang ada di Flores saat ini, Bapak. Terima kasih sekali lagi, Pak.
0: Terima kasih kembali.
1: Baik, selamat pagi, Pak. Selamat bertugas.
0: Selamat pagi.
1: Baik, pendengar, dari pembahasan kita pagi ini kita memahami bahwa gempa bumi tidak bisa dipastikan kapan akan terjadi, tetapi aktivitas kegempaan dapat terus dipantau dan dipelajari melalui data. Fase peluruhan bukan berarti masyarakat kemudian mengabaikan kewaspadaan, tapi sebaliknya informasi dari BMKG perlu menjadi dasar bagi kita untuk memahami kondisi dengan lebih tenang, mengenali risiko di lingkungan masing-masing, dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika gempa kembali terjadi. Karena menghadapi gempa bukan soal menunggu kapan bumi kembali berguncang, tetapi tentang seberapa siap kita ketika guncangan itu datang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu alasan mengapa Indonesia termasuk dalam negara rawan bencana. Bencana yang cukup sering terjadi di Indonesia adalah gempa bumi, sehingga seismometer merupakan perangkat yang penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ada 3 peralatan pendukung untuk mengamati gempa bumi. Salah satunya adalah seismometer. Secara sederhana, seismometer adalah sebagai sensor getaran untuk mendeteksi kekuatan gempa. Seismometer bekerja seperti pendulum atau beban yang digantung. Jika terjadi getaran, alat ini akan bergerak. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap getaran, seismometer digantung secara terbalik. Pada beban itu juga berisi pena dan juga gulungan kertas. Pena dan gulungan kertas yang melilit di samping seismometer inilah yang akan meningkatkan.
1: Dari Jalan Durian nomor 1 Indi, Anda mendengarkan RRI Pro 1 Indi, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Indi, dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter kami, Nikolaus Makomili, terkait dengan pelaksanaan upacara Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi NTT dari halaman kantor Bupati Indi. Niko, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 1 RRI Indi, saya berada langsung dari halaman kantor Bupati Indi. Dapat kami informasikan bahwa saat ini tengah berlangsung persiapan-persiapan penyelenggaraan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi NTT yang ke-55, di mana untuk tahun ini semuanya berpusat di Kabupaten Ende. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, untuk yang memimpin atau inspektur upacara yang saat ini akan memimpin kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional tingkat Provinsi NTT akan dipimpin langsung oleh Bupati Ende Joseph Benedictus Badioda, di mana informasi sebelumnya yang kami dapatkan sesuai perencanaan yakni Gubernur NTT, namun berdasarkan informasi yang kami peroleh, Pemerintah tidak dapat menjalankan atau menjadi inspektur upacara dalam Hari Perhubungan saat ini karena ada halangan yakni kegiatan di Jakarta. Dan upacara peringatan Hari Perhubungan tingkat Provinsi NTT ini dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal dari insan perhubungan yang saat ini tengah ambil tempat yang telah disediakan untuk mengikuti upacara. Selain itu juga insan TNI Polri serta ASN dari lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari lapangan halaman kantor Bupati Ende. Kita kembali ke studio.
2: Baik, Niko, terima kasih laporan Anda. Selamat pagi dan selamat bertugas.

0: perbedaan gempa bumi yang terjadi di darat dengan yang terjadi di laut, dan bagaimana gempa susulan bisa terjadi. Berikut penjelasan peneliti Bumi Madya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Supartoyo.
1: Pusat gempa buminya di darat berarti kan dekat dengan perumahan dan bangunan dan permukiman, sehingga efek guncangannya akan terasa sangat-sangat kuat. Adapun kalau yang di laut, itu biasanya salah satu bahaya yang kemungkinan akan mengintai selanjutnya adalah tsunami. Jadi kalau gempa bumi susulan itu penyebabnya dia bahwa pada suatu blok patahan yang sebelumnya lepas energinya, itu sedang menuju ke fase keseimbangan. Dan pada umumnya berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Badan Geologi, belum pernah kejadian di Indonesia gempa bumi susulan itu kekuatannya lebih besar dari gempa bumi utama. Jadi kekuatannya dia akan semakin mengecil sehingga suatu saat dia akan berhenti.

0: Radar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada, pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mendengarkan warta berita berjalan Pro 3 Jakarta.
1: Hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.

Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah pusat siap mendukung dan membantu Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan moda transportasi publik LRT. Selengkapnya Joshua Sihombing yang menyampaikan.
1: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI, DKI milik seluruh bangsa. Ya.
2: Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa Badan Pengelola Investasi BPI Danantara turun tangan membantu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan dan perluasan jangkauan Light Rail Transit atau LRT Jakarta. Hal itu disampaikan